0: Anak Presidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus menjaga untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. meningkat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Pendengar setia, Anda mendengarkan informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Kita mulai dari harga beras di sini, ibu-ibu yang ada di rumah yang mungkin lagi bingung ya, harga beras hari ini naik apa turun nih. Kita mulai dari yang per kilogramnya harga termurah itu di angka Rp13.100 dan di harga yang paling mahal itu di harga Rp19.000. Sedangkan untuk harga gula, di sini ada gula pasir kristal putih yang per kemasan di harga Rp20.000, sedangkan untuk gula merah untuk per kilogramnya di harga Rp35.000. Harga minyak dengan ukuran 1 liter itu paling murah Rp23.000, sedangkan untuk yang paling mahal di harga Rp25.000. Beda hal dengan yang ukuran 5 liter ini. Kalau ukuran 5 liter paling murah di harga Rp110.500, sedangkan untuk yang paling mahal di Rp125.000. Daging-dagingan yang pengen buat coto nih. Ada daging sapi segar di harga Rp170.000 per kilogramnya, daging ayam broiler di harga Rp40.000, daging ayam kampung di harga Rp100.000, daging ayam beku broiler di harga Rp37.500, dan juga harga daging sapi beku di harga Rp120.000. Harga telur juga terupdate hari ini. Untuk ayam, telur ayam boiler itu di harga Rp60.000, telur ayam boiler per butir di harga Rp2.000, telur ayam kampung ini lumayan di harga Rp3.000, dan untuk telur bebek lumayan lagi nih di harga Rp4.000 per butirnya. Harga jagung pipilan, jagung pecah ini harganya masih sangat-sangat stabil ya, masih di angka Rp12.000. Garam untuk per bungkusnya atau per kilogramnya itu di harga Rp10.000, sedangkan untuk garam halus Rp5.000. Tepung terigu eceran di harga Rp12.000, dan juga kita masuk ke harga cabe-cabean ya. Ada cabe merah di harga Rp80.000. Ini harga cabe naik ya, mengalami kenaikan harga di minggu ini, yang awalnya Rp70.000 naik lagi ke Rp80.000 untuk cabe merahnya, sedangkan cabe hijau dari harga Rp60.000 naik ke harga Rp65.000. Cabe keriting juga mengalami kenaikan Rp10.000 di angka Rp70.000 naik ke Rp80.000. Cabe tiung kapal naik di Rp5.000 dari yang harga awalnya Rp130.000 ini menjadi Rp135.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau yang mengalami penurunan dari minggu lalu Rp100.000 dan hari ini di harga Rp90.000. Harga bawang, pendengar, bawang merah di harga Rp35.000 turun dari angka Rp37.000 ya, sedangkan bawang putih masih di angka yang sama di Rp35.000. Kacang-kacangan, kacang hijau di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai di harga Rp14.000, sedangkan untuk minyak tanah di harga Rp16.000 per liternya. Ini dia ya harga yang paling ditunggu-tunggu, harga sayur-sayuran, karena setiap hari bunda-bunda di rumah itu pasti pengen nyayur. Ketela pohon Rp8.000 per kilogramnya, kentang itu Rp20.000, sudah turun harganya ya kalau minggu lalu di Rp22.000. Kol ini naik Rp1.000 jadi Rp18.000, tomat di harga Rp17.000 turun Rp3.000 dari minggu lalu di harga Rp20.000. Lanjut untuk harga wortel Rp25.000, dan kita mulai lihat di harga perikatnya. Kangkung Rp5.000, bayam Rp5.000 ya. Kacang panjang Rp5.000, sawi sendok juga Rp5.000, sawi manis Rp5.000, sawi biasa juga Rp5.000. Tapi kalau sawi putih yang per kilogramnya itu naik harganya dari Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Ikan, ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng di harga Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang di harga Rp35.000. Ikan kakap merah di harga Rp65.000, udang ukuran sedang di harga Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung di harga Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan juga ikan tuna di harga Rp45.000. Yuk dibeli. Udah berasa jualan ya kalau udah mengumumkan ya kepada para pendengar kita harga-harga bahan-bahan pokok pantauan di hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas, dan jangan lupa untuk berbelanja.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, di jam 9 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya. Hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaida di sini.
0: Ya, kita akan kira-kira berbincang ya, kemudian mendengarkan aspirasi opini Anda pendengar dan pemirsa kurang lebih 60 menit ke depan. Kita membuka line telepon di mana Jubeda?
1: Ya, tentunya pendengar dan pemirsa di 0821 ya 5320 9845. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memberikan atau berbagi informasi kepada kami, baik terkait dengan pelayanan publik ya atau juga terkait dengan hal-hal yang mungkin membuat Anda merasa ada gangguan ya di luar sana, bisa menyampaikan kepada kami. Nanti pun akan kami hadirkan langsung dalam via telepon ya pastinya untuk para informasi-informasi dari pihak-pihak terkait lainnya yang mungkin akan bisa menjawab kegelisahan Bapak Ibu di rumah.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, kami sapa Anda juga yang mendengarkan kita di Tanjung Selor ya di 99,9 MHz, kemudian juga yang di Malinau yang ikut merelay di 95,3 MHz. Serta juga di AM kita ya di 1350 kHz dan juga tentunya yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda juga bisa langsung bergabung di sana di kolom komentar kita ya. Sampaikan unek-unek, sampaikan kritik ya, tentunya yang konstruktif. Kemudian juga problem ataupun kendala yang Anda alami mungkin ya saat kepengurusan, mungkin catatan sipil ya, bicara mengenai KTP, KK, akta dan lain-lain ya, ataupun tanah ya. Kemudian juga yang sedang mungkin saat ini berobat ya, menikmati pelayanan kesehatan, ataupun saat ini mengadukan sesuatu, bicara mengenai hukum, pelayanan hukum ya, konsultasi hukum, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang kira-kira perlu pembenahan, silakan sampaikan ke sini di 0821 5320 9845. Kita akan coba jembatani ya, seperti Jubeda sampaikan tadi, untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, semoga bisa langsung ada jawaban ya dalam 1 jam ini kurang lebih.
1: Oke, dan juga tentunya ya Rizal, kita di hari ini bukan saja mungkin sembari menantikan, kita juga akan sembari memberikan informasi-informasi terkait lainnya yang mana sudah dirangkum ini dalam website kita sendiri di rri.co.id. Jadi untuk Anda juga yang ingin mengisi waktu luangnya, mengisi amunisinya hari ini, pagi ini dengan berbagai informasi, baik itu dari bidang olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum ya, Anda bisa langsung memantau ya secara gratis ya, bisa ke website kami di rri.co.id. Informasi banyak sekali ya Rizal di sana, ada informasi dari dalam daerah, apalagi khususnya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, lebih spesifiknya lagi di Kalimantan Utara, pastinya seluruhnya bisa Anda akses secara langsung. Ya, silakan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini ya dalam segmen Halo RRI. Jangan malu-malu ya, telepon aja ke sini ya. Betul. Apapun ya, kita terima ya.
0: Iya.
1: Curhat, mau curhat-curhat pagi-pagi juga enggak apa-apa ya. Siapa tahu ada solusinya nanti nih.
0: Iya. Kami juga ingatkan selalu ya Jubeda, untuk pendengar dan pemirsa yang baru mengikuti ini ya, Anda juga bisa follow ya semua sosial media kita ya. Baik itu di Instagram ya, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Anda bisa mengikuti itu karena ada banyak beragam informasi yang akan kami selalu sajikan ya. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan dialog ya, Anda bisa bergabung di channel YouTube kita. Di sana ada banyak sekali dialog interaktif yang tentunya bisa Anda dapatkan ya, seputar tentang isu-isu ataupun informasi aktual ya yang terjadi di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Yang mana juga nanti kita akan dialog juga Jubeda ya, bersama dengan DKSP Provinsi Kalimantan Utara dan juga organisasi pers ya, bicara mengenai bagaimana keberlangsungan media ke depan ya. Kemudian itu bisa Anda ikuti juga nanti ya di program 1 RRI Tarakan ini.
1: Betul sekali, karena memang di siang hari ini kayaknya kita agak padat ya. Banyak sekali nih program-program yang akan hadir untuk Anda nih. Mulai dari yang sekarang ini kita ada Halo RRI, nanti ada Dialog Tarakan siang ini, Dialog Interaktif. Jadi pastinya siang ini luar biasa sekali. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di sini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat sekali untuk Anda dengarkan. Oke, Rizal, ini ternyata juga sudah ada beberapa komentar-komentar yang masuk di YouTube kita. Ya, kita hello dulu sama Mbak siapa ini? Elca gitu ya. Oke, Elca gitu kali bacanya.
0: Elca ya.
1: Pandangan cukup menarik, perhatian terjadi di Tanjung Selor, Ibu Kota Kalimantan Utara. Antrian kendaraan nampak di semua SPBU untuk mendapatkan BBM jenis RAN 90. Uniknya lagi, ini BBM eceran bebas antri dengan harga tinggi dari segi distribusi. Bagaimana aturannya untuk BBM subsidi? Mengapa hal ini demikian terjadi? Iya, ini emang lagi banyak banget ya. Ternyata permasalahan terkait dengan BBM ini, karena masyarakat di luar sana, daerah bukan saja Tanjung Selor, banyak sekali daerah terdampak, seperti bahkan sampai di Kaltim ya, daerah Berau juga nampaknya sama ya, banyak sekali antrian-antrian tersebut. Oke, nanti mungkin kita akan konfirmasi ya, terkait dengan BBM ini.
0: Kita akan coba teruskan ya, beda isu ataupun ini ya. Mungkin bagi Mas atau Mbak ya, YLC Ca ini, bisa WhatsApp juga di 082153209845. Kami nantikan foto dan juga video ya, pelengkap, biar kita bisa tindak lanjuti ke dinas ataupun pihak-pihak terkait. Baik, kemudian pendengar dan juga pemirsa, hari ini Jubeda terasa lumayan terik ya. Pagi ini sudah mulai cerah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti beberapa pagi yang lalu kemarin ya, apakah ada potensi hujan dan lain sebagainya? Kita coba update cuaca dulu ya Jubeda.
1: Betul. Ya, ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan forecaster BMKG Juta Tarakan, ada Muhammad Hatta Rahim. Selamat siang Mas Hatta.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ah iya, benar ya, pagi ya.
0: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Ini karena siang ini kelihatan terik ya, jadi kayak siang ya.
1: Rasanya kayak siang banget ya, terang. Oke, Mas Hatta apa kabar?
2: Baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Iya, Mas Hatta boleh langsung kita update informasi cuaca Kaltara di hari ini, silakan.
2: Baik. Perakiraan cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai hari ini Rabu 30 September 2026 hingga esok Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum, keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara, di kota dan kabupaten, pada pagi hingga siang hari keadaan cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan untuk pada malam hari keadaan cuaca secara umum cerah berawan. Terpantau ada peluang hujan ringan pada dini hari di wilayah Kabupaten Malinau. Dan untuk wilayah Tarakan, terpantau ada peluang hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan luasan yang tidak merata dengan durasi yang cukup singkat. Dan untuk suhu udara sendiri, untuk wilayah Tarakan, terpantau suhu udara minimum berkisar 25 hingga 26 derajat Celcius dan suhu maksimum berkisar 31 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan arah angin dominan dari timur dan tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Iya, baik. Mas Hatta, ini kan kita kalau bisa dibilang hari ini kita sudah lumayan cerah ini Mas Hatta, sudah kabutnya sudah tidak terasa lagi nih. Kira-kira jarak pandang pagi ini sudah berapa nih Mas Hatta?
2: Baik, untuk jarak pandang sendiri pagi hari ini berkisar 9 hingga 10 km. Jadi cukup aman untuk proses take off dan landing pesawat.
1: Iya, baik. Tinggi gelombang Mas Hatta mungkin bisa diinformasikan sekalian?
2: Untuk tinggi gelombang sendiri terpantau untuk hari ini pada pagi hingga siang hari keadaan tinggi gelombang masuk kategori tenang dengan tinggi gelombang 0 hingga 0,5 meter dan untuk pada malam harinya kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dominan dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Iya, baik. Terkait dengan mungkin masih, apakah masih ada titik panas di Kaltara saat ini yang paling dominan di mana nih, Mas Sata?
2: Iya, untuk titik sebaran titik panas sendiri dalam 24 jam terakhir terpantau ada sekitar 70 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan.
1: Iya, baik. Kira-kira kalau melihat dari titik panas ini, apakah masih ada potensi-potensi karahutla, Mas Sata?
2: Kalau terpantau ada 3 titik yang mengindikasikan karhutla, itu 1 titik di kabupaten 2 titik di Kabupaten Bulungan dan 1 titik di Kabupaten Nunukan.
1: Iya, baik. Berarti memang masih ada 3 titik ya. Oke. Dari sini Mas Sata, kemungkinan terkait dengan titik panas ini apakah ada peningkatan untuk beberapa hari ke depan?
2: Untuk potensi peningkatan terpantau masih cukup tinggi dikarenakan pada siang hari keadaan cuaca secara umum di Provinsi Kalimantan Utara cerah, yang mengindikasikan suhu udara juga cukup panas dan mengakibatkan lahan-lahan lebih kering sehingga memudahkan tersulutnya api apabila terjadi pemicu terjadinya karhutla.
1: Oke, baik. Ini kalau kita lihat cuaca saat ini kira-kira bertahan sampai berapa lama nih? Ada hujan-hujannya juga atau bagaimana nih potensi hujan ke depannya?
2: Baik, untuk perakiraan cuaca hari ini hingga 3 hari ke depan, pola cuacanya itu pada di Kota Tarakan dominan cerah berawan pada pagi hari. Dan pada malam harinya cerah berawan hingga berawan, dan ada peluang hujan yang tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpeluang terjadi pada dini hari dan pagi hari.
1: Oke, baik. Terakhir Mas Sata, mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan?
2: Baik, untuk masyarakat Kota Tarakan tetap pantau informasi cuaca resmi dari BMKG Tarakan dan tetap menjaga kondisi tubuh dikarenakan pada siang hari suhu udara cukup panas, dan tetap sehat. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Sata, tetap sehat juga dan selamat kembali bertugas.
2: Iya. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Iya. Oke, Rizal, tadi sudah kita update ya informasi cuaca hari ini ya. Memang kalau kita dengar-dengar tadi ada kemungkinan stabil ya cuacanya ya. Cuman memang lebih kepada panas lagi ini ya ternyata.
0: Teriknya ya.
1: Iya.
0: Iya, dan mungkin ini bisa jadi catatan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ya. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Wiss. Bahasanya ini hembody yang anu ya. Biar tidak hitam. Bawa payung ya. Kemudian juga bawa minum ya, bawa minum kemana-mana. Sekarang lagi apa ya, lagi memang lagi tren ya, bawa botol-botol tumbler, besar ya,
1: iya,
0: kemana-mana ya. Nah, ini wajib tuh, tapi ini memang FOMO yang baik sih.
1: Iya, FOMO yang baik.
0: Iya, baik. Pendengaran pemirsa, kita juga masih menantikan Anda di 0821-5320-9845. Sampaikan kritik opini maupun unek-unek Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur yang ada di Kota Tarakan maupun Kalimantan Utara. Kita break sejenak ya. Pendengar, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: sama, sama. Ayo, ayo kakak.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya pendengar, masih bersama dengan kami dalam rangkaian Halo RRI di pagi hari ini. Dan kami juga masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0821-5320-9845. Dan juga tentunya pendengar melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official, Anda bisa langsung ya mengetikkan apa yang ingin Anda ketik ya, yang ingin Anda rasakan di hari ini. Silahkan ya, apakah ada unek-uneknya terkait dengan pelayanan publik dan sebagainya, kami sangat membuka diri untuk Anda. Silakan 0821-5320-9845 pastinya, dan juga bisa melalui chat kita di WhatsApp ya. Anda bisa membersamai foto, nama ya, tempat tinggal, lokasi kejadian dan lain sebagainya, agar nanti kita bisa bacakan secara lebih signifikan lagi.
1: Oke, baik, sudah ada WhatsApp yang masuk juga ya, kita coba bacakan dulu ya. Ini kayaknya dari Pak Anto deh ini ya. Ada Pak Anto di Kampung 1. Ini belum muncul ini. Mana ini Pak Antonya nih?
0: Iya.
1: Oke, ini dia. Selamat pagi, Halo RRI ya. Selamat pagi. Sekilas info. Oke, mobil ambulan membutuhkan waktu cepat ke rumah sakit karena setiap detik sangat menentukan antara hidup dan mati pasien dalam kondisi gawat darurat. Faktanya, pemasangan speed boom ya, doom ya, atau speed trap pada ruas jalan Almahera taktis efektif ya, memperlambat laju kendaraan hingga di bawah 5 km per jam. Tentu sangat berpengaruh pada kendaraan yang melanggar batas kecepatan aman di ruas jalan dimaksud. Ini realitanya, ini kata Pak Anto ya. Sebuah mobil ambulan yang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat harus kehilangan waktu efektif kira-kira dari 1 menit 22 detik lebih lama menjadi 3 menit 27 detik kurang lebih ya, sehingga kehilangan waktunya kalau di total ini 2 menit nih. 2 menit 5,72 detik pada ruas jalan yang tentu terpasang, kita sebutlah polisi tidur ya,
0: polisi tidur
1: yang berwarna hitam kuning ya. Kemudian efek rebound impact dari fasilitas ini dapat berpotensi memperparah organ vital pasien. Saran ya, ini saran dari Pak Anto di Kampung 1. Mohon dipertimbangkan kembali pemasangan fasilitas ini di mana jalan dimaksud adalah akses utama menuju RSUD. Kemudian yang kedua, hilangkan teguran humanis dan ketatkan aksi efek jera bagi sasaran pengendara kebut-kebutan di jalan. Kemudian ketiga, perbaiki fasilitas marka jalan dan tambahkan separator pada ruas jalan ini. Baik, terima kasih ya Pak Anto di Kampung 1. Ini salah satu pendengar aktif kita ya, aktif di WhatsApp ya, bicara mengenai memang yang lagi banyak terpasang di jalan-jalan protokol ya, khususnya daerah-daerah yang padat penduduk.
0: Betul.
1: Ya, ataupun sering menjadi tempat penyeberangan mungkin juga ya, bagi aktivitas orang yang ingin berpindah jalur begitu, khususnya pejalan kaki. Tetapi ini memang ada catatan tersendiri juga dari masyarakat setelah melihat bagaimana fungsi dari polisi tidur ini ya. Kalau bahasa Jawanya polisi turu ya. Polisi tidur ini ya, apakah memang ini dipasang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas ya? Tetapi di sisi lain kata Panto ya, ini justru berbahaya bagi mobil-mobil darurat seperti ambulan yang ingin mengakses cepat ya ke rumah sakit.
0: Iya.
1: Ya, kita coba hubungi pihak-pihak terkait ya untuk ini. Mungkin bagi Anda juga pendengar dan pemirsa punya unek-unek terkait mengenai pemasangan polisi tidur ini yang berada di beberapa titik, mungkin di daerah Anda juga ada ya. Silakan sampaikan unek-unek ataupun masukan Anda di 0821-5320-9845. Tentunya ini akan menjadi harapan dan juga upaya kita ya untuk menjembatani apa harapan masyarakat dan tanggapan dari pemerintah. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan di Subkota Tarakan, ada Bapak Dedi Sukma Permana. Halo, selamat pagi Pak Deni.
2: Selamat pagi Bapak Ibu.
1: Iya, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat juga Mas ya.
1: Iya sehat-sehat. Baik Pak Denny, ini langsung saja kita mau menyampaikan, ini ada WhatsApp yang masuk di Halo RRI terkait mengenai munculnya pemasangan speed boom ya, atau speed trap, atau kita sebutlah
0: polisi tidur
1: ya, yang saat ini banyak terdapat di beberapa titik ruas-ruas jalan protokol ya, berwarna hitam dan juga kuning. Ini masukan dari Pak Anto, sebaiknya perlu dikaji kembali untuk arah rute ke rumah sakit umum daerah. Silakan Pak Denny.
2: Oh ya, baik, terima kasih untuk tanggapannya, apa masukannya. Berkenaan dengan pemasangan polisi tidur atau speed bump di Jalan Halmahera dan Ladang, ada tiga titik ya, Ladang 3 samping kantor KPKNL itu sudah kita lakukan evaluasi dan survei terkait alasan pemasangan tersebut dilakukan atas permohonan dari permintaan dari pihak kode RL 13 Tarakan. Setelah kita survei, kita amati, kita lakukan pemantauan di lapangan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut memang dikatakan ya sangat tinggi ya, oleh pelanggaran-pelanggaran kendaraan kebut-kebutan. Akan tetapi apapun itu akan kita seiring berjalan akan kita evaluasi terkait adanya mungkin masukan dari teman-teman dari pihak rumah sakit atau medis itu sih.
1: Baik, Pak Denny, sebenarnya aturan ini apakah ada seperti itu, sudah disiapkan memang ataupun atau memang ini permintaan saja sehingga dipasang begitu?
2: Aturan memang ada, tetapi dalam perkembangan fakta di lapangan, ketika kita melakukan, kita ketahui bersama, bisa kita lihat, ketika kita akan memasang getaran speed trap atau pita penggaduh atau pemasang speed bump, itu tujuannya adalah untuk menghambat atau mengurangi kecepatan kendaraan. Okay. Akan tetapi di Tarakan ini mayoritas umumnya kebanyakan pengendara khususnya roda 2, ketika kita pasang speed trap yang volume ketinggiannya itu lebih rendah, itu tidak berdampak apa-apa terhadap pengurangan kecepatan. Bahkan kalau speed trap itu pemasangannya bukan cuma satu, dia bisa dua, minimal dua atau sampai lima ya, itu getarannya lebih ini. Karena beberapa juga kita pasang, pernah pengalaman kita pasang di jalan Yosudarso, sama juga menimbulkan keluhan juga. Jadi kita ini mengatasi angka atau meminimalisir angka kecelakaan itu sepertinya perlu pemahaman yang detail lagi oleh dan kesadaran lagi oleh masyarakat Tarakan. Ketika ada kejadian, mereka bermohon. Ketika tidak ada mengganggu, hanya sebatas persekian detik mengganggu waktu perjalanannya, ya keberatan. Ya itu kita terima saja sih. Tapi akan tetapi kita harus memandang secara umum jauh ke depannya manfaatnya. Itu aja kalau saya dari kami ya.
1: Iya, artinya pemasangan ini tidak serta-merta Pak ya. Berarti sudah ada sosialisasi atau harapan atau permintaan dari masyarakat sekitar. Iya.
2: Ya, kita juga selama pemasangan terjadi sambil kita wawancara juga selaku ini, kita keliling, kita tanya satu persatu masyarakat, ya pro kontra pasti ada, pro kontra pasti ada, terus mengenai kita juga sudah lakukan survei di lapangan setelah pemasangan, perlambatan waktu itu hanya sekitar, kalau roda 2 itu sekitar 11 sampai 13 detik,
1: Kalau kendaraan roda 4?
2: Kendaraan 4 ya tidak menyampe waktu, sekitar satu menit tidak sampai ya, karena sudah kita coba kemarin ya.
1: Pak Denny, setelah ada keluhan dari masyarakat ini dan juga saya lihat di sosial media juga sempat banyak nih kolom komentar ya, apakah ada tanggapan atau tindak lanjut dari masalah ini setelah ada keluhan-keluhan seperti ini?
2: Ya, ini mungkin sama halnya dengan ketika kita memasang jos waktu di jalan Sumatera. Riaknya mungkin sepertinya lambat laun ya, mungkin ini karena belum terbiasa Mas ya. Karena sesuatu itu kan kalau belum terbiasa mungkin ada ketidakterimaan gitu kan. Tapi lama-lama ya, seperti di Sumatera sudah terbiasa, barulah semua itu berpikir tenang dan berpikir tenang semuanya dan menyadari bahwa semua yang dilakukan itu pasti punya tujuan dan manfaat yang lebih baik untuk orang banyak ya.
1: Berarti untuk sementara kan terus dikaji Pak ya beberapa waktu ini, kemudian juga nanti ya, tapi sambil dampil dievaluasi begitu ya.
2: Okay. Benar ya, baik, jika baik. Ada memang pihak-pihak yang berkeberatan atau bagaimana, silahkan aja layangkan suratnya aja, nanti kita diskusikan lagi ya.
1: Baik. Pak Denny, ada juga yang beranggap berterima kasih lah, ini khususnya polisi tidur yang berada di depan SD Utama 2. Cuma ini katanya suka lepas Pak, ini kadang tepat sering lepas, apakah dilepas orang atau seperti apa ini?
2: Ya itu ada dua faktor, yang pertama lepas karena teknis, yang kedua lepas karena dilepas orang ya. Tapi itu nanti akan kita rencanakan di perbaikan. Memang tingkat kesadaran masyarakat kita ini untuk saling memiliki di Tarakan ini tinggi deh sekali ya.
1: Ya, baik. Pak, artinya kalau ada yang mengusulkan untuk pemasangan ini khususnya kantor-kantor dengan aktivitas padat, bisa ya ke Dishub langsung atau seperti apa?
2: Bisa diusulkan, usulan, tapi nanti kita kita kaji lagi apakah layak atau tidak ya kan. Baik.
1: Berarti semua pasti melalui proses pengkajian ya dan analisis. Baik. Pak Denny, ada lagi yang mau disampaikan terkait mengenai ini, ada himbauan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat?
2: Ya, pesan-pesannya ya marilah kita sama-sama menjaga keselamatan diri kita masing-masing selama berkendara. Dan kita bisa mengingatkan juga kepada, menyarankan kepada semua orang tua, ingatkan kembali kepada anak-anaknya ketika memakai kendaraan tolong diawasin ya. Dan diingatkan lagi anak-anaknya kalau berkendaraan jangan pulangnya terlalu larut malam, karena fenomena sekarang terlalu banyak anak-anak sekolah itu masih berkendaraan di atas jam 1 malam ya.
1: Oke. Baik. Pak Denny, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan penjelasan di RRI.
2: Terima kasih kembali teman-teman RRI untuk informasinya. Terima kasih.
1: Salam sehat ya, kembali bertugas.
0: Nah, itu tadi dia ya, Rizal ya.
1: Betul. Sudah dijelaskan tadi ya.
0: Katanya memang sih beberapa ada yang mengeluhkan pengennya dipasang. Dipasang belum nyampe sejaman ya. Udah ada yang ngeluh lagi nih. Apa ini dipasang di sini nih? Ganggu jalan ya.
1: Pro kontra tentunya.
0: Pro kontra ya. Tapi memang nanti jadi bahan evaluasi mereka juga ya ternyata.
1: Iya, meski sudah dikaji juga ya, Jubeda untuk motor sekian detik untuk lewat itu, untuk mobil sekian detik. Ya, ini semoga bisa apa ya ke depan ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan ya, Dinas Perhubungan juga selalu membuka diri, silakan masukkan kritik ataupun masukan yang kira-kira dalam perbaikan adanya hal ini ya, atau program apa tadi, dump speed. Speed dump. Ya, polisi tidur ya.
0: Polisi tidur itu ya. Dan kita juga sudah ada beberapa komentar lagi nih yang masuk di YouTube kita ya. Ini keren banget ini, semua pendengar kita aktif ya hari ini. Pemkab Bulungan, ini apa memang tidak begitu memperhatikan pariwisata? Apa gimana? Wah, wisata Gunung Putih enggak kerurus banget ya, sampah di mana-mana, yang jaga juga nggak ada katanya. Wah, ini daerah Gunung Putih di Bulungan.
1: Kabupaten Bulungan ya. Ini dari Jujur Janggal. Iya. bisa mungkin bagikan foto, video ya di WhatsApp kita ya di 0821 5320 9845 atau di bawah tangan saya nih yang ada di YouTube ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, karena kita pengen lihat juga foto
0: betul
1: dan video.
0: Gimana nih sebenarnya kawasan Gunung Putih di sana sekarang ya. Tapi memang sebelum kita mungkin memberikan himbauan dari pihak yang terkait, memang kalau terkait sampah itu kembali lagi kesadaran diri ya Rizal. Betul. Ya. Karena pastinya sudah sering banget tuh disosialisasikan, diberikan arahan, atau mungkin bahkan sudah disiapkan tempat sampah, atau kira-kira bagaimana nanti nih? Ya. Nanti kita akan langsung menghubungi ya, semoga nanti ya sempat ada waktu dan bisa terhubung.
1: Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, silakan kita masih membuka line telepon yang ingin bergabung ya. Kurang lebih masih ada 20 menit ya.
0: Betul.
1: Di 0821 5320 9845. Sampaikan unek-unek Anda ya, harapan, kemudian juga kira-kira
0: masalah-masalah
1: ya, ya yang ada di seputar
0: di
1: rumah
0: sekeliling Anda, mungkin, ya. Iya betul.
1: Baik itu penerangan jalan, jalan berlubang ya atau rusak, bisa di 0821 5320 9845.
0: Iya, atau juga bisa langsung ke kolom komentar ya di YouTube channel kita di RR Tarakan Official yang mana sekarang ini Anda juga sudah menyaksikan, dan juga di via chat juga boleh sekali nih. Jadi kami masih menantikan Anda. Yeah. Oke, di sini juga sudah masuk lagi, ada ini via chat ya di WhatsApp kita sudah masuk lagi terkait dengan Ranmor roda 2 odol. Yeah. Ini berbelok atau berhenti hanya pengendara dan Tuhan yang tahu. Wah, kenapa nih? Yeah, berhati-hati jika bertemu sosok ini di jalan. Nah, ini kita ilustrasikan dulu ya gambar tadi ini terkait yang dikirimkan bagi bapak-bapak pengendara pejuang rupiah, tetap bertahan di zaman yang serba susah. Semangat terus mencari nafkah, utamakan sehat demi keluarga di rumah. Dadah.
1: Ini dari siapa ini?
0: Iya, kita lihat dulu ini dari siapa.
1: Terpotong ya.
0: Terpotong ya nama pengirimnya ya.
1: Pengirimnya tidak ada ya. Silakan perkenalkan diri, alamat di mana mungkin ya, biar lebih kita lebih kenal lah.
0: Betul.
1: Ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Karena Riri selalu sayang loh. Kita coba konfirmasi semua keluhan Anda ke pihak-pihak terkait langsung. Tadi sudah kita suarakan bicara mengenai dump speed ya atau polisi tidur. Ada di mana-mana ya. Baik. Dan
0: sekarang
1: ya ini seperti biasa ritual akhir bulan. Sebenarnya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya. Kita juga sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Maria Ulfa. Halo, selamat pagi Bu Ulfa.
3: Pagi Mas Ical dan juga Mbak Jubeda. Pagi juga pendengar RRI, salam sehat selalu.
1: Iya, salam sehat selalu. Pagi ini cetar ya, panas terik di luar. Bagaimana di sana, apakah ada hujan lokal?
3: Ini agak lebih teduh lah. Aduh. Kalau saya perhatikan ya.
1: Okay. Di sini ya,
3: di sekitar kantor kami.
1: Oke, baik. Bu, bicara mengenai bagaimana pengawasan pelayanan pelayanan publik kita di Kalimantan Utara sepanjang bulan September ini ya. Kita tahu ini sudah triwulan ketiga ya. Jubeda ya. Tentu ada catatan ataupun hal-hal yang muncul ke permukaan sepanjang September ini. Silakan Bu Ulfa.
3: Baik, makasih Mas Ical, Mbak Jubeda, dan para pendengar RRI, masyarakat Kaltara umumnya, dan para khususnya. Sedikit dulu ya, sebagai awal, tentang jumlah laporan yang dikonsultasikan ke Ombudsman RI Kaltara itu ada sebanyak 213 konsultasi ya. Tentu ini berkaitan dengan keluhan masyarakat, namun tidak semua dijadikan sebagai laporan. Nah, untuk laporan sendiri, laporan masyarakat itu ada 145 ya yang disampaikan ke kami. Namun kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material. Dari syarat formil material, laporan yang ditangani oleh Riksa ada 118 laporan. Dan khususnya untuk September ini substansi permasalahan yang ditindaklanjuti oleh Riksa berdasarkan laporan yang masuk paling banyak itu berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kepegawaian dan juga ada pendidikan, seperti itu Mas Ical, Mbak Jubeda.
0: Oke, okay, baik. Tadi tadi kata Ibu Maria Ulfa ini terkait dengan pertama lingkungan hidup, lalu tadi terakhir ada di pendidikan dan juga tentang ASN tadi ya, Bu Ulfa ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini bisa di-spill sedikit Ibu, ini dalam hal ini seperti apa nih sebenarnya masalah-masalah yang sering muncul ini di tiga yang sudah disebutkan tadi?
3: Kalau lingkungan ini baru-baru aja sih ya, belakangan ini ya, biasa berkaitan dengan adanya keresahan masyarakat terhadap aktivitas mungkin pembangunan atau apa gitu yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan, seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi memang aktivitas dampak ya dari pembangunan, ya aktivitas pembangunan, dan masyarakat merasa dirugikan atas aktivitas pembangunan tersebut.
0: Ya, okay.
3: Seperti itu, Mbak. Walaupun kepegawaian ya seperti biasa berkaitan dengan hak-haknya sebagai pegawai gitu ya. Lalu kalau pendidikan sebagaimana juga yang sering dilaporkan ya, lagi-lagi ya dunia pendidikan kita dicederai dengan aktivitas atau tindakan pungli.
1: Oke, baik. Baik, Bu Ulfa, menanggapi yang lagi kita bahas nih dari pagi terkait mengenai polisi tidur yang muncul di beberapa titik jalan protokol kita. Ini sempat ada mungkin dari pihak rumah sakit ya, nakes, kemudian juga ada warga yang langsung menyampaikan ke kita, baik itu WhatsApp maupun telepon, bicara mengenai arah ke rumah sakit. Ini dipasangnya polisi tidur ini dari kacamata Ombudsman seperti apa nih?
3: Pertama-tama kita perlu sama-sama memahami bahwa polisi tidur ini kan di apa namanya, ada ya, keberadaannya ada di jalanan gitu ya,
1: entah
3: jalan utama kah, atau bahkan gak jarang juga kompleks gitu. Kemudian kedua, kita pahami bahwasanya jalanan ini digunakan oleh masyarakat banyak, fasilitas publik lah ya, dan juga masyarakat banyak dimaksud datang dari berbagai unsur atau lapisan atau pengguna gitu. Nah, lalu dikarenakan polisi tidur ini kadang di apa nih, di ada ini dikarenakan tujuannya agar mungkin ada pengurangan kecepatan agar lebih lambat gitu ya, mengingat mungkin di sekitar situ banyak misalnya ini contoh ya, di sekitar apa sekolah gitu, dekat-dekat sekolah atau misalnya pemukiman masyarakat atau penduduk yang banyak. Nah, setahu kita juga bersama kan ada ketentuan ya, peraturan berkaitan bagaimana polisi tidur ini pada saat kapan dia dibutuhkan gitu, terus bagaimana dengan spesifikasinya. Nah, seharusnya kita mengacu ke itu dulu, apakah memang polisi tidur yang dibangun atau misalnya ada di satu tempat itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak ya masyarakat berhak agar polisi tidur tersebut misalnya dibongkar. Itu masyarakat merasa berhak. Mengapa? Karena mungkin ada aktivitas masyarakat banyak yang terganggu atau terhambat dikarenakan adanya pembangunan polisi tidur, keberadaan polisi tidur tersebut, terlebih kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Ini kita bicara tentang apakah masyarakat berhak ya untuk misalnya meminta bongkar atau seperti apa. Ya, mereka berhak jika ya tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Iya.
3: Iya, seperti itu.
1: Baik, dengan adanya aduan seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pelayan publik, khususnya mungkin dari hal ini instansi terkait nih, Bu?
3: Instansi terkait Jadi ini bicara hak dan kewajiban ya.
1: Ya.
3: Kalau apa masyarakat merasa terganggu haknya, silahkan menyampaikan ke instansi yang berkaitan atau berwenang terkait dengan ketentuan dalam hal membangun polisi tidur itu, atau misalnya dalam hal penertibannya atau pembongkaran gitu.
1: Okay.
3: Silahkan menyampaikan keberatan tersebut dengan menyampaikan bahwa masyarakat merasa terganggu oleh keberadaan polisi tidur tersebut. Kemudian jika tidak ditanggapi ya silahkan laporkan ke kami, ke Ombudsman, seperti itu Mas Ical, Mbak Frida.
1: Iya, okay. Daripada curhat ke sosial media tidak ada jawaban ya, seperti sekarang ya. Tapi sudah masuk di Halo RRI dan kita sampaikan langsung ke dinasnya. Bu, terakhir Bu, closing statement ini terkait mengenai pelayanan publik kita, mungkin ada yang mau disampaikan sepanjang September ini, kemudian bagaimana menyambut bulan Oktober ya. Silakan.
3: Kepada apa penyelenggara ya, agar senantiasa menyampaikan ke masyarakat atau pengguna layanan terkait dengan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik, senantiasa mensosialisasikan berkaitan dengan standar pelayanan publik, mulai dari persyaratan gitu. Kami yakin setiap penyelenggara memiliki medsos, mohon gunakan medsos itu seefektif dan seberfungsi dan sebermanfaat mungkin. Dengan misalnya membagikan standar pelayanan publik, misal persyaratannya apa di dalam kasus produk A, kemudian alurnya seperti apa, dan jangan lupa juga membagikan kanal pengaduan yang aktif. Dan aktif dalam arti misalnya nomor WhatsApp, harusnya sih aktif dan juga ada penanggung jawabnya dan juga jelas seperti apa tindak lanjutnya hingga penyelesaiannya. Itu kepada para penyelenggara ya. Dan juga senantiasa mengedepankan sikap-sikap kesetaraan, tidak diskriminatif dimanapun mereka menyelenggarakan layanan. Lalu kepada masyarakat, mohon agar juga mengikuti ketentuan atau patuh pada peraturan yang disampaikan oleh penyelenggara atau pelaksana layanan, sehingga hak dan kewajiban antara pemberi layanan dan juga penerima layanan itu seimbang gitu loh. Jadi kepada para pengguna layanan, masyarakat, di dalam mengakses satu layanan atau satu produk, mohon juga memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan gitu.
1: Baik.
3: Nah, kalau misalnya memenuhi persyaratan lalu tidak ditanggapi, gunakan hak rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk

0: Sehat selalu. Sehat-sehat semuanya.
1: Iya.
2: Jaga
1: kesehatan.
0: Amin.
2: Musim flu ini.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi ya Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Jubedah ya. Kita cukupkan dialog.
1: Betul sekali.
0: Kalau RRI kita, karena akan ada dialog yang sangat
1: dialog
0: seru
1: lagi. Setelah ini, ada dialog tarakan siang ini. Betul. Ya, silakan Anda nantikan. Dan juga nanti ada dialog interaktif juga di jam 11. Jadi ada dua dialog ya.
0: Padat sekali.
1: Jadi jangan sampai Anda terlewatkan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Halo RRI, sudah menyampaikan keluh kesahnya di hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk mencoba pertanyaan-pertanyaan ya untuk seluruh masyarakat di Kota Tarakan terkhususnya. Betul. Yang sudah menyampaikan keluh kesahnya.
0: Iya, kemudian ada pun kerabat kerja yang bertugas ya di belakang pengarah acara Reni, kemudian ada Bung Pinar, Bung Akbar, ada Bung Anas di multimedia, Ban Rumanto ada di operator, saya Nimo Matrizal
1: dan saya Jubeda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana Anda berada, Pro 1 Tarakan, dalam Tarakan siang ini sesaat lagi kami akan hadirkan yaitu dialog ya, membahas terkait dengan ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara bersama Universitas Borneo Tarakan dan dipandu oleh rekan Reni Oktavia.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis di peta, tapi juga menjadi pintu keluar masuk orang, barang, dan berbagai aktivitas ekonomi. Di wilayah batas negara, potensi pelanggaran hukum bisa lebih kompleks, mulai dari perdagangan ilegal, penyelundupan, keimigrasian, hingga aktivitas lintas batas yang tidak sesuai aturan. Lalu bagaimana hukum Indonesia bekerja ketika pelanggaran terjadi di wilayah perbatasan? Dan siapa yang bertanggung jawab menanganinya? Hari ini kita akan membahasnya pendengar bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain SH/MH. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat Mbak Reni?
0: Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Juga nih nampaknya segar, sehat hari ini ya Prof ya?
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Iya, kita ngomongin tentang perbatasan ini Prof.
1: Yep.
0: Iya, dan kita juga undang untuk Anda bergabung silakan ya di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official atau melalui 0821-5320-9845. Baik, Prof, terima kasih telah hadir di Studio Pro 1 ya. Ngomongin tentang pelanggaran hukum. Apa pelanggaran hukum yang mungkin sering terjadi di sana, Prof?
1: Baik, memang tadi saya kira di pembuka Mbak Reni sudah menyampaikan persoalan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan itu memang sangat complicated ya. Jadi kami bahkan sebenarnya di Fakultas Hukum itu kan memang banyak riset-riset mengarah ke sana. Nah, bahkan sebenarnya dari pembagian hukum semuanya ada potensi. Jadi pidana, perdata, bahkan persoalan ketatanegaraan, soal administrasi itu sangat potensial terjadi pelanggaran. Pidana misalnya tadi Mbak Reni sudah menyampaikan illegal mining, illegal fishing, kemudian illegal trading, perdagangan ilegal, penangkapan ikan secara ilegal. Dari aspek pidana saya kira banyak. Dari aspek perdata ya tadi perdagangan-perdagangan lintas batas, perdagangan-perdagangan yang memang sering di quote and quote mengatakan perdagangan ilegal. Kemudian bagaimana transaksi-transaksi perjanjian perdagangan yang masuk walaupun kita berbatasan tapi itu sudah masuk ranah hukum internasional. Banyak lagi sebenarnya. Di bidang ketatanegaraan juga tadi persoalan keimigrasian, persoalan ketenaga kerjaan. Jadi memang complicated. Jadi pelanggaran atau kejahatan di wilayah perbatasan itu bisa dilihat dari multi perspektif gitu.
0: Baik, kalau perbatasan Kalimantan Utara dengan perbatasan wilayah Indonesia lainnya, apakah masalahnya juga sama?
1: Sama.
0: Gak ada yang lebih spesifik begitu kalau di Kaltara?
1: Ya, kalau di kita kan memang yang paling sering muncul itu soal tadi illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal. Kemudian yang paling juga sering muncul di permukaan akhir-akhir ini kan narkoba ya. Ini juga menjadi bagian karena pintu masuk yang sangat banyak sebenarnya, potensial-potensial ini yang saya kira di wilayah Kalimantan Utara itu juga menjadi bagian penting. Persoalan-persoalan di kita itu juga banyak menyangkut sebenarnya persoalan-persoalan perdagangan, soal ekonomi sebenarnya. Jadi misalnya begini, mana yang diperbolehkan, batasan yang diperbolehkan barang dari katakanlah Tawau misalnya Sabah masuk ke Tarakan, Kalimantan Utara, ke Nunukan, ke Sebatik misalnya. Mana batasan-batasan yang tidak, itu juga sebenarnya jadi problematika tersendiri. Makanya sebenarnya dalam konteks penegakan, kami di Fakultas Hukum itu, terutama kawan-kawan dosen yang fokus dalam penelitian perbatasan dari berbagai macam aspek ini, kita sebenarnya ingin mendorong satu bentuk penegakan hukum yang terpadu, yang kita sebut Integrated Border Law Enforcement. Jadi IBLA gitu. Jadi IBLE kalau bahasa Indonesia. Jadi Integrated Border Law Enforcement. Jadi penegakan hukum yang dilakukan secara terintegrasi. Jadi di sana tidak hanya TNI, tidak hanya Polri gitu, tapi juga TNI mungkin bisa karena areal perbatasan. Jadi ada beberapa aspek yang memang penting juga keterlibatannya, terutama jangkauan-jangkauan karena kita kan punya PAMTAS ya. Kemudian imigrasi, bea cukai, BNN, kemudian KKP, PSDKP, kemudian karantina, ini juga penting nih. Karena kita tahu juga kan beberapa kasus misalnya daging Alana yang masuk. Kemudian kejaksaan dan yang juga saya kira menjadi bagian penting ya pemerintah daerah termasuk perguruan tinggi yang ada di dalamnya seluruh stakeholder masyarakat. Itu yang sering kita sebut dengan Integrated Border Law Enforcement itu.
0: Oke, berarti ini semua pihak harus terlibat ini dok, Prof?
1: Iya betul, betul. Karena memang ini tadi, kalau kita lihat dari banyaknya jenis kejahatan, kemudian complicatednya proses penyelesaian, kita misalnya di laut itu kewenangan kelembagaan mana saja, itu kadang-kadang kan bea cukai merasa, wah ini bagian dari kewenangan kami nih. Tapi kita juga punya Pol Airut kan, wah ini bagian dari kewenangan kami. Nanti misalnya TNI Angkatan Laut misalnya juga, wah kami juga ada sisi kewenangan di sana gitu. Nah ini yang saya kira tadi kita katakan ini nggak bisa jalan masing-masing ini, karena terlalu banyak ruang-ruang yang nanti akan bisa tadi menimbulkan multi perspektif tadi.
0: Oke, Prof, kan kalau di daerah perbatasan kan seperti kelembagaan itu kan tidak semua ada di sana, Prof.
1: Iya.
0: Seperti apa kalau seperti itu?
1: Iya, memang itulah memang uniknya kan, karena dia tadi seperti Provinsi Kalimantan Utara lah gitu. Ya memang tadi BNN provinsi ada di sini kan gitu, tapi kan ada yang kabupaten. Jadi saya kira terintegrasi atau integrated itu memang harus bisa, walaupun dia kan sekarang saya kira kita tidak lagi mengalami persoalan komunikasi walaupun jauh.
0: Oke.
1: Kita nggak lagi mengalami problematika misalnya saling bertemu walaupun jauh, karena ada metode Zoom meeting misalnya. Jadi saya kira itu udah nggak jadi ini lagi sih di era perkembangan teknologi sekarang, walaupun tidak ada di kabupaten secara langsung misalnya, tapi ya tadi kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk saling terhubung gitu.
0: Baik, ya lagi-lagi Prof, mengingat geografis Kaltara ini kan luar biasa complicated ya Prof itu. Ya, dan kelembagaan juga rasa-rasanya kalau seandainya kita bisa dikatakan personil juga turut terbatas dong Prof gitu. Bagaimana menurut Prof Yahya efektivitasnya begitu ketika kita ingin menegakkan hukum begitu di wilayah kita dan juga mungkin wilayah-wilayah perbatasan Prof?
1: Iya, memang betul ya, tadi ada berbagai macam problematika yang akan kita hadapi sebenarnya. Bahkan itu sebenarnya tadi tergantung juga. Misalnya gini, tadi dari sekian banyak jenis pelanggaran itu, jenis pelanggaran itu pun juga menentukan. Jadi itu juga problematik gitu. Kemudian lokasi, tadi disampaikan geografis, itu salah satu saja. Sebenarnya jangan lupa, sekarang juga terkait dengan modus operandi, itu juga terjadi perubahan yang luar biasa gitu. Dengan kondisi dan kemajuan sekarang gitu. Nah, kemarin beberapa kejahatan yang terjadi di kita saja misalnya, itu kan sudah menunjukkan ada modus-modus operandi yang baru. Kemarin kita dihebohkan dengan penangkapan dua orang wanita misalnya yang narkoba jenis baru dan seterusnya. Jadi memang wilayah perbatasan ini karena yang masuk itu tidak hanya orang tapi juga barang. Nah, ini juga menjadi bagian, bahkan sebenarnya tadi hewan, tumbuhan, itu juga itu ya, itu juga semuanya karena tadi ini begitu menyangkut dua negara yang berbeda, maka akan ada problematika-problematika sendiri dalam penegakannya gitu.
0: Oke. Kalau di Kaltara ini Prof, bisa dikatakan tidak Prof kalau membawa barang dari luar negara ke Kaltara mungkin itu mudah begitu?
1: Iya, jadi kita itu pertanyaannya sebenarnya menarik, pertanyaan yang kan bisa kita breakdown, membawa barang secara legal atau ilegal gitu. Kalau pertanyaannya bawa barangnya secara legal mudah nggak, membawa barang secara ilegal mudah nggak gitu, misalnya katakanlah gula lah yang paling gampang gitu ya, kalau dari sisi perdagangan misalnya, perdagangan lintas batas. Nah ini juga menarik gitu, kalau dibilang secara ilegal itu susah, faktanya juga banyak penelitian, bahkan penelitian mahasiswa S1, saya ada bimbing nih mahasiswa S1 kita yang meneliti soal jalan-jalan tikus yang ada di Kalimantan Utara, kelihatannya sih mudah gitu. Jadi jangankan barang, orang saja keluar masuk itu relatif mudah gitu, dengan beberapa dari hasil riset dia, hmm? Saya kira ada beberapa yang menurut saya, wah ini mudah sekali. Bahkan dengan pembiayaan tertentu, misalnya dia udah bisa melintas batas ke seberang tanpa tadi menggunakan dokumen yang legal, katakanlah begitu. Jadi pertanyaannya tadi menarik, mudah nggak? Ya kita breakdown lagi yang kalau yang legal tentu sajalah itu sudah ada prosedur ya. Mm-hmm. Nah yang ilegal pun ternyata dari beberapa riset mahasiswa, riset dosen itu ya tadi jalan-jalan tikus mm-hmm. itu ya bisa ditempuh gitu. Sebagai alternatif tadi cara orang masuk dan keluar secara ilegal.
0: Berarti bisa disimpulkan mudah untuk yang ilegal ya Prof?
1: Sebenarnya mudah, asal tahu. Artinya gini, maksud saya kemudahan ini kan menjadi problematika kita yeah. sendiri gitu. Artinya ya ini kan sebenarnya akan menjadi gunung es kan gitu. Pada saat misalnya orang masuknya mudah secara ilegal, maka pada saat dia ketangkap kemudian dipulangkan, nah ini kan jadi problematika tersendiri lagi. Mm-hmm. Mekanisme pemulangan, pembiayaan yeah. pemulangan dan seterusnya gitu.
0: Oke, okay. Prof, mungkin kalau dikaji nih Prof, lebih mudah kita nutup jalur tikusnya kah, atau lebih ke kita buat lagi peraturan yang lebih memperketat begitu Prof?
1: Saya kira begini, ini kan problem penegakan hukum itu ada tiga sebenarnya yang paling penting. Saya kira kita nggak bisa memisahkan seperti itu. Satu, persoalan penegak hukum itu sendiri. Okay. Kita sering menyebutnya aparat. Mm-mm. Jadi the man behind the gun gitu. Jadi senjata itu tergantung kepada yang pegang. Kalau dia dipegang oleh orang yang baik, dia bisa digunakan untuk berburu, menghasilkan. Mm-mm. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi aparat itu menjadi pilar utama, artinya penegakan hukumnya. Nah yang kedua sebenarnya tadi yang ditanyakan, instrumen hukum itu sendiri. Mm-hmm. Jadi regulasinya bagaimana sih? Okay. Ada ruang enggak? Semakin ketat regulasi, mm-hmm. itu semakin kecil ruang untuk berinterpretasi misalnya. Itu juga semakin rigid dia. Nah kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, budaya hukum masyarakat gitu. Jadi kalau ditanya Prof penting mana, ya semuanya penting. Jadi dalam siklus penegakan hukum yang kita sebut tadi integrated enforcement law, itu sebaiknya ya tadi tiga instrumen ini itu kita sentuh gitu. Jadi penegak hukumnya, oke, ayo mari kita sama-sama punya komitmen tadi bagaimana jalan-jalan tikus itu diminimalisir. Kemudian yang kedua tadi aturan hukumnya, apa yang lemah dari aturan hukum ini? Oh, sering terjadi multi interpretasi sesama aparat, akhirnya merasa punya kewenangan, akhirnya tadi muncul problematika kelembagaan, ya maka hukumnya harus diperbaiki. Tapi yang paling penting juga sebenarnya adalah tadi budaya hukum masyarakat. Nah ini yang sering kita sebut, kalau kami sebut secara akademik itu, inilah sebenarnya akarnya. Jadi yang tadi penegakan hukum, kemudian aturan, itu hanya ranting-ranting aja yang kita potong gitu. Tapi kalau kita mampu menyentuh kepada tadi, ya semua orang sadar bahwa misalnya untuk barang ataupun orang masuk ke wilayah negara orang lain harus misalnya punya dokumen agar kita nggak susah di sana, agar di sana tidak kucing-kucingan. Nah kalau budaya hukum itu bisa tumbuh, dan ini saya kira akan jauh lebih bisa. Jadi sebesar apapun jalan tikus itu, kalau orang sudah punya budaya hukum, ya ini kan sering kita contohkan di negara-negara maju gitu kan. Ada aja ruang mereka misalnya untuk keluar dari antri. Mm-hmm. Tapi mereka tetap antri mm-hmm. gitu. Nah, ini yang sudah sampai pada tadi budaya hukumnya. Mereka enggak lihat lagi aturannya ini melarang apa enggak sih, tapi begitu dia menganggap wah, antri ini adalah bagian penting bagi tatanan berbangsa dan bernegara, maka dia ikut antri gitu. Okay. Jadi ini yang saya kira menjadi concern kita sebenarnya. Mm. Jadi sekarang kita berupaya semaksimal mungkin melalui riset, melalui pengembangan studi di wilayah perbatasan, kita ingin menyentuh ketiga aspek ini gitu.
0: Oke, okay. Prof, kalau masyarakat yang ada di perbatasan begitu, apakah sudah ada riset mengenai pemahaman saudara-saudara kita yang ada di perbatasan terkait budaya hukum begitu, Prof?
1: Iya, saya kira sudah banyak juga bahkan sebenarnya kita mengembangkan bagagaimana ya, salah satunya kan sebenarnya tadi upaya-upaya pemberian pemahaman itu terus dilakukan gitu di wilayah perbatasan. Kemudian yang tadi soal perdagangan, bagaimana lintas batas perdagangan negara itu juga terus kita lakukan sebenarnya. Jadi memang persoalan budaya ini kan bukan persoalan yang bisa instan ya. Jadi harus sebenarnya terstruktur, sistematis dan masif sebenarnya. Jadi dilakukan tidak hanya tadi kelembagaan, bahkan ini harus bisa dilakukan terus menerus gitu. Untuk makanya kita kan di Universitas Borneo misalnya ada KKN yang mengirim mahasiswa ke wilayah-wilayah tersebut. Agar apa ya, tadi dengan hadirnya itu mungkin bisa sedikit banyak mempengaruhi, memberikan apa informasi, program-program yang mengarah kepada peningkatan budaya hukum masyarakat.
0: Oke, okay. Prof, ada yang bergabung di YouTube kita, okay. Dari Pak Kamarullah Jamal. Selamat siang Prof, perhatian pemerintah terhadap perbatasan sangat minim. Apa PLBN semacam diabaikan, tidak difungsikan maksimal dan lain-lain, padahal banyak yang bisa dikelola di sana. Oke, itu dari Pak Kamarullah Jamal. Kemudian ada dari Jalan Jajan Tarakan, upaya edukasi penegakan hukum di wilayah perbatasan dari kampus UBT sejauh ini sudah bagaimana, Prof? Silakan.
1: Iya, karena saya mulai dari yang
0: Pak Kamarullah.
1: Pak Kamarullah
0: terkait ya. PLBN.
1: Iya, saya kira betul ini Pak Kamarullah ini. Kita dulu zaman pemerintahan sebelumnya, misalnya kan kita membangun Indonesia dari pinggiran, itu perbatasan menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat. Nah, salah satunya adalah lahirnya PLBN-PLBN ini. Saya kira saya sepakat dengan Pak Kamarullah. Saatnya juga kita sudah kembali mengingatkan bahwa kita memiliki PLBN yang ini bisa menjadi salah satu motor sebenarnya bagaimana penghubung antara kita sebagai daerah-daerah perbatasan dengan negara sebelah, sehingga nanti proses perdagangannya tadi tidak lagi jalan tikus gitu, tidak lagi. Saya kira memang PLBN ini butuh konsen tersendiri sebenarnya, karena kita di Kalimantan Utara ini sudah lumayan banyak dibangun PLBN-PLBN sebelumnya, dan sekarang ini saya kira bagaimana ini bisa beroperasi dengan baik, ini menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi kalau tadi misalnya ada penilaian ini minim nih perhatian. Ya saya kira betul juga sih, kita bisa melihat misalnya, karena begini, PLBN ini terutama PLBN Kaltara lah ya, kalau saya kira ini akan menjadi bagian penting misalnya tadi yang kami tawarkan itu integrated enforcement law itu, karena di sana nanti kita berharap ada penguatan pemeriksaan terpadu, jadi imigrasi, bea cukai, karantina, TNI, Polri, instansi terkait lainnya itu bisa di situ gitu. Okay. Itu sebenarnya. Jadi saya kira ini in line dengan apa yang kita tawarkan, ide ini Pak Kamarullah. Saya kira betul saatnya kita kembali untuk bisa mengaktifkan ini, terutama misalnya bisnis-bisnis pemeriksaan yang berbasis resiko. Jadi misalnya kan begini, tidak semua pelintas itu harus diperlakukan sama.
0: Kenapa begitu, Prof?
1: Nah, karena sistem itu perlu mengidentifikasi orang, mengidentifikasi kendaraan atau barang, mengidentifikasi pola perjalanannya. Memang ini menjadi pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara terpadu tadi. Gitu. Nah, PLBN ini itu penting. Apalagi kalau sekarang tadi kita bicara soal digitalisasi gitu ya. Nah, kita berharap digitalisasi PLBN ini dia terintegrasi dengan data pelintas, kemudian data barang-barang yang masuk gitu, kemudian bagaimana pemeriksaan itu bisa dilakukan secara komprehensif gitu. Saya kira pola-pola ini memang penting menjadi penguatan di PLBN itu sendiri.
0: Oke, pertanyaan berikutnya Prof?
1: Iya, kalau saya kira untuk ya, karena kan kita ini lembaga pendidikan ini itu punya tiga fungsi ya, pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Nah, Universitas Borneo itu saat ini saya kira bahkan dari sebelum-sebelumnya kita selalu fokus untuk riset. Riset kami aja pola ilmiah pokoknya itu perikanan laut tropis yang berbasis pada wilayah perbatasan. Sehingga kita hanya bisa memberikan sumbangsi dalam bentuk riset, kemudian ya tadi pemahaman-pemahaman melalui pengabdian, tadi KKN yang tematik, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya mengedukasi. Nah, termasuk hari ini sebenarnya, yeah. Hari ini di RRI kita saya kira punya kerjasama dengan RRI untuk penyuluhan hukum ya, yeah. Setiap bulannya ya?
0: Setiap minggu.
1: Oh, setiap minggu.
0: Seminggu sekali ini, Prof.
1: Setiap minggu kita terus memberikan edukasi, bekerja sama dengan RRI. Ini sebenarnya bagian dari tadi Pak Mbak Reni, bagian dari upaya kita untuk membangun budaya hukum masyarakat. Apa sih problematika itu dibicarakan setiap minggu. Nah, saya kira ya karena kita lembaga pendidikan ya kita bisa hanya bisa sampai pada tataran itu. Makanya kita selalu mengatakan ini harus jadi kerja bersama. Karena ini tidak mudah gitu, dia sangat complicated problematika pelanggaran di wilayah perbatasan itu, sehingga memang perlu satu kesatuan yang utuh untuk sama-sama kita mengatasi berbagai macam persoalan tersebut.
0: Oke, untuk Anda pendengar ya, kami masih undang Anda untuk bergabung baik itu di line telepon ataupun di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official dan di 0821532009845 bisa melalui telepon ataupun di chat ya. Dan untuk Anda pendengar dan Prof Yahya, kita jeda sejenak, tetap setia bersama kami di Tarakan siang ini.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Tarakan Siang ini. Ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara. Dan masih bersama Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain, SH/MH. Kami masih undang Anda untuk bergabung pendengar di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official atau di 0821-5320-9845. Baik, Prof. Yahya, kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran di perbatasan, hukum negara mana yang dipakai?
2: Pelanggaran apa dulu?
1: Oh, oke. Okay. Yang sering terjadi nih. Ilegal, barang ilegal kali ya.
2: Ya, jadi makanya tadi saya bilang ini wilayah perbatasan ini kan complicated ya jenis pelanggarannya. Katakanlah misalnya tadi penangkapan ikan.
1: Oke.
2: Okay,
1: gitu.
2: Kalau sudah masuk ke wilayah negara
1: Indonesia
2: ya maka itu menjadi teritorial kewenangan hukum Indonesia. Nah ini yang saya kira penting. Tapi dalam konteks ini dia sudah masuk juga sebenarnya ada irisannya dengan hukum internasional karena yang melakukannya warga negara asing gitu. Sehingga ini juga menjadi satu hal yang makanya kan pola penanganan itu tergantung pada jenis pelanggarannya gitu. Sehingga penegakan wilayah hukum di perbatasan ini memang menarik. Bahkan kan kita sering mendengar kan ada misalnya menggunakan dua bendera gitu. Jadi kapal-kapal nelayan yang menggunakan dua bendera. Masuk ke wilayah Indonesia dia pakai bendera Indonesia misalnya. Nah, ini yang seperti inilah yang saya kira tadi kita memang butuh dalam penegakan hukumnya itu. Apa yang selalu kami sampaikan bagaimana secara terintegrasi itu penegakan hukumnya bisa kita laksanakan sehingga semua kelembagaan yang berwenang itu punya perspektif yang sama, walaupun dia masing-masing punya kewenangan ya, tapi paling tidak sistem itu tadi itu betul-betul bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum. Jadi kolaboratif law enforcement. Okay. Ini yang saya kira penting penegakan hukum di wilayah perbatasan itu.
1: Oke, okay, berarti kalau seandainya rakyat Indonesia begitu ya, mungkin masyarakat Indonesia yang punya kasus seperti itu, Prof, berkasusnya di negara lain, berarti juga pakai hukum negara tersebut dan hukum internasional gitu.
2: Iya, jadi begini. Misalnya gini ya, saya pertegas saja. Banyak isu misalnya soal border crime. Jadi kejahatan di wilayah perbatasan. Misalnya katakanlah ada penyeludupan di sana. kemudian narkotika, TPPO. Nah, maka ini yang saya katakan tadi, kita butuh kebijakan yang integrated law enforcement. Hmm. Jadi penegakan hukum secara terintegrasi. Karena tadi menyangkut banyak aspek tadi itu. Kemudian misalnya soal ekonomi, illegal economic, perdagangan ilegal, kemudian illegal logging, illegal fishing misalnya. Nah, di sini tadi yang disebut yang kita butuhkan kebijakannya adalah pengawasan berbasis risiko. Jadi ini yang tadi saya katakan pos lintas batas itu, ini menjadi penting gitu untuk bisa menjadi pengawas yang berbasis risiko untuk kegiatan-kegiatan illegal ekonomi. Soal penegakan hukumnya misalnya, keterbatasan aparat, sarana, prasarana, maka dibutuhkan apa? Penguatan kapasitas di perbatasan. Kita kan tentu saja mungkin berbeda pola penegakan hukum di wilayah perbatasan dengan di wilayah-wilayah lain. Walaupun mungkin jenis pidananya sama, tapi ada hal-hal yang di wilayah perbatasan itu, keterbatasan aparat, sarana yang digunakan misalnya, itu perlu makanya kebijakan kedepannya penguatan kapasitas perbatasan. Kemudian persoalan koordinasi tadi, banyaknya institusi yang terlibat dalam penegakan hukum dengan kewenangan yang berbeda, maka kita butuh sistem koordinasi yang terpadu tadi saya katakan. Karena sistem koordinasi ini menjadi penting, karena sekarang kan misalnya gini, penegakan dilakukan oleh TNI misalnya, ada narkoba dilakukan oleh TNI, katakanlah pas pantas misalnya. Nah, maka bagaimana ruang koordinasinya dengan nanti kan akan penyidik Polri yang akan maju di sana gitu. Nah, ini yang perlu apa, garis koordinasi yang saya kira tidak biasa gitu, karena memang pola-pola penanganan di lapangan itu kadang-kadang jauh lebih rumit gitu. Begitu kira-kira Mbak Reni ya.
1: Ya, jangan sampai rebutan kasus ya, Prof.
2: Betul.
1: Oke, baik, Prof. Nah, ini di perbatasan garis negara kan hanya beberapa langkah jauhnya begitu ya. Nah, kalau aturan Indonesia dan kebiasaan masyarakat perbatasan tidak selalu sejalan, apakah hukum harus lebih tegas atau justru perlu lebih memahami realitas kehidupan masyarakat perbatasan, Prof?
2: Nah, ini tadi yang saya katakan, misalnya ini kita contohkan saja ya, perdagangan misalnya, berapa batas ideal barang yang tadi kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Kan gini, kadang kita dihadapi pada satu persoalan, kita kasih contoh kasus real aja ya, kebutuhan barang dari seberang untuk misalnya tadi kebutuhan hidup masyarakat, karena akses yang terlalu jauh kalau kita harus misalnya melalui ke Pulau Jawa atau akses transportasi dan segala macam. Nah, ini berapa batas yang memungkinkan untuk bisa melakukan itu. Nah, disitulah sebenarnya komunikasi. Kita punya Sosek Malindo misalnya. Disitulah ruang-ruang yang bisa dibicarakan ini gitu, sehingga penegakan hukum itu tidak juga menyentuh kepada persoalan-persoalan tadi, hajat hidup orang banyak kan gitu. Tapi kalau tidak ada batasan ini, nanti itu dijadikan modus operandi juga gitu. Nah, itu jadi problem juga, justru memasukkan barang yang melebihi bukan lagi untuk kebutuhan tapi untuk perdagangan misalnya.
1: Tapi selama ini belum ada aturan itu, Prof.
2: Ada batasannya, harus saya kira harus dilakukan penyesuaian karena batasnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan saat ini, saya kira gitu.
1: Oke, ini berarti kalau yang sering kita lihat kan tentang beras ya nih, Prof ya.
2: Betul.
1: Beras
2: kebutuhan
1: Indonesia.
2: Pokok lah.
1: Ya, yang lebih sering kan itu ya, di perbatasan kan yang sering diperjualbelikan begitu.
2: Ya.
1: Berarti memang ada batas maksimumnya ya, Prof ya?
2: Iya, ada batas maksimum sebenarnya. Tadi makanya untuk kita di Kalimantan Utara itu, ini ada hasil satu riset mahasiswa kita, yang perlu menjadi perhatian memang perdagangan tradisional masyarakat perbatasan. Kan kita sering tuh kan bawa ke seberang, bawa gulanya ke kita gitu misalnya. Jadi ada hubungan sosial ekonomi, misalnya sebatik dengan Sabah gitu. Jadi ini kan banyak dikatakan, wah ini tidak ngikutin pola perdagangan internasional kan gitu. Karena memang tadi perdagangan tradisional masyarakat perbatasan ini, itu perlu diakomodir. Makanya PLBN ini menjadi penting gitu, menjawab pertanyaan misalnya tadi kata Pak itu, kalau mau diefektifkan, bagaimana memfasilitasi perdagangan yang perdagangan masyarakat tradisional di perbatasan ini agar dia tidak lagi masuk ke wilayah penyeludupan misalnya. Kemudian perdagangan ilegal lintas negara kan gitu. Jadi walaupun hanya ini kan udah dua negara nih.
1: Yeah.
2: Tapi di satu sisi kita punya perdagangan tradisional masyarakat perbatasan yang berlangsung sudah sekian lama gitu karena memang wilayah yang dekat. Nah, model-model penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang begini ini yang harus betul-betul diperhatikan bagaimana masyarakat secara kebutuhan itu memang terpenuhi, tapi itu tidak dijadikan modus operandi untuk melakukan perdagangan-perdagangan ilegal secara besar gitu.
1: Oke, Prof, ini mungkin pertanyaan masyarakat awam lah, saya sebagai masyarakat awam gitu. Ini untuk mendapatkan garis merahnya lah, kesepakatan bersama, itu berarti harus diskusi bersama begitu antar kedua negara.
2: Oh iya, iya. Gitu ya, makanya kita kan punya forum tuh, ada Sosek Malindo yang kemarin dilaksanakan di Kalimantan Utara kan. Nah, forum-forum sosial ekonomi Malaysia Indonesia itulah yang sebenarnya kita harapkan itu jadi ruang-ruang diskusi antara dua negara agar tadi kita sebagai negara yang berbatasan ini memang harus taat pada hukum internasional. Tadi apa kriteria perdagangan internasional, kriteria perdagangan lintas batas itu sudah jelas. Tapi kita juga punya tadi kebiasaan tradisional masyarakat gitu. Nah, ini yang harus menjadi apa perhatian sebenarnya untuk wilayah perbatasan. Apalagi bahkan sebenarnya kan ya masyarakat kita secara sosial kemasyarakatan bahkan saudaranya juga banyak di Sabah kan gitu.
1: Iya.
2: Bahkan saudara kandung satunya di Sabah, warga negara sana sudah sekarang gitu, satu lagi di Kalimantan Utara misalnya. Nah, ini kadang tadi hubungan perdagangan tradisional itu yang perlu kejelasan sebenarnya.
1: Oke, berarti masih belum jelas begitu ya, Prof.
2: Iya.
1: Ya, bagaimana jika pelanggaran hukum di perbatasan terjadi bukan karena masyarakat ingin melawan hukum, tetapi karena mereka merasa aturan yang ada terlalu rumit atau akses legalnya sulit? Apakah ini semata-mata kesalahan masyarakat atau ada persoalan tata kelola yang perlu dievaluasi, Prof?
2: Saya bilang tadi kan, jadi persoalan penegakan hukum itu tiga aspek tadi. Ya. Jadi ini nggak boleh saling, ya tadi kan, kalau hukumnya juga misalnya itu tidak berbasis pada apa yang menjadi fakta di lapangan, artinya antara dasolin dengan dasin. Jadi orang hukum itu selalu antara apa yang dicita-citakan hukum dengan kenyataan itu ada disparitas yang jauh gitu misalnya. Maka ya bisa jadi hukum ini juga perlu penyesuaian gitu.
1: Oh.
2: Jadi kita kan sudah banyak sebenarnya hukum yang dirubah, hukum yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap apa? Ya hukum ini terlalu jauh dari rasa keadilan masyarakat gitu. Tapi jangan lupa, tapi kalau hukum itu ternyata memang dalam tataran ideal yang dicita-citakan untuk membentuk masyarakat yang lebih tertib, memang dia akan kelihatan seperti tadi, seperti apa kaku, seperti rigid, seperti tidak berpihak pada masyarakat. Tapi sebenarnya ya dia ingin bagaimana masyarakat itu bisa lebih tertib. Itu dua hal yang berbeda gitu.
1: Okay.
2: Jadi artinya apa ya? Berarti masyarakat yang harus coba
1: menyesuaikan.
2: Jadi dalam konteks hukum kita sering menyebutnya law as tool of social engineering. Jadi hukum itu, ini teorinya Roscoe Pond, hukum itu untuk merekayasa masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu taat pada hukum yang memang tadi masyarakat yang tadinya tidak tertib itu kemudian menjadi tertib misalnya. Mbak Reni kalau pakai helm dibanding dengan gak pakai helm lebih enak mana?
1: Enak mana ya? Ya kalau sesuai aturan ya pakai helm.
2: Enak sesuai, kalau sesuai aturan kan, tapi kalau gak sesuai aturan?
1: Ya gak usah deh, Prof.
2: Nah, tapi kenapa orang begitu ingat sepeda motor pasti teringat helm saat ini ya? Karena tadi awalnya memang merasa bahwa ini beban, berat, panas gitu. Gantengnya gak kelihatan karena ditutup gitu kan. Cantiknya gak kelihatan. Nah itu kemudian berubah perilakunya. Karena hukum tadi. Nah dalam konteks ini kan hukum awalnya tadi. Bagaimana dia merekayasa dari masyarakat yang awalnya merasa gak suka. Tapi kemudian menjadi suka. Karena itu kan untuk kebaikan. Kalau terjadi kecelakaan, kepalanya terlindungi dan nah itu tadi berimbang dengan budaya yang tadi saya bilang. Lama-lama masyarakat diedukasi. Ini memang berat loh, tapi pada saat Anda pakai, coba lihat tuh. datanya dari sekian banyak kasus di masyarakat yang ternyata kepalanya aman, itu 100% pakai helm dia misalnya. Nah itu kan jadi nyambung dia budayanya kemudian. Nah, sama sebenarnya tadi, jadi di wilayah perbatasan itu hukum juga kadang bisa harus menjadi tadi alat merekayasa supaya tertib, supaya jalan-jalan tikusnya tidak lagi menjadi apa pilihan utama gitu. Jadi penegakan hukumnya, aturannya rigid. Nah, tapi di sisi lain masyarakat juga diedukasi supaya budaya hukumnya itu kemudian bisa menjadi mengimbangi dari regulasi. Tapi dalam kasus tertentu tadi kan pertanyaannya apakah hukum itu harus dirubah? Ya kalau memang ternyata memang dia membuat disparitas yang jauh, rasa keadilan masyarakatnya tidak bisa dijangkau, maka bisa jadi hukumnya yang harus dirubah gitu.
1: Baik. Prof, pernah dari saya tidak Prof, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perbatasan itu memang masyarakat di sana yang melakukannya kah? Atau justru bukan masyarakat di sana? Atau ada sangkut pautnya begitu?
2: Ini tergantung pelanggaran apa ya. Okay. Misalnya kalau TKI, tenaga kerja Indonesia yang ilegal misalnya ya. Nah itu beragam. Itu bahkan sebagian besar bukan dari Kalimantan Utara tuh kalau kita bicara TKI itu. Jadi dari data data riset kita itu bahkan banyak yang dari luar. Makanya ada pemulangan kan dari begitu. Jadi Kaltara ini hanya tempat persinggahan kemudian dipulangkan lagi ke daerahnya masing-masing. Jadi harus dilihat juga gitu. Ini jenis apa jenis pelanggarannya apa gitu.
1: Oke, jadi enggak yang melulu orang
2: enggak. Jadi dia beragam lah gitu. Tapi kalau kasus-kasus misalnya tadi perdagangan lintas negara, nah itu banyak memang melibatkan masyarakat yang ada di Kalimantan Utara.
1: Oke. Prof, ini mungkin yang terakhir ini Prof, apa yang bisa dilakukan masyarakat perbatasan sehari-hari agar semuanya bisa tetap berjalan termasuk kegiatan ekonominya tapi tidak melanggar hukum?
2: Iya, saya kira problematika penegakan hukum di wilayah perbatasan ini memang sangat complicated dan itu bisa kita urai sesuai dengan jenis dan kejahatan atau pelanggaran apa yang dilakukan. Cuma yang paling penting saya kira memang kita semua aspek gitu. Jadi tiga aspek tadi, penegak hukum, kemudian hukumnya sendiri, masyarakatnya, ini harus terus kita coba lakukan upaya maksimal agar bisa berjalan bersama. Hukumnya boleh tegas, boleh rigid, tapi masyarakatnya juga harus diedukasi agar budayanya bisa baik. Nah, di sisi lain penegakan hukumnya juga harus berimbang gitu. Jadi kalau bisa tadi kita menyarankan penegakan hukumnya terintegrasi. Jadi integrated law enforcement. Jadi bagaimana semua penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan itu terintegrasi sehingga nanti dalam pola penanganannya akan bisa mudah dalam berkoordinasi. Saya kira kita ke depan akan punya tantangan bersama-sama. Berbagai macam problematika penegakan hukum di wilayah perbatasan ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia misalnya, tapi juga kita akan juga bisa melihat bagaimana hukum di negara tetangga ya khususnya Malaysia.
1: Oke, masukan untuk pemerintah dan aparat Prof?
2: Tadi kita nggak ada pilihan lain saya kira dengan berbagai macam problematika ini, pola penanganannya harus terintegrasi. Jadi pola penanganannya harus terintegrasi. Kita semua harus punya kewenangan masing-masing aparat itu, tapi juga punya titik temunya masing-masing untuk penegakan hukum yang lebih baik.
1: Oke, kedepannya mungkin ada riset apa ini Prof dari UBT?
2: Ya, kita sekarang ini memang lagi mengembangkan untuk memisahkan masing-masing tadi, khususnya di Fakultas Hukum ya. Di Fakultas Hukum itu berbagai macam jenis kejahatan ini coba di breakdown lagi. Misalnya problematika di perdagangan lintas batas itu apa sih tadi, batasan layak idealnya untuk perdagangan itu yang bisa ditawarkan untuk disepakati itu berapa sih gitu. Okay. Nah, dari sisi tadi yang pintu-pintu masuk itu juga, jadi dari sisi perdata, pidana, bahkan tadi yang keimigrasian itu memang sekarang lagi, jadi kalau kemarin risetnya lebih umum, sekarang ini sudah di breakdown agar nanti hasilnya bisa maksimal.
1: Oke, okay. Terima kasih Prof. Yahya untuk waktunya dan juga 2 SKS ini Prof.
2: belum
1: sampai. Baik, mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi ya Prof.
2: Baik,
1: ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, iya, Tarakan Siang ini dengan topik ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain, SH/MH. Kami cukupkan sampai di sini, dan untuk Anda yang terlewatkan untuk mengikuti dialog Tarakan Siang ini, Anda dapat saksikan kembali di YouTube RRI Tarakan Official. Saya Reni Oktavia, pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan dialog interaktif dengan tema pada siang hari ini, yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama RRI Tarakan dalam dialog interaktif. Dan di siang hari ini, saya Heri Susanto akan menemani pendengar dan pemirsa hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dialog siang hari ini yaitu terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Dan pendengar, sebagai informasi bahwa Viralkah ini atau verifikasi kemitraan media dan yang akuntabel dan anti hoax adalah program baru dari DKISP Kalimantan Utara yang bertujuan ini menata dan menertibkan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan media. Sudah hadir di studio siang hari ini beberapa narasumber. Ya, kami akan perkenalkan. Yang pertama adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP DKISP Kalimantan Utara, Bapak Didi Supriyadi. Selamat siang, Pak Didi.
1: Selamat siang.
0: Sehat, Pak Didi, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kemudian yang kedua ada Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Kalimantan Utara, Bapak Mulyadi Abdillah. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Ya, sehat, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Tarakan, ada Bung Dedi Syarkani. Sehat, Bung?
2: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Nah, pendengar, nantinya juga Anda bisa berinteraksi bersama kami, ya, di line telepon 082153 29845, atau Anda bisa langsung mengirimkan komentar di live YouTube kami di RRI Tarakan Official terkait dengan tema kita yaitu DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Nah, sebagai segmen yang pertama, saya juga akan bertanya kepada Pak Didi, ya, dari DKISP Kalimantan Utara. Mungkin Pak Didi bisa dijelaskan, ya, secara singkat apa yang melatar belakangi DKISP Kalimantan Utara ini menyiapkan program Viralkah, Pak?
1: Baik, Mas. Untuk Viralkah ini sebenarnya bukan merupakan program baru. Dia merupakan aksi perubahan, transformasi perubahan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses kita dalam pemerintahan. Jadi latar belakang daripada Viralkah ini adalah adanya proses yang sebelumnya dijalankan secara manual itu terlalu boros terhadap kertas, sehingga kita perlu efisiensi itu. Kemudian dari sisi data, ada data-data yang kadang terlewat dengan adanya data-data yang bertumpuk dalam bentuk kertas, kita untuk mempelajarinya itu agak lebih susah.
0: Memakan waktu gitu, Pak, ya?
1: Memakan waktu dan inefisien. Kemudian dari sisi resiko juga. Resiko, jadi data penyanding yang dikuatkan dalam bentuk digitalisasi itu harus kita wujudkan, yaitu dengan kita kuatkan dengan Viralkah ini tadi. Jadi latar belakangnya itu adalah inefisiensi dari adanya berkas yang bertumpuk, kemudian mitigasi resiko terhadap pemeriksaan, dan kemudian kita untuk bentuk pertanggungjawaban yang lebih akuntabel dengan dikuatkan transformasi terhadap digitalisasi semua proses perjalanan kemitraan nantinya.
0: Ya,
1: seperti itu, Mas.
0: Nah, tentu ini juga mungkin selain inefisiensi tadi, ya, ini ada tujuan lain yang akan dicapai gitu, Pak, di program ini.
1: Tujuan lain yang jelas nanti kita akan kerjasama itu dengan media yang lebih kredibel. Lebih kredibel, dia memang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam kerjasama itu. Sehingga kita akan bekerjasama itu dengan media-media yang memang bisa menjadi perpanjangan tangan dan mitra kita dalam menyampaikan publikasi, berita-berita, program-program pemerintah sampai ke masyarakat seluruh Kaltara. Seperti itu.
0: Nah, kalau program ini sudah sejak kapan dilaksanakan itu, Pak?
1: Program ini masih dalam batas perencanaan, karena ini adalah kegiatan yang bersamaan dengan aksi perubahan saya kebetulan di pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 9 ini, yaitu kita ada satu tugas utama untuk membuat satu aksi perubahan dalam dinas kita, yaitu aksi perubahan yang mengarah kepada transformasi digital dan penguatan regulasi serta penyederhanaan terhadap segala sesuatu yang perlu disederhanakan dan efisienkan terhadap kegiatan-kegiatannya. Hmm. Seperti itu.
0: Nah, tentu nanti juga ada mekanisme tersendiri nih Pak untuk program Viralkah ini.
1: Kalau mekanismenya sebenarnya kita mengacu kepada mekanisme yang sudah ada, hanya ditransformasikan dengan penambahan di web untuk digitalisasi data-data profiling teman-teman media nantinya. Jadi program tetap berjalan seperti biasa. Kalau sebelumnya kita masih full di Inapro dengan pengajuan yang secara manual, nah ini kita lengkapi dengan pengajuan secara digital serta dikuatkan dari sisi regulasinya, yaitu berupa peraturan gubernur, seperti itu.
0: Nah, kemudian Pak, nanti kan ada kaitannya dengan kerjasama media, ada persyaratan atau indikator terkait media yang mungkin nanti bisa bekerja sama?
1: Kalau persyaratan seperti biasa juga yang sudah kita lakukan. Jadi untuk perbedaannya mungkin karena kita bekerja sama dengan sistem ya, aplikasi, maka nanti untuk detail dan verifikasinya itu kita mengandalkan salah satunya dari aplikasi tersebut. Untuk syarat-syarat sama seperti yang sebelumnya. Ini hanya dikuatkan, nanti dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur secara rinci yang mengatur tentang proses tersebut. Selama ini kita karena aturannya dengan aturan barjas, itu kita kuatkan dengan aturan verifikasi yang menguatkan kegiatan tersebut.
0: Ya, baik. Ini paling tidak kita sudah memiliki gambaran ya ke depan seperti apa program ini, dan saya juga akan bertanya nih kepada Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Utara kepada Pak Mulyadi Abdillah. Nah, Pak Mulyadi, untuk melihat program ini ya, ini seperti apa kalau JMSD sendiri program ini bisa seperti apa dari kacamata JMSI?
2: Baik, terima kasih. Menjawab apa atau pertanyaan dan menyikapi pernyataan dari Kabid DKSP sendiri terkait digitalisasi data media, tentunya ini sebagai jejak digital yang sangat baik. Kenapa itu menurut saya sangat baik? Karena tentunya juga masyarakat atau elemen masyarakat yang di luar yang selama ini berkaitan dengan media untuk mencari pernyataan media itu apakah dia terdaftar di daerah atau tidak, dengan dibantunya oleh web yang akan dibuat nanti oleh DKSP, tentunya ini membantu data media yang di Kaltara yang sekarang ini sudah bisa dikata, anggaplah di JMSI itu ada 30-an media yang terdaftar, di SMSI 80 lebih, jadi 100 lebih media ini bisa kita katakan verifikasi awal sudah ada.
0: Iya, terverifikasi gitu ya Pak?
2: Iya, sudah terverifikasi. Memang produk lokal sudah ada. Tentunya dengan langkah Viralkah yang dilakukan oleh DKSP ini tambah mendukung bahwa inilah media kami, memang betul ada di Kaltara dan terdaftar di DKSP secara resmi. Tentunya sebagai mitra kami menyambut itu.
0: Apa ya yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah di dalam hal ini agar kemitraan ini tetap sehat dan profesional gitu Pak?
2: Ya, tentunya sharing atau dialog itu memang diperlukan. Bagaimana temu organisasi, temu media itu harus diperkuat. Karena tentunya kan ada namanya perubahan-perubahan peraturan atau tadi akan dikeluarkan pergub. Tentunya itu kita harus tahu sehingga apa aturan yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan itu jelas. Sehingga itu harapan kami juga, jadi namanya dialog atau interaktif ya seperti ini perlu dilakukan tatap muka ataupun bagaimana dengan Zoom itu tentunya mungkin bisa diperlakukan.
0: Yang penting nanti tujuan dari program ini bisa tercapai dan juga sama-sama saling mendukung gitu Pak ya?
2: Ya benar sekali.
0: Nah Pak, secara informasi Pak, mungkin kalau di JMSI sendiri di Kalimantan Utara sudah berapa banyak yang bergabung?
2: Di JMSI aja sementara nih kalau data tetap itu 26, data mendukung itu ada 35, karena kita kan verifikasi yang sudah terverifikasi itu 26 media yang sudah resmi bergabung dan sudah selalu kami laporkan setiap bulan ke DKSP secara tertulis.
0: Kemudian Pak, bagaimana mungkin posisi standar jurnalistik dalam kemitraan nantinya?
2: Ya standarnya sih sesuai Dewan Pers kan, kalau karena kita mitra didukung dengan tadi data di digitalisasi, tentunya yang sesuai Dewan Pers ya kita punya akta, punya NIB apa, KBLI-nya sesuai. Terus di dalamnya minimal ada wartawan muda minimal. Terus media aktif, bukan pasif. Karena kenapa media kayak sebut media aktif? Walaupun dia karena kan setiap kabupaten kota punya web
0: pasti.
2: Yang mendukung kami untuk mengambil berita-berita itu yang kami olah. Tentunya kan media itu aktif tiap hari mengangkat berita-berita dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu menurut saya minimal aktifannya di situ, mendukung, minimal dia mendukung program pemerintah, walaupun belum jadi mitra tetap istilahnya tentunya.
0: Baik, ya ini memang perlu kolaborasi ya antara pemerintah dan media, memang sangat penting, bahkan juga di era sekarang masyarakat ini ya lebih cepat mengetahui lewat media.
2: Iya benar sekali.
0: Baik, kita beralih ke Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Tarakan, ada Mas Dedi Syarkani. Nah Mas Dedi, kalau melihat saat ini ya, bagaimana kondisi kemitraan pemerintah dan media?
3: Ya, terima kasih. Kalau menyambung apa yang tadi disampaikan, sejauh ini kemitraan kita dengan pemerintah, baik pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, sudah cukup baik terlaksana, dan pada dasarnya kita mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DKISP Provinsi Kalimantan Utara, karena memang pada dasarnya perlu ada penataan terhadap kerjasama terhadap media itu sendiri. Sedikit saya cerita bahwa sekitar bulan Juni lalu Dewan Pers itu melakukan MOU Pak dengan Kementerian Dalam Negeri yang pada dasarnya itu meminta agar pemerintah daerah itu untuk melakukan kerjasama atau kontrak media itu dengan media-media yang bukan abal-abal, dalam artian media-media itu dia terverifikasi secara Dewan Pers, memiliki wartawan yang tersertifikasi, dan paling tidak secara umum dia memiliki badan hukum berupa PT begitu. Karena pada dasarnya kan kita ingin bahwa keberlanjutan industri pers di daerah itu tetap berjalan, tetap hidup, dan tentu wartawan-wartawan di daerah lah yang pada dasarnya mengetahui isu, memahami bagaimana situasi di daerah itu sendiri gitu.
0: Nah kalau di SMSI sekarang ini ada berapa anggota yang tergabung?
3: Kalau kita di provinsi, kalau saya tidak salah itu sekitar 80 ya, tapi kalau untuk di kota, di kewenangan kami sekitar 40-an kalau tidak salah. Kalau nanti saya update lagi kembali.
0: Ya berarti juga ada semacam pertemuan rutin antar media gitu.
3: Iya, kalau di kita rutin.
0: Nah Mas Didi, terkait dengan selama ini yang menjadi tantangan ya, terkait dengan ada kemitraan ini, mungkin yang pernah disampaikan anggota atau apa nih, apa yang masih menjadi tantangan?
3: Ya, pada dasarnya kan memang menyambung apa yang disampaikan tadi, bahwa perlu memang ada upaya untuk merapikan administrasi belanja publikasi di media ini kan, karena kan kalau bicara melalui mekanisme manual, melalui cara-cara yang konvensional kan memang kita sering temui, sering dapat informasi-informasi di luar, bahwa ada semacam kecemburuan di antara media ini kan, bahwa loh kita nih yang sebetulnya relatif aktif sebetulnya kan, dibanding ada beberapa sejumlah media yang kesannya hanya sekedar menjadi humas pemerintah begitu kan. Dan kita pada dasarnya kan menginginkan bahwa wartawan-wartawan yang media-media yang melakukan kerjasama itu dia aktif melakukan kegiatan liputan dan aktif mempromosikan apa kegiatan-kegiatan pemerintah begitu.
0: Nah, kalau dari SMSI sendiri melihat indikator apa yang membuat kemitraan ini bisa dapat nanti lebih terukur dan juga transparan gitu, Mas?
3: Ya, kita hanya sebetulnya kita ingin mempertegas ulang lagi kembali bahwa, dan karena ini juga eranya digitalisasi, memang perlu ada misalnya seperti ini kan, dengan adanya sekarang e-katalog dan segala macam itu kan upaya digitalisasi sudah cukup baik. Hanya saja memang perlu diperkuat lagi dengan bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap media-media yang ada itu. Karena kan misalnya begini, banyak misalnya ada media-media dari luar Kaltara kan masuk ke Kaltara yang kita tidak tahu ini siapa, dan wartawannya pun kita kadang juga
0: tidak
3: tahu. Padahal kalau kita yang aktif di lapangan ini kan baku kenal semua, bahkan baik anak wartawan Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan segala macam, kita baku kenal lain. Dan ini tiba-tiba misalnya ada wartawan dari luar daerah Kaltara gitu kan Pak, yang datang, kita tidak tahu perusahaannya, kita tidak tahu bahkan wartawannya begitu kan, tiba-tiba misalnya masuk kontrak-kontraknya di pemerintah kota atau pemerintah provinsi, dan itu yang kita harapkan itu bisa diseleksi lebih baik lah begitu.
0: Baik, saya akan kembali ke Pak Didi ya. Pak Didi, tentu dari DKISP Kalimantan sendiri juga ada cara atau semacam formula ya, agar bagaimana proses kemitraan nantinya transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan, Pak Didi.
1: Nanti dengan pengembangan kita, penguatan dari sisi regulasi di Pergub nanti, ada kita juga buat semacam grid atau pengklasifikasian dari teman-teman media.
0: Yeah.
1: Sehingga nanti yang kita antisipasi sifat kecemburuan atau sifat transparansi itu bisa kita kuatkan di situ. Karena dengan adanya grade berdasarkan verifikasi yang kita lakukan secara objektif dan kita dibantu oleh tool berupa alat itu, kita akan lebih mudah menentukan ini klasifikasi daripada rekan-rekan media ini, sehingga dalam menyampaikan kerjasama itu kita lebih pas dan lebih sesuai dengan apa yang jadi grade dari teman-teman sendiri.
0: Seperti itu. Ya, tentu dari program pemerintah ini ada manfaat nanti yang bisa didapatkan langsung oleh masyarakat ya Pak Didi ya. Ini barangkali yang ingin dicapai ya, agar masyarakat ini lebih mudah mendapatkan informasi atau mungkin juga salah satunya menangkal hoax ini Pak.
1: Iya. Yang utama itu adalah penyampaian informasi tentang program-program pembangunan pemerintah itu bisa tersampaikan sampai ke titik terujung, terluar, terpencil daripada Provinsi Kalimantan Utara, sehingga rakyat pemerintah bisa menyampaikan hal-hal yang memang harus ditahu oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua, berita itu tersampaikan secara aktual, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini perlu media-media yang memang kredibel di situ, akuntabel, dan dia bukan media-media yang abal-abal. Makanya kita kuatkan dari sisi verifikasi ini, sehingga nanti kerjasama kita dengan teman-teman media ini, rekan-rekan media ini, bisa menghasilkan satu berita yang memang bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, dan memang mereka membutuhkan informasi itu, dan informasi tersampaikan secara sesuai yang diinginkan oleh kita bersama.
0: Ya.
1: Diinginkan dalam arti sesuai dengan kenyataan yang ada.
0: Harapannya media juga bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga, Pak Didi ya.
1: Betul. Jadi ada fungsi dialog di sini.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa di manapun berada, kita akan masih berlanjut ya di dialog siang hari ini dengan tema yaitu yang cukup menarik. BKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi di Dialog Interaktif RRI Tarakan dengan tema Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk Kemitraan Media yang lebih akuntabel. Dan bersama narasumber dari Kepala Bidang IKP ya, DKISP Kalimantan Utara ada Bapak Didi Supriyadi, juga ada Ketua JMSI Kalimantan Utara Bapak Mulyadi Abdillah dan Sekretaris SMSI Kota Tarakan ada Mas Dedi Syarkani. Sudah banyak masyarakat nih yang berkomentar di live YouTube kita. Ini Pak Didi mungkin bisa saya bacakan satu persatu ya. Jadi nanti kita juga akan mengambil secara singkat ya, mungkin pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama dari Kamarullah Jamal, ini semoga program ini bisa diterapkan di kabupaten kota yang lain Bapak katanya. Sangat baik untuk kerjasama ke depan, mengingat sekarang banyak media abal-abal katanya. Sharing baik-baik agar tidak ada lagi hoax dan media musiman. Kemudian yang kedua ada dari Ade Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak izin bertanya Pak Didi, bagaimana DKISP memastikan anggaran kemitraan media ini memberikan manfaat yang terukur bagi penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat? Ini saya bacakan satu persatu atau semuanya dulu dibaca nih Pak Didi?
1: Banyak asik
2: menyesuaikan.
0: Menyesuaikan ya. Ini yang ketiga ada Mas Dimas Nugroho ya. Dimas Agus Nugroho, bagaimana mekanisme seleksi media yang dapat menjadi mitra program Viralkah? Kemudian ada Yani Haruno ini, kapan program Viralkah ini mulai diterapkan Pak? Dan bagaimana tahapan pelaksanaannya? Ada juga dari Ariski Fernanda, izin Bapak, bagaimana DKISP nantinya dapat memastikan program ini dapat membuat media merasa bahwa independensi pemberitaan mereka akan dipengaruhi oleh status kemitraan dengan pemerintah? Nah, ini sangat banyak sekali. Atau satu-satu Pak, atau gimana?
2: Satu-satu.
0: Satu-satu aja, baik. Mungkin dari Pak Didi bisa menjawab ya pertanyaan dari beberapa masyarakat tadi yang komentar di live YouTube kita, Pak. Mungkin yang pertama mungkin semoga harapannya juga
2: yang di atas tadi ya.
0: Yang di atas. Ya.
2: Bagaimana itu menjadi harapan dari kami juga dari pemerintah provinsi tentunya. Jadi nanti kalau kita sudah bisa selesaikan draft pergub kemudian sampai penandatanganan dan itu diundangkan nantinya, otomatis dia berlaku secara keseluruhan di Kalimantan Utara. Nanti kabupaten kota akan mengacu ini menjadi aturan turunan dengan pergub mereka. Jadi pergub nanti turunannya berupa pergub. Jadi bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Karena memang secara aturan perundang-undangan dasar pergub ini bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan di kabupaten kota dengan membuat peraturan di kabupaten kota. Seperti itu.
0: Ya. Ya. Dari Mas Dimas nih, Agus Nugroho, bagaimana mekanisme seleksi media yang dapat menjadi mitra program Viralkah nantinya, Pak?
2: Untuk seleksinya seperti yang sudah kita jalankan saat ini, jadi yang selama ini sudah dijalankan, hanya nanti ada tambahnya itu mungkin kita masukkan di web untuk registrasi mandiri kita. Registrasi mandiri, tentunya ini yang sudah kita konfirmasi dengan organisasi yang ada di Kaltara, baik SMSI maupun JMSI. Kami tidak mau bekerja sama dengan media yang tidak masuk dalam organisasi yang mengelola tentang kemitraan tersebut, yang dalam hal ini SMSI dan JMSI.
0: Baik. Tuh. Ini
2: kemudian dilanjutkan tadi selain registrasi mandiri, nanti kita adakan verifikasi sistematis. Kemudian pantau real time tentang perjalanan berkasnya. Nah nanti ada tanda bukti digital untuk penyampaian berkas tadi. Jadi fungsi Viralkah ini sebenarnya sebagai tool atau alat kita untuk mempermudah kita dalam menjalankan kerjasama ini dengan tata cara yang lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya kita bisa menyaring media yang anti dengan hoax. Anti dengan hoax dalam arti tidak memberitakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, dan membantu pemerintah dalam memerangi daripada hoax yang ada di masyarakat. Seperti itu.
0: Baik, satu lagi mungkin kita baca, ini nanti kita juga minta tanggapan dari JMSI dan juga SMSI ya. Ini bagaimana DKISP ini nantinya akan memastikan program ini tidak membuat media merasa bahwa independensi pemberitaan mereka akan dipengaruhi oleh status kemitraan dan pemerintah gitu.
2: Perlu kita ingatkan kembali bahwa kerjasama media ini bukan merupakan satu belenggu untuk independensi media dalam kebebasan persnya. Mereka tetap mempunyai hak dan kebebasan pers. Tapi kerjasama ini adalah satu wadah perlindungan daripada kemerdekaan pers tersebut. Kita satukan dengan apa yang jadi misi pemerintah dalam penyampaian berita-berita publikasi dari program-program pemerintah.
0: Baik. Ya, kita juga akan minta tanggapan nih sama JMSI. Seperti apa mungkin terkait dengan independensi pemberitaan itu, terkait adanya kerjasama ini, Pak?
1: Ya, terkait berkaitan dengan viral kan, dengan di sini terkait kemitraan juga, Pak. Selain akuntabel dan anti hoax tadi, tentunya artinya hubungan kemitraan itu kita harus profesional.
0: Profesional.
1: Tanpa boleh dibatasi, tapi tidak terlalu dibatasi.
0: Iya.
1: Batasannya apa? Misalnya saat pemerintah nge-share suatu berita, memang ada batasannya kita mengedit. Tapi tentunya kita akan melakukan pengembangan. Kita tidak dihalangi pas saat mengembangkan. Kita minta tanggapan akademisi atau tanggapan warga. Apa sih yang sudah dijalankan pemerintah yang kita sudah beritakan, lalu kita kembangkan. Tentunya itu lu sebagai dukungan kami juga. Dan sebagai juga mungkin tolak ukur dari pemerintah bahwa program yang mereka jalankan memang disukai masyarakat atau diinginkan masyarakat. Jadi disitulah tadi yang independensi kami. Tentunya kalau memang misal masyarakat tidak setuju, akan kita ungkapkan, tentunya akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan perbaikan program yang telah dijalankan yang melalui yang kami beritakan. Tentunya juga kami di sini menjadi warning.
0: Ya, kontrol ya.
1: Fungsi kontrol. Up terus beritanya, tapi tidak mencari pendukung atau mencari bumper lain untuk sebagai apa namanya, koreksi pemerintah tentunya. Itu sih maksudnya.
0: Artinya ada kontrol yang nantinya juga untuk perbaikan bersama gitu.
1: Ya, tentunya gitu. Dan terkait kemitraannya juga, memang apa tadi harapannya si Manu, pemirsa tentunya memang secara organisasi kita juga kontrol media-media yang kami kelola. Kadang-kadang juga media-media yang kami kelola tentunya berbalik kepada kami, pada pengurus, Pak, kami dapat teguran ini. Nah, berarti kan ada hak jawab, doa tawa, atau silahkan kamu apalagi beritanya untuk menjadi hak jawab tadi sebagai independensinya.
0: Baik, terima kasih untuk dari JMSI. Kalau dari SMSI Kota Tarakan mungkin ada yang disampaikan terkait dengan pertanyaan tadi, Mas Didi.
3: Ya, itu yang jadi di dalam undang-undang pers itu kan diatur bahwa pers itu kan memiliki fungsi edukasi, hiburan, dan pengawasan. Dan bicara soal independensi, produk jurnalistik itu kan pada dasarnya kan ada pemberitaan dengan editorial ya. Itu pada dasarnya adalah dua kamar yang berbeda. Makanya di dalam berita-berita editorial itu diberi keterangan ADV pada awalnya. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa produk jurnalistik yang kita hasilkan dengan produk apa namanya kerjasama itu beda gitu, publikasi itu. Dan menyambung apa yang tadi banyak ditanyakan soal media musiman dan segala macam hoax. Nah, inilah bedanya ketika pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan media pers, dengan media sosial atau influencer gitu. Maka produk yang dihasilkan adalah produk jurnalistik yang memiliki etika, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum. Dan ketika ada terjadi permasalahan, baik itu sengketa hukum, maka kami perlu wajib memberikan ruang hak jawab pada pemerintah, misalnya kan ketika ada hal tertentu gitu. Kalaupun misalnya masih keberatan, maka ada skema Dewan Pers gitu. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, ada mekanisme yang sudah diatur, ada jalur-jalur resmi yang bisa kita selesaikan. Berbeda ketika misalnya pemerintah mungkin melakukan kerjasama dengan influencer, dengan content creator, maka ketika ada konsekuensi atau risiko hukum situ, maka itu yang agak panjang, agak rumit ya. Dan secara aturan undang-undang, maka yang jatuhnya dia bukan undang-undang pers, tapi undang-undang ITE begitu. Nah, itu yang agak rumit juga jadinya.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Jedi. Ini kita bacakan lagi komentar atau pertanyaan nih dari Mardi Rasidi. Ya, ini terkait dengan bagaimana konsep dan tujuan utama program Viralkah DKISP Kalimantan Utara dalam membangun kemitraan media yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel di Kalimantan Utara. Sekalian ini Pak Didi ya, kita akan bacakan dari Jalan-Jalan Tarakan, peran DKISP dalam edukasi ke akun viral di Kaltara seperti apa saat ini, dan adakah aturan yang mengikat agar tidak asal posting gitu nanti ya. Ya, itu bisa ditanggapi Pak Didi.
2: Kalau ketentuan aturan itu disampaikan tadi sama Mas Deddy, kan ada ketentuan-ketentuan berita itu bisa bertanggung jawabkan juga, baik secara hukum atau secara administrasi. Nah, itulah yang kita kuatkan nantinya, kita kuatkan. Jadi kita tidak membatasi kebebasan pers dalam memberitakan, tapi pers yang senantiasa memegang aturan-aturan kode etik jurnalistik, sehingga tidak sembarangan menyampaikan satu hal yang dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai, misalnya untuk pansos atau hal yang mengandung ujaran kebencian. Itu yang kita usahakan agar itu bisa diminimalisir.
3: Ada hak jawab.
2: Ada hak jawab. Jadi suasana di masyarakat pun bisa berjalan dengan lebih nyaman dan lebih tertib terkait pelaksanaan kegiatan kita.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Didi. Ini kita bacakan lagi yang komentar di live YouTube kita ya di siang hari ini. Nanti juga bisa tanggapan JMSI sama SMSI ya. Ini sangat menarik nih. Ini seperti yang saya katakan Mas Didi tadi ya. Apakah kontributor dari Yuliarti M ya? Apakah kontributor media domisili asal Sumatera Utara misalnya di luar daerah bisa ikut join bekerjasama dengan Pemprov Kaltara? Dan ini banyak kontributor media kita tapi kantornya di luar Kaltara. Nah, seperti apa nih Pak Didi? Nanti bisa untuk ditanggapi dari JMSI dan SMSI juga.
2: Iya. Tentunya kalau dari sisi kewilayahan, secara aturan memang kita tidak boleh membatasi itu, tapi dari sisi tanggung jawab kita dalam pemerintahan pembinaan UMKM lokal, itu ada tanggung jawab kita untuk bagaimana UMKM lokal, karena rekan-rekan media ini kan termasuk UMKM kita. Ya, ini menjadi satu sasaran utama dalam kita bekerja sama, selain dari sisi efektivitas dan efisiensi. Itu yang menjadi tujuan dan perencanaan kami. Sehingga dalam menjalankan kerjasama media tadi, memang nanti itu termasuk dalam satu penetapan di gridnya nanti. Di gridnya nanti. Jadi tetap kami tidak boleh menutup diri terhadap media yang dari luar daerah pun, tapi ada aturan-aturan di situ nanti yang ada penentunya, penentuan terkait grid tadi. Tentunya kalau kerjasama yang berkait berita-berita lokal, pasti teman-teman yang di lokal yang lebih paham terhadap keadaan kondisi di masyarakat.
0: Iya. Ini sekalian dari Kurir Tinta 3473, bisakah media mitra ini mengkritisi secara objektif? Karena ada ketawanya nih Pak. Wah.
2: Iya. Itu yang kita harapkan. Karena fungsi kontrol tadi, pengawasan dari media itu ada koreksi-koreksi atau masukan-masukan, saran dan segala macam yang sifatnya objektif, itu tentunya menjadi konstruktif bagi kita dalam menjalankan program-program pembangunan. Objektif ini kan satu hal yang sangat bagus kalau kita terapkan secara nyata yang objektif ya.
0: Ya, baik, mungkin dari JMSI ada tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi, ada juga harapannya dari masyarakat langsung nih Pak Mulyadi.
1: Ini kita tadi mengulang lagi sedikit di awal tadi terkait penyebaran informasi apa segala. Jadi memang di Dewan Pers ada nomor 1 tahun 2022 itu telah membuat aturan bahwa media massa atau media online yang resmi dan berstatus PT, dia harus mempunyai turunan media sosial, YouTube, Facebook, TikTok,
0: dan lainnya.
1: Nah, dan lainnya. Karena, nah, tadi itu sebagai juga antisipasi hoax tadi itu bahwa turunan media yang apa yang diproduksinya, apa yang disebarluaskannya punya dasar hukum dan punya kaya jurnalistik. Misalnya media sosial A, tentunya dia berkekuatan hukum, berkaya jurnalistik dengan media online yang dimilikinya. Nah, itu sudah diatur oleh Dewan Pers bahwa aturan itu nomor 1 tahun 2019 diubah menjadi nomor 1 tahun 2022. Dewan Pers itu sudah ditetapkan. Kenapa itu fungsinya? Karena memang itu membantu sebagai mitra tadi penyebaran informasi tentunya. Yang lebih cepat, karena kadang kan kita media online lebih lambat. Jadi media sosial itulah yang didahulukan. Selanjutnya nanti kan kita akan menempatkan kata atau tulisan di situ penutupnya, baca selengkapnya. Di media ini.
0: Artinya
1: jadi kita diantar.
0: Diantar.
1: Diantar. Jadi
2: Berita awal.
1: Ya, berita awal biasanya kita breaking newsnya di situ. Nanti berita lengkapnya. Jadi masyarakat akan mengikuti terus media yang betul-betul tadi profesional. Jadi bukannya yang abal-abal tadi, cuma buang yang kelimpungan kami kan. Bisa-bisa jadi kelimpungan kami nih, oh, ini betul nggak ini kan? Nah, memang itu jadi PR kami juga. Berita itu boleh dia buang, tapi yang kelimpungan kami dan pemerintah.
3: Harus konfirmasi.
1: Harus konfirmasi. Nah, itu jadi merani-rani terus. Nah, ya selanjutnya yang terkait tadi. Apa tapi?
0: Adanya ini apa namanya media-media yang dari luar lah.
1: Nah ya, kalau memang tidak dipungkiri, tapi tentunya sebagai tadi langkah PLK tentunya kan akan berkoordinasi kepada organisasi media yang ada seperti SMSJ, MSI. Menurut saya sih sah aja, tapi tentunya sebagai masukan dan keinginan teman-teman bersama, minimal dia ada biro, perwakilan.
0: Perwakilan ya.
1: Ya, perwakilan. Ada wartawannya satu.
0: Jelas alamatnya.
1: Ya, jelas alamatnya. Karena bukannya apa nanti saat dia punya masalah dia di luar daerah pak.
0: Iya. Bisa ke Nunukan misalnya.
1: Ya. Tiba-tiba mungkin dia lebih banyak mengutip berita teman-teman yang salah. Padahal salah ini dikutipnya, otomatis kan penyebaran luas koaknya lebih banyak pak.
0: Iya betul.
1: Dan yang jadi permasalahan organisasi ini dia bernaung di mana masalahnya akan menjadi lemparan pertanyaannya, karena itu memang sudah beberapa kali, betulkah ini media anggotamu? Itu yang tetap jadi pertanyaan.
0: Ya barangkali ada harapan.
2: Dan menambahkan sedikit tadi.
0: Ya silakan Pak Didi.
2: Selain media itu harus ada betul, karena kami pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ke media.
0: Ya.
2: Media yang kerjasama dengan kami akan datang itu.
0: Ya.
2: Kita cek aktualnya. Ya ada betul nggak seperti itu sampaikan Pak Mulyadi tadi. Sehingga kalau yang disampaikan tadi nggak ada di sini ya berarti kita mendukung hoax dong kalau kerjasama dengan mereka. Berarti yang terverifikasi.
1: Verifikasi. Google Map jelas.
0: Google Map jelas. Baik untuk tanggapan dari Mas Didi barangkali Mas Didi.
3: Ya jadi begini Pak, apa namanya? Pada dasarnya kan media-media yang berusaha untuk mendapatkan verifikasi atau terdaftar Dewan Pers kan cukup banyak Pak. Dan panjang antriannya se-Indonesia. Dan Dewan Pers mengurusi se-Indonesia Pak. Dan setiap tahun, setiap waktu kan terus bertambah dia. Nah inilah fungsi kami, SMSI, JMSI, bagaimana pada dasarnya media-media yang barangkali masih mengantri di Dewan Pers untuk mendapatkan verifikasi Dewan Pers, paling tidak mereka terdaftar di SMSI, JMSI. Supaya ketika ada hal-hal tertentu dengan pihak-pihak tertentu, enak koordinasinya begitu. Dan ketika misalnya wartawan, anggaplah kita baru bangun media misalnya kan, dan ada masalah tertentu, sementara medianya belum terdaftar di Dewan Pers, nah itu jadi problem kan. Nah tapi di sinilah fungsi kami. Nah Dewan Pers memberikan keringanan hal itu selama dia terdaftar di JMSI dan SMSI. Ketika ada sengketa produk jurnalistik, maka kalau misalnya medianya itu belum terdaftar, nah, maka kalau selama dia terdaftar di SMSI-JMSI, maka dia masih setidaknya ya, bisa mendapatkan keringanan lah dalam hal masalah kayak gitu.
0: Nah ini kita juga langsung bacakan ini Pak Didi ya. Ada komentar selanjutnya dari Kamarullah Jamal. Wartawan tapi punya media. Ada juga bukan wartawan tapi punya media. Ini kan bisa bahaya kalau tidak punya ilmu di bidangnya gitu. Ini lanjut mungkin satu lagi dari Rasidi tadi, bagaimana program Viralkah ini menjangkau wilayah perbatasan dan terpencil agar informasi publik tetap akurat dan akuntabel. Kemudian Mbak Yuliarti tadi juga berkomentar lagi, semoga bisa menjadi prioriti media semoga bisa prioriti media lokal aja Bapak, biar agarannya Kaltara berputar di sini aja. Ya mungkin dari Pak Didi dulu bisa dijawab nih.
2: Memang kalau dari sisi kami, Viralkah itu sebenarnya kan verifikasinya, jangkauan kita yang jelas ke rekan-rekan media yang sudah ada di Kaltara dan kerjasama dengan kita yang tentunya yang terverifikasi. Sehingga kalau sasaran kita sampai ke perbatasan dan di pinggiran-pinggiran itu dari sisi outputnya nantinya, outputnya nantinya dengan kita sudah memverifikasi secara sistemik dan digital dari rekan-rekan media, maka berita-berita itu akan jauh tersampaikan sesuai dengan target yang kita harapkan, yaitu sampai di titik terluar, terpencil, terisolir dari Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga program-program pembangunan bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.
0: Baik, mungkin ada tanggapan dari JMSI, Pak Mulyadi.
1: Ya,
0: terkait nih, ada juga bukan wartawan tapi punya media. Ya. Ini kan bahaya kalau tidak punya ilmunya.
1: Jadi media itu dimiliki oleh siapa saja, Pak. Mm-hmm. Karena direkturnya kan tidak tentu harus wartawan.
0: Yeah.
1: Karena pemilik perusahaan.
0: Yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Tapi isinya, itulah tadi kami harapkan ada wartawannya yang aktif. Minimal setelah dia berapa periode, berapa tahun ikut, minimal ikut UKW muda. Nah, minimal. Kalaupun tidak ada kan berarti dia kan kami saling kenal, akan kami bina di lapangan. Nah, itulah. Jadi kalau dibilang siap, dibilang tadi itu organisasi akan menyambut media. Di JMSI sendiri ada aturan. Di JMSI Kaltara sendiri minimal 3 bulan berjalan baru dia gabung di JMSI. Karena kami lihat aktifnya.
0: Yeah.
1: Aktif tidak. Kalau dia masih pasif kita tunggu sampai ke 6 bulan. Lalu kami terima. Nah, di situ jangan sampai nanti media musiman, Pak, ya.
2: Yeah,
1: karena kita menghindari media musiman dan media titipan yang cuma menyebarkan isu tadi.
0: Yeah.
1: Makanya kami jeda 3 bulan sampai 6 bulan. Di situ seleksi kami. Lalu tadi ada jawab juga wartawan punya media. Wartawan ini dulu anggaplah kami dulu di media besar, media nasional, tiba-tiba tutup, gulung tikar, otomatis kami harus mandiri UMKM.
0: Iya, UMKM.
1: Muka media. Itulah terjadinya sekarang ini.
0: Iya. Nah, berarti kalau mungkin secara singkat aja bisa dijelaskan untuk bergabung ke JMSB atau SMSB, mungkin ada persyaratan gitu?
1: Iya, sesuai ketentuan Dewas, kami tentunya harus PT Persero, bukan perseorangan, bukan CP. Karena, dan KBLI-nya juga harus khusus media. Media. Baik itu video dan ruang produksinya, itu semua berkaitan dengan media cetak, online, apapun. Dan NIB-nya juga tadi sudah masuk ke BLI, lalu badan hukumnya, Menkumnya juga harus media setunggal. Tidak ada nama konstruksi atau apa, tidak boleh. Nah, terkait itu semua, NPWP perusahaannya juga satu media, tidak ada gabungan dengan lain. Dan direkturnya pun jelas. Minimal dikenal. Karena seperti ini, mereka kan saling seperti JMSI, SME kan kita diundang. SME JMSI itu adalah gabungan perusahaan dan di dalamnya pemilik perusahaan. Walaupun itu orang wartawan misalnya, tapi ya kayak saya lah, misalnya dulu mantan dari TV nasional atau media nasional, otomatis kan karena sudah kolap perusahaan, otomatis mengubah media masing-masing. Dan kalau ketemu di lapangan, oh ini wartawan juga mesti ya. Kita tidak mungkin pensiun sebagai wartawan.
0: Ya.
1: Penulis, minimal penulis.

0: itu banyak ini, Pak. Aktifnya pada saat pemilu pilkada
1: muncul, ya. Muncul banyak.
0: Nah, itu yang pada dasarnya kita hindari. Kalau istilah di kita itu wartawan bodrek, Pak. Nah, itu sudah mulai muncul tuh ketika-ketika pemilu tuh banyak itu. Pada saat seperti biasa-biasa seperti ini pun juga biasanya ada. Nah, jadi lewat program viral kayak ini kita apresiasi dan kita berharap ada upaya yang lebih selektif untuk bagaimana menata dan memperkuat kembali industri pers di Kalimantan Utara. Dan kita juga menginginkan bahwa seleksi itu berdasarkan betul-betul kriteria yang selektif, yang objektif begitu, Pak. Sehingga kita juga ingin menghindari namanya konflik interest. Dan sudah menjadi rahasia umum, Pak, ya, di tidak cuma di daerah kita, di seluruh Indonesia umumnya terjadi konflik interest, konflik kepentingan. Mana ada istilah itu, mana media yang didukung pemerintah, mana tidak, ada yang didukung partai pemenang, mana tidak, kan begitu. Atau apa, kepala daerah, oh, ini medianya kepala daerah apa tidak, nih, kayak gitu-gitu, Pak. Itu yang pada dasarnya kita ingin bahwa seleksi media itu betul-betul objektif dan betul-betul berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi.
2: Baik, ini juga kita masih ada dua komentar yang menunggu kita bacakan dari Kamarullah Jamal. Kita langsung saja, ya. Ini dasar regulasi kementerian mengacu kepada pengadaan barang dan jasa atau aturan lain. Yang kedua, verifikasi yang dimaksud apakah dari lembaga yang tergabung di Serikat Organisasi Pers atau Dewan Pers. Selanjutnya, apa saja indikator verifikasinya? Apa dasar hukum penggunaan UKW sebagai syarat untuk mengajukan penawaran? Nah, ini mungkin salah satu nih bisa dijawab, ya. Yang pertama, silakan, Pak. Pak Didi barangkali. Oke.
3: Mungkin itu belum bisa secara detail disampaikan, hanya untuk indikatornya. Sama seperti kita sampaikan di awal tadi, viralkah ini bukan hal baru. Kita hanya mentransformasi digital sama penguatan regulasi. Sehingga syarat-syarat indikator yang dibutuhkan sama dengan yang sudah kita ajukan sebelumnya, yaitu dari sisi legalitas, kemudian kompetensi, kemudian syarat-syarat terkait syarat-syarat administrasi BBJS segala macam, dan integritas tentunya. Itu yang menjadi indikator-indikator yang nantinya menjadi titik-titik yang akan kita verifikasi. Jadi kata kunci dari viralkah sebenarnya dari akuntabel dan anti hoax, sehingga semangat untuk kita lebih bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi program kemitraan ini, ditambah dengan hasil daripada kemitraan yang bisa membantu pemerintah dalam memerangi hoax, itulah yang menjadi tujuan utama daripada viralkah ini. Selain ini merupakan penguatan utama dari proses yang sudah dijalankan selama ini. Tadi ada ditanyakan juga di situ apakah perjalanannya sebagaimana pengadaan barang dan jasa. Iya, Bang, saat ini pun kita menjalankannya dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, regulasi ini menguatkan dalam pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa itu ada hal-hal yang memang mengarah sekarang. Kemarin ada juga dikumpulkan dari seluruh OPD Provinsi Kalimantan Utara bahwa digitalisasi terhadap laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi satu keniscayaan. Sehingga kita harus beralih, bertransformasi ke digitalisasi. Digitalisasi ini menjadi satu hal yang sekarang jadi tujuan utama dari kita untuk dikembalikan ke awal tadi bahwa ini menjadi sasaran terkait perbaikan daripada program pelaksanaan utamanya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2: Baik, tanpa terasa juga hampir satu jam kita ngobrol nih, Pak Didi, Pak Mulyadi, dan juga Mas Didi. Barangkali kita bisa menarik benang merah, ya, atau closing statementnya pada dialog siang hari ini. Mungkin dari Mas Didi dulu deh, dari SMSI Kota Tarakan, apa sih harapannya Mas Didi terkait dengan pelaksanaan program viralkah ini agar dapat menciptakan kemitraan pemerintah dan media yang profesional, transparan, dan juga akuntabel, Mas?
0: Ya, pertama kita mengapresiasi, sekali lagi kita mengapresiasi upaya dan niat baik yang dilakukan oleh DKISP Provinsi Kalimantan Utara, dan harapannya tadi sebagaimana disebutkan, ini kemudian diadopsi dan diperkuat kembali oleh pemerintah kabupaten kota terkait dengan publikasi belanja media. Pada dasarnya media dengan pemerintah itu adalah mitra yang saling menguatkan, tapi di satu sisi juga mitra yang saling memberi apa,

0: kita memberikan masukan dan kritik begitu supaya pemerintahan berjalan dengan lancar. Dan tentu media-media lokal, wartawan-wartawan lokal yang ada di daerah adalah mereka-mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di daerah. Karena itu perlu bahwa mereka-mereka ini diperhatikan dan industri pers ini lebih diperkuat di Kalimantan Utara. Dan kita berharap ada upaya yang lebih selektif dan objektif untuk memberikan ruang kepada keberlangsungan industri pers, media-media lokal yang ada di Kalimantan Utara. Sehingga kita bisa mencegah, sebagaimana saya sebut tadi, mencegah conflict of interest, mencegah kecemburuan sosial. Kalaupun misalnya nanti salah satu indikatornya adalah keaktifan, maka saya kira teman-teman yang sudah biasa liputan di lapangan juga tidak masalah begitu. Begitu juga dengan mungkin soal fake news tentang apa pembaca begitu. Dan saya kira teman-teman itu tidak keberatan terkait itu. Dan kita berharap aplikasi Viralkah ini segera di launching, Pak. Dan kita pada dasarnya siap mendukung selama itu baik, dan kita juga berharap rutin diagendakan dialog, pertemuan dengan teman-teman media, khususnya yang bernaung di organisasi profesi maupun organisasi perusahaan. Seperti JMSI dan MSMSI. Dan kita ingin membuka ruang dialog seluas-luasnya, mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik. Kemudian dari Pak Mulyadi, dari JMSI Kalimantan Utara, mungkin closing statement yang akan disampaikan atau ada harapan terkait Viralkah ini, Pak?
2: Ya, tentunya harapan kami Viralkah menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan sehat antara pemerintah dan media tentunya di Kaltara dan Kabupaten Kota tentunya nanti ke depannya. Apalagi nanti akan diperkuat oleh pergub, akhirnya jadi pergub atau perwali tentunya. Kenapa itu penting? Jadi landasan hukum kerjasama sudah jelas. Anti hoax bisa dihindari. Hak jawab bisa dipenuhi. Dan profesional tadi makin ditingkatkan tentunya. Dan kalaupun prinsip tersebut bisa kita jaga bersama, kemitraan pemerintah dan media bisa pastinya akan menghasilkan publikasi yang lebih baik. Dan bisa diserap masyarakat lebih tajam, lebih terpercaya, tentunya lebih kepercayaan masyarakat kepada media lebih ditingkat juga. Dan pada kesempatan ini bagaimana harapan tadi Bang Deddy, tentunya komunikasi juga harus tetap terjalin. Kenapa itu penting? Karena aturan dan peraturan tentu berubah. Kami juga harus punya info baru yang terkini, dan tentunya juga harus disebarluaskan kepada teman-teman media. Dan di balik itu juga masyarakat juga harus cepat menerima informasi terkait peraturan yang akan dikeluarkan tentunya. Ya, sekali lagi saya apresiasi juga terkait Viralkah. Kita akan berbenah bersama, media kita akan benahi bersama-sama, dan tentunya menjadi dasar hukum kami juga untuk menjalankan kemitraan ini. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Didi ya, harapan yang mungkin akan dicapai ya, atau harapannya seperti apa sih ke depan Viralkah ini agar media pemerintah ini lebih profesional, transparan, dan akuntabel terkait dengan kemitraan ini, Pak?
3: Harapan kami yang jelas nanti kami bekerja sama dengan mitra media ini adalah mitra media yang akuntabel dan bisa mendukung program-program pemerintah serta anti hoax. Sehingga program Viralkah ini bagaimana kita kembangkan, kita kuatkan, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Didi di studio, dan juga Pak Mulyadi, ada juga Mas Didi, terima kasih. Barangkali di lain waktu kita bisa bertemu lagi membahas terkait dengan program Viralkah. Ya, mungkin ada tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Kita akan tunggu ya informasinya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di DKISP Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, sampai di sini kami hadirkan dialog interaktif RRI Tarakan dengan tema Dinas Komunikasi Informasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara siapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Saya Heri Susanto pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2.

0: saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Baik mungkin, saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menemani Anda di Tarakan siang ini, kami hadirkan lagu pop Indonesia bersama informasi-informasi yang terkini dari laman rri.co.id. Lagu pertama dari Petra Sihombing, mendengar Cinta Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan STNK digital resmi hadir, pengendara tidak perlu khawatir lupa membawa STNK. Korlantas Polri kini menyediakan STNK digital yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi digital Korlantas. Dokumen elektronik ini dapat digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan STNK digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Masyarakat cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Layanan ini juga dapat membantu masyarakat ketika STNK fisik tertinggal atau tidak dibawa karena kondisi tertentu. Dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetap dapat ditunjukkan saat diperlukan. Selain memudahkan masyarakat, STNK digital dapat mendukung petugas dalam melakukan pemeriksaan data kendaraan. Informasi kendaraan ditampilkan secara elektronik sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih praktis. STNK digital merupakan bagian dari pengembangan layanan Korlantas Polri berbasis teknologi. Layanan tersebut diperkenalkan dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 25 September 2026. Korlantas Polri mengimbau masyarakat menggunakan STNK digital melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan yaitu drama dari Komdigi ya, terkait dengan judul atau yang menghadirkan judul ya, Benteng Emas di Tengah Badai, bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: kamu makan apa?
1: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
2: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi.
3: Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak.
2: Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
1: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
4: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
2: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
4: Loh, mau kemana, Mbak?
1: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
2: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu?
4: Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok.

0: Anak muda yang aktif di media sosial akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
1: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
2: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
3: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsi sebagai Astrid, narasi oleh Verly Jan, musik dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntake edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntake selengkapnya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan menyebut Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik yang digelar Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Tarakan. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
1: Lebih 1.000 dan tindak pidana yang paling banyak narkoba. Rata-rata pengedar. Ada juga pemakai.
2: Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Syafruddin, menyebutkan Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba dengan modus penyeludupan yang beragam. Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi dan diseminasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik yang digelar Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan kemarin. Ia juga menyoroti data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, hampir 80% penghuni lapas merupakan penyalahguna narkoba.
1: Lebih 1.000 dan tindak pidana yang paling banyak narkoba. Rata-rata pengedar, ada juga pemakai. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi kita. Mudah-mudahan Kementerian Kesehatan juga bisa ambil bagian untuk menghambat. Tarakan ini paling enak dimasuki, Pak, ya? Modusnya banyak sekali.
2: Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini bertujuan meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai pentingnya kekarantinaan kesehatan, termasuk pengawasan lalu lintas orang dan barang di pintu masuk wilayah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai lokal di sejumlah pasar yang ada di Kota Tarakan mengalami kenaikan, harga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram.
3: Sekarang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
4: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
3: Sudah 1 bulan tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
5: Minggu belakangan ini.
3: 2 minggu.
4: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
3: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
4: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
3: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
4: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Ketua RT FKKRT Kota Tarakan menekankan pentingnya kesadaran orang tua untuk tidak memfasilitasi anak-anak yang belum cukup umur dengan kendaraan bermotor. Selain peran keluarga, pengawasan berbasis komunitas di tingkat RT juga dinilai kunci dalam menjaga keselamatan generasi muda. Berikut laporan Setia Widadi.
6: Ya kalau memang ada orang tuamu, tolonglah orang tuamu yang ngantar gitu maksudnya. Jadi ini tidak bisa kalau polisi yang kerja, harus sama-sama semua, khususnya Ketua RT juga.
7: Ketua FKKRT Kota Tarakan Haji Rusli Jaba mengimbau seluruh orang tua agar lebih tegas dalam memberikan izin maupun fasilitas kendaraan bermotor kepada anak yang belum memiliki SIM dan kecakapan berkendara.
6: Ya kalau memang ada orang tuamu, tolonglah orang tuamu yang ngantar gitu maksudnya. Jadi ini tidak bisa kalau polisi yang kerja, harus sama-sama semua, khususnya Ketua RT juga. Sebenarnya kami ini, kita-kita semua ini polisi semua. Kalau aman berarti polisi. Jadi tanamkan di dirimu tuan anak sekolah itu, bahwa saya ini polisi. Saya ini aman berarti polisi saya. Nah, insya Allah ke depan.
7: Lebih lanjut, tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kota Tarakan. FKKRT juga mendorong masyarakat di tingkat rukun tetangga atau RT untuk memperkuat pengawasan lingkungan. Warga diharapkan saling mengingatkan remaja di sekitar lingkungan mereka agar tidak terlibat aksi balap liar maupun berkendara tanpa kelengkapan resmi. Langkah kolaboratif antara keluarga dan masyarakat ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Tarakan. Setiawadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Emkes mengapresiasi pelaksanaan Expo Ibu Hamil yang digelar Puskesmas Gunung Lingkas berkolaborasi dengan Pertamina Patraniaga. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Shah.
8: Kita melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil mulai dari ANC-nya, kemudian senam ibu hamil, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, edukasi, dan yang paling spesial hari ini adalah diperiksa oleh dokter spesialis OBGYN.
9: Expo Ibu Hamil digelar di halaman Puskesmas Gunung Lingkas yang dibuka langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes. Kegiatan ini dinilai langkah strategis dalam menurunkan angka stunting. Khairul mengungkapkan pada tahun 2019 hingga 2020 angka stunting di Tarakan sempat menyentuh 25% akibat terbatasnya layanan pemeriksaan ibu hamil saat pandemi COVID-19, di mana aktivitas posyandu sempat terhenti. Namun kini, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Tarakan telah turun menjadi 12%, di bawah rata-rata nasional 19,8%. Bahkan berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), angka lebih rendah lagi sekitar 4%, dengan Puskesmas Gunung Lingkas mencatat 4,2%. Ia menekankan masa kehamilan merupakan periode emas yang menentukan kualitas generasi mendatang. Jika perawatan sejak dalam kandungan tidak optimal, intervensi setelah kelahiran tidak akan maksimal, meskipun masih ada periode 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu, Khairul menyambut baik inovasi Puskesmas Gunung Lingkas melalui tim anti-stunting yang aktif menggerakkan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan. Menurutnya, keaktifan ibu hamil ke posyandu kini juga didukung program makan bergizi gratis yang diberikan setiap hari. Khairul juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jika dulu standar pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan, kini idealnya dilakukan setiap bulan atau minimal 9 hingga 10 kali selama 9 bulan di masa kehamilan.
10: Sekira apa yang dilakukan pada hari ini, upaya untuk menggerakkan ibu hamil datang ke pusat pelayanan ini, dan juga saya lihat ada apa itu namanya tim gunting Gunung Lingkas anti stunting, ini mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak bisa datang ke posyandu, tapi saya dengar sekarang sudah aktif juga ke posyandu karena ada MBG. Ya, tiap hari dikasih MBG, saya dengar. Jadi ibu-ibunya juga aktif datang ke posyandu. Nah, kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, insya Allah saya kira kita bisa menekan angka stunting lebih rendah lagi.
9: Khairul berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan dampak nyata berupa zero kematian ibu, zero kematian bayi, dan zero stunting. Sementara itu, Puskesmas Gunung Lingkas mengundang 100 target ibu hamil untuk diperiksa dalam kegiatan tersebut. Kepala Puskesmas Gunung Lingkas, Dr. Anies Priliatna, mengatakan expo ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada ibu hamil yang selama ini belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini didasari data capaian pemeriksaan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas yang baru mencapai 52% pada Juli 2026 dari target standar pelayanan minimal SPM mencapai 100%.
11: Baik, ini adalah kegiatan Expo Ibu Hamil di mana kita memeriksa 100 ibu hamil yang kalau tujuan awal, tujuan sebenarnya itu adalah mendekatkan layanan masyarakat, terutama khususnya ibu hamil yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.
12: Kita melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil mulai dari ANC-nya, kemudian senam ibu hamil, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, edukasi, dan yang paling spesial hari ini adalah diperiksa oleh dokter spesialis OB.
9: Anies berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan karena dampaknya sangat luas, mulai dari menurunkan angka stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi, hingga menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan intenkan dialog ke tengah masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran.
13: Data kami mencatat ada sekitar 41 hektar. Dengan memang kejadian terbanyak bulan Agustus ini, kami mencatat ada sekitar 16 titik lokasi kejadian.
14: Berdasarkan data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan, tercatat kebakaran di dalam kawasan hutan lindung kota Tarakan mencapai 5,36 hektar. Penyuluh kehutanan ahli pertama KPH Tarakan, Dwi Pangayuh Mukti, mengatakan melihat data dari Januari hingga September 2026, areal kebakaran di dalam kawasan hutan lindung kota Tarakan mencapai 5,36 hektar dan di areal pengguna lainnya seluas 41 hektar. Dwi menambahkan dari Januari hingga September, kejadian kebakaran hutan terbanyak ada di bulan Agustus dengan 16 titik api. Dwi mengungkapkan banyaknya titik api di bulan Agustus dikarenakan pada bulan tersebut udara di Tarakan kering dan panas, sehingga memicu banyaknya titik api yang terjadi di kawasan hutan lindung kota Tarakan.
13: Ada juga kebakaran yang terjadi di areal kawasan hutan lindung Pulau Tarakan. Jadi data ini kami himpun sejak dari Januari hingga 1 September ini, tercatat luas areal terbakar di hutan lindung Pulau Tarakan itu sebesar 5,36 hektar. Sedangkan untuk penggunaan areal penggunaan lainnya di luar kawasan hutan lindung itu, data kami mencatat ada sekitar 41 hektar. Dengan memang kejadian terbanyak bulan Agustus ini, kami mencatat ada sekitar 16 titik lokasi kejadian.
14: Untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung Kota Tarakan, Dwi menjelaskan pihak KPH Tarakan gencar melakukan sosialisasi keamanan ke masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Kota Tarakan agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan menyebut Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba. Harga cabai lokal di sejumlah pasar yang ada di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
15: Sekian berita Paguntakan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Pro Dangdut yang menyajikan lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Pro Dangdut dari Tarakan hadir setiap hari dimulai pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore ya. Bersama saya Heri Susanto menemani Anda di Pro Dangdut edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan ya, bisa menghubungi lewat jalur 0821-5320-9845 ya. Kemudian juga boleh bergabung atau request lagu di live TikTok RRI Tarakan. Dan kami akan bacakan komentar-komentar Anda, juga menyapa kawan-kawan yang ada di Tarakan, di Kalimantan Utara, atau di wilayah lain yang ada di seluruh Indonesia. Mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari Ina Sintia akan kami hadirkan dengan jam 5.

Ya, mendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Ines Cynthia ya. Jam 5. Jam 5 ada apa nanti ya? Ada lintas Banjar Nusantara berarti. Ya, sudah mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan di 0821-5320-9845. Atau bisa request lagu, kirim salam ya di live TikToknya RRI Tarakan ya. Kita akan bacakan satu persatu. Kita sapa teman-teman yang ada di Tarakan juga di seluruh penjuru tanah air. Ya, kita kirim salam ya buat Mas Gondrong Tarakan yang sudah gabung, terima kasih. Ada juga siapa nih? Ada Repritati Darwi, juga ada Elvi, ada Dik Nono, juga ada Wiwinarti, ada Kasman Official, Mas Putra, terima kasih atas gabungannya. Ada Bravo Delta, ada Kang No, priye kabare Kang No ya. Ada juga Pistut, ada Mas Riatun ya, ada Tono Pacul, ada juga Septian Widian ya. Terima kasih atas gabungannya, pokoknya teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Made Suama, juga Ike Rizky, ada Eklesia, kemudian juga buat Torai ya, ada juga Sugianto, Mas Sugianto. Yang dari mana nih? Buat kawan-kawan di Serui juga ya, ada Tija Anurah, ada Mbak Atun juga, matur nuwun, terima kasih gabungannya. Ada Mas Jaka Ibrahim, Lia Syam, kemudian juga ada Bung Rahman S. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nih, cikgu kita nih, mudah-mudahan sehat selalu aja. Ini buat Kanonu. Katanya Bang Rahman, Wololo habari. Waduh, ini bahasa Gorontal. Pio pio hu bang ya. Kangen juga nih, gak pernah kobrol, gak pernah ketemu. Harapannya nanti bisa ketemu juga nih buat Bang Rahman ya. Terima kasih buat Nona Inces 99. Halo bang, boleh request lagu? Boleh, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Kita coba hadirkan lagunya ya. Dari Muhammad Husni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pontianak hadir, salam kenal. Salam kenal balik buat Muhammad Husni yang ada di Pontianak. Nona Inces juga ditunggu lagunya apa. Dari Abdul Syukur, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur ya, hadir ya. Nah, terima kasih gabungannya. Ada Arianti juga, kemudian juga request lagunya Senandung Rembulan dari Nona Inces. Kita siapkan dulu, kita coba carikan. Tak bongkar-bongkar dulu ya. Nanti kalau nggak ada, tak bongkar ya, tak belikan di Pasar Tenguyun. Ya, buat yang sudah mulai aktivitas kembali, tetap semangat ya. Cuaca Tarakan juga cukup cerah, cukup cetar ya. Bagaimana cuaca di tempat Anda, juga bisa saling berbagi informasi di acara Pro Dangdut ya. Aha, Senandung Rembulan kita coba siapkan. Ya, Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin dan Evi Tamala ya lagunya. Nanti kita coba hadirkan buat Inces, Nona Inces ya. Dari Waringin Jati, goyang dulu. Yo bang, piye kabare? Salam buat Mami, buat Iki. Salam kopi pahit, nah, kopi hitam bang. Trimurti 34 tahun baru tahu jika suara ini ya, ini loh orangnya. Umoso. Iya, yes enggak apa-apa kalau baru tahu orangnya. 32 tahun loh, lama banget ya. Dari Event Shop ya, salam kenal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Bang. Salam balik buat Event, sehat selalu di sana. Sering banget dengar suara ini, Kak. Oke, matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya ya. Kemudian dari Lombok Mandalika hadir bang, dari Linda Sari, MK Linda, Mbak Linda Sari ya. Lombok gimana kabarnya Lombok, musim apa di sana ya. Ada Bang Maman, selamat siang bang. Gresik Pulau Bawean hadir, request lagunya Karenamu Aku Lakukan, Tasya Rosmala. Oke, disiapkan bolo buat Gresik semuanya ya. Gresik Surabaya kalah di sini, jongkar sulo rek. Amin mas, harapan yang sama buat Bung Rahman. Oke, salam sehat selalu Bang Kanonu.
Salam kangen ngobrol nih ya. Ngobrol pakai belajar bahasa Gorontalo deh pokoknya. Dari Tewari Sandi. Aku dari Kendari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagunya Imam Esarifin Menari di Atas Luka. Oke, kita coba hadirkan. Tapi kita goyang dulu ya. Lagunya ini Imam Esarifin sama Evita Mal mau nyanyi lagunya Senandung Rembulan. Ya, rembulannya kalau ditarakan malam ini sudah melewati bulan purnama ya. Jadi mulai sudah menyusut ya. Mudah-mudahan bulan berikutnya atau bulan besok sudah berganti dengan bulan Oktober ya. Kita goyang buat semuanya di Pro Dangdut RRI Tarakan.

0: Iya, satu lagu dari Mami Sarifin dan Evita Mala, Senandung Rembulan sudah hadir spesial buat yang request tadi ya. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Dan juga untuk yang ada di Tarakan, mudah-mudahan juga aktivitasnya lancar sembari menikmati lagu-lagu dangdut bersama RRI Tarakan ya. Yang di Pantai Amal, Pak Suwardi apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Teman-teman yang di lokasi pertama kan semuanya juga tetap semangat ya, meskipun cuaca cetar membahana. Ya, kita akan bacakan kembali komentar-komentar ya yang ada di TikTok RRI Tarakan ya. Dari Mary Sue ya, terima kasih, katanya request dong Bang lagu Memory Never Die. Wah, ini lagunya lagu dangdut Mbak Mary ya. Mohon dimaklumi ya, jadi spesialnya adalah lagu dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, kemudian juga ada Mbak Galuh Triana. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam Mbak Galuh. Piye kabare? Bagaimana kabarnya, sehat-sehat toh ya? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta aja Mbak Galuh ya. Oh, nih. Ini Mbak Galuh nih ke mana nih? Apakah Mbak Galuh yang dingletih itu? Ya, Mbak Endang, Endang katanya salam kenal dari Endang Kendari. Salam kenal balik Mbak Endang. Mudah-mudahan berbahagia selalu di sana. Ada Anas Ratu Makin, salam dari Kota Kinabalu Sabah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Iki Reski. Kemudian Nona Inces, terima kasih Abang Ganteng, salam kenal dari Tanjung Selor. Oke baik, Mbak Nona Inces, mudah-mudahan sehat selalu aja Tanjung Selor. Gimana kabarnya, mudah-mudahan selalu damai, aman, sejahtera ya. Mas Prasetyo, hadir kawasan Tegal, Kota Jawa Tengah. Oke, kepripen kabari Mas E, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Warungnya di mana-mana ya, warung Tegal. Mas Hadi Dayat, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Dari Tembilahan ya, menyapa. Tembilahan itu mana nih Mas Adi ya? Provinsi mana nih ya? Dari Mita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimantan Selatan monitor. Terima kasih atas monitornya Mbak Mita. Kemudian juga ada Mas Prasetyo ya. Siapa lagi nih buat Hanidi yang sudah mengirimkan apa nih? Makasih deh pokoknya kirimannya deh. Ya, kemudian juga siapa nih? Ada Durian Muryolobo. Iki lo paling spek lagu iki Sipan Rindumu Wasik. Apa nih? Mantap, Bang. Kok lagi nongo piye toh? Ya iya, sesuai jadwal toh Mas Durian Muryolobo. Adanya Najwa Anugrah ya. Salam kenal Kak, saya dari Minahasa Sulawesi Utara. Oke, salam kenal balik buat kawan-kawan di Minahasa, salam dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara ya. Dari Bunda, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam santun, selamat siang Bang. Selamat siang juga Bunda, semoga penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Tapi sapo request laguna dulu nah, kasih nah termiskin di dunia. Iye, ditunggu aja Mas Samsul Sultan ya. Pokoknya termiskin di dunia, nanti kita hadirkan satu persatu requestnya. Kita sapa lagi buat Nalia.

Ya, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam kawan, sahabat, saudara, kerabat ya. Nadila Lia katanya salam dari Sampurna Sabah Malaysia. Gimana nih kabarnya di sana? Kabarnya gimana ya? Mudah-mudahan aman-aman selalu. Waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Erna Wafik Irfan ya. Assalamualaikum, salam kenal saya dari Tawau Sabah. Salam kenal balik ya dari Kalimantan Utara. Indonesia ya. Sudah makan kah DJ? Waduh belum. Kalau makan nanti gimana nyapanya teman-teman ya. Dari Bajul Jepara Bang, salam salam bergoyang mantap. Oke, kita goyang lagi Mas Bajul. Ini lagunya dari requestnya siapa tadi? Yang request Tasya Rosmala katanya. Karenamu aku lakukan ya. Kita goyang dulu bersama Pro 1 RI Tarakan.

0: Ya, Tasya Rosmana lagunya sedih ya. Ini karenamu aku lakukan. Spesial buat yang request tadi dari acara Pro Dangdut ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu dangdut bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore ya. Iya, ini kita sapa-sapa lagi buat kawan-kawan yang bergabung di acara Pro Dangdut ya. Jangan lupa dibantu tap-tapnya biar tambah mantep pokoknya. Dari Endang Sarwinah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jakarta Barat hadir ya. Terima kasih atas gabungannya. Gimana kabarnya Mama Kota, Ibu Kota ya. Salam dari wilayah utara Kalimantan ya. Dari Uma, Intraka hadir Kak. Oke, matur nuwun, terima kasih Uma. Sehat selalu aja di sana. Semangat Mas. Dari Aphrodite ya. Semangat harus toyo. Terima kasih kawan atas gabungannya ya. Dari Umi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Bos. Siang juga. Terima kasih atas kirimannya ya dari Umi. Dari Nona Inces katanya amin Tanjung Selor selalu damai dan tentram ya. Gimana? Tanjung Selor harga cabai naik nggak? Tarakan tambah larang, tambah mahal, 160. Dari Puturu Si Usman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, mari Tarakan. Ini warga kota Donggala, Sulawesi Tengah ya. Lagu Bang, Sisa Cinta. Oke. Ini lagunya, lagu penuh kenangan nih ya. Sisa Cinta nih. Kenangan buat siapa nih? Buat DJ-nya atau? Buat Bang Usman ya. Lagunya Bang Usman sudah kita siapkan dari Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta ya. Dari Mbak Umi katanya asik. Oke, makasih. Samarinda hadir Mas-Mas Nur ya. Dari Mas Nur, bisa request lagu nggak Bang? Boleh, request lagu tulis saja ya di kolom komentar ini, live TikToknya. Romantika Kehidupan dari Roma Irama, kita coba carikan, kita bongkar-bongkar dulu playlist kita.

Ya, kita sudah ketemukan ya. Dari Roma Irama, Romantika Kehidupan. Ditunggu aja Mas Nur lagunya ya. Dari Aplen ya, Aplen atau Apian ya. Papua Barat hadir. Papua Barat Daya. Mudah-mudahan selalu aman di sana ya, di Papua Barat Daya. Salam dari wilayah utara ya. Dari SMP Negeri 3 Payapakong, Bakong ya. Live. Ikut juga dia ya. Ya. Ya, Mas Bajul, terima kasih atas gabungannya, Mas. Wah, ini apa nih? Mas Bajul ngomong apa nih? Simpan rindumu ya. Leo Waldi, Bang. Oh, simpan rindumu tuh lagunya nih kayaknya. Ketikannya nih kayaknya perlu pengeja dengan hati-hati ya. Simpan rindumu. Kita coba carikan di sebelah deh kalau enggak ada di situ ya. Oke, dari Lewaldi, simpan rindumu sudah kita temukan ya. Ditunggu aja dari Mas Bajul. Salam Bang, dari Sulteng, dari salam dari mana nih? Hamka ya, Sulawesi Tengah, Morowali. Terima kasih atas gabungannya kawan. Bang, boleh request lagu Manis Manja Group? Boleh Mbak Maya. Apa aja deh judulnya, titip salam buat keluarga di Beringin. Oke, ditunggu Mbak Maya ya lagunya. Kita coba carikan Manis Manja. Manis Manja. Wah, nanti tak pilihkan yang bagus deh, Manis Manja pokoknya. Kemudian dari Bali hadir, wow, dari Bali tuh Mbak Maya. Balinya ya, gimana suasana di sana Mbak Maya ya? Dari Wak Ondeng, Pekalongan, Jateng hadir. Matur nuwun Pekalongan, terima kasih. Request joget trio Melina. Oke, joget. Nanti kita coba carikan ya. Baik, Tarakan kok bisa Jawa Mas? Wow, kalau Bapak Suyuti, saya ini juga sedikit-sedikit bisa. Jadi kalau Tarakan ini Bapak Suyuti, ini seperti Indonesia Mini. Jadi kadang kita bergaul sama dari Sulawesi, ada dari wilayah Timur, ada dari Jawa Barat. Jadi bisa bahasa Sunda, bahasa Paguntaka, ya, bahasa Tidung. Nah, ini jadi bisa belajar, sering belajar gitu ya. Baik, kita goyang dulu bersama Ona Sutra. Sisa-sisa cinta untuk semuanya yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, juga di seluruh Indonesia. Pokoknya salam persahabatan, salam persaudaraan semuanya.

Iya, mungkin di sana masih ada cinta, makanya ada sisa di sini ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Ona Sutra ya, sudah kita nikmati bersama, yaitu Sisa-Sisa Cinta, spesial buat kawan-kawan ya, buat kerabat, buat siapa nih? Pokoknya di seluruh tanah air ya, bahkan di Malaysia juga. Matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Ya, terima kasih buat Mbak Tuti sudah gabung di acara Prodangdut ya. Dari Depok, Bang, hadir di Sapa dong. Oh, di Sapa. Ya wis, di Sapa Mbak Tuti, pelan-pelan. Nyapanya nanti gantian ya. Kalau misalnya lagu ya kita dengerin lagu dulu biar kita nikmati lagunya. Nanti kalau mau request lagu juga boleh. Nah, nanti ada waktunya juga kita menyapa buat kawan-kawan dimanapun berada ya. Dari Amah Palam, ini pro mana, Bang? Pro 1 RRI Tarakan gitu dong ya. Buat Supiati Rusdin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Sulawesi Tenggara. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, aman-aman damai di sana. Terima kasih juga buat Yuda Anugrah, Rizky Al Mubarak ya. Salam Bang dari Palu. Oke, Palu Sulawesi Tengah ya. Mudah-mudahan juga selalu aman dan sejahtera di sana. Dari Amah Palam, Dangdut ya. Betul. Aku request 4 Angkatan Manis, oh Manis Manja Group ya. Buat abangnya makasih aja. Oke, ditunggu lagunya Amah Palam ya. Dari Mas Leo, siang, selamat siang Bang, request lagu Abah Ama itu ya. Oke, kita coba carikan Abah Ama ya. Abah lagi ke mana tadi? Abah lagi ke sawah. Kalau Ama lagi ke mana? Ama lagi belanja. Atau kita carikan aja Abah Emak ini dari Manis Manja, jadi kolaborasi ya, atau kelompok centil. Ya beda penyanyi, beda juga lagunya ya. Ya kita sudah carikan, mudah-mudahan nanti sabar menunggu ya. Dari Mas Jiono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Bang, Ponorogo hadir, salam sehat selalu. Terima kasih, matur nuwun. Mas Andi juga. Kemudian juga Mas Andi, selamat siang Bang penyiar, Belitung Timur hadir. Oke, terima kasih atas gabungannya. Mbak Sugiyarti Darmia, selamat siang Bang Heri, apa kabar Tarakan? Siang juga Mbak Sugiyarti, Tarakan cukup panas cerah ya. Dari Nona Inces ya, Bang boleh request lagu lagi ya. Kalau misalnya lagunya nanti bisa diputarkan, cukup waktunya bisa kita hadirkan, tapi kalau satu aja boleh ya. Tanjung Silor panas seperti hatiku lagi panas mengembara. Oke, kalau gitu datang ke Tarakan, banyak airnya. Atau panggil pemadam kebakaran ya, ya biar hatinya disemprot biar panas gitu ya, dipadamkan sama pemadam gitu ya. Dari Mas Koirul Anam, siang Cak. Oke Cak, piopo kabar ini? Salam kenal dari Banjarmasin Monitor. Matur nuwun buat Kalimantan Selatan. Lagunya dong Dua Kursi. Loh, lah kita bertiga ya, dua kursi gimana, nanti kurang lahan kursinya. Bercanda ya Mas ya. Buat Mas Koirul ya, lagunya Dua Kursi dari Mansur kalau nggak salah ya. Oh, Rita Sugiyarto. Oke, Dua Kursi. Saman mau lugu sama siapa Cak Koirul? Dari Pena ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama penyiarnya nih Bang? Namanya nih, kelihatan nggak? Ya, kenalkan, salam kenal buat semuanya aja. Dari Heri ya, pokoknya nama pasaran ya. Bang, salam buat Mbak Marni. Oke, Mbak Marni tetangga di perumahan sana ya. Nanti kita sampaikan ya Mbak Pena ya. Kalau di kantor, di atas dia, di lantai 2. Alam Official Aceh hadir Lok Sumawi Bang. Terima kasih atas gabungannya. Dari Kamarul, selamat petang Bang. DJ singgah sekejap. Tak apa. Ya, pokoknya terima kasih buat semuanya. Selamat berkenalan nih buat Kamarul ya. Mudah-mudahan salam sejahtera aja di sana. Ya, bisa jumpa di esok di lain waktu gitu ya Kamarul ya. Dari Uncle Tidi, salam dari Kuala Kurun Gunung Mas Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya. Terima kasih buat Uncle. 2026 gas, salam buat teman di MPP. Semangat terus ya, Mall Pelayanan Publik ya. Dari Pena, Bang, salam dari Pasir Putih, semangat dan bahagia selalu. Matur nuwun Mbak Pena, yang menutup selamakan Pena. Dari Sri Warni
Warniati ya. RRI mana bang? RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, kita goyang dulu ya, sambil nanti kita sapa lagi buat teman-teman yang bergabung ya. Dari Roma Irama dulu, Romantika, untuk Anda semuanya.

Ya, Roma Irama sudah menyanyikan lagu Romantika. Mudah-mudahan juga menghibur buat seluruh pendengar setia RRI Tarakan dimanapun berada, baik yang di Kalimantan Utara ya, khususnya di Tarakan, Tanjung Selor ya, kemudian KTT, Malinau ya, terhibur selalu deh. Yang di Nunukan sudah ada RRI Nunukan di sana ya. Ya, kita tinggalkan Roma Irama. Kita akan sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut. Dari Rosna Rahman ya, selamat tugas Bang dari Kendari. Terima kasih Mbak Rosna, mudah-mudahan saya selalu aja di sana. Kemudian Rena juga tanya katanya, kapan lomba karaoke Bang? Kemarin tuh hari radio lomba karaoke-nya buat anak-anak ya Mbak Rena, Mbak Pena ya, Pena. Aku ikutan boleh nggak? Oke, kalau kok gitu kalau karaokean sendiri gimana gitu? Pengen sih ada karaoke lagi ya, tapi memang programnya masih belum muncul gitu ya. Dari Abah 1987, selamat siang jelang sore Bang. Paringin Balangan Kalimantan Selatan hadir ya. Salam untuk semuanya aja Bang. Terima kasih. Terima kasih Abah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat mana nih? Buat apa, bubuhan seberataan lah ya di sana di Paringin Balangan ya. Ada Theo Arisandi, Bang Heri aslinya mana? Kalau saya aslinya Kediri Jawa Timur Indonesia. Ya, kemudian juga dari Mbak Pena, terima kasih, ditunggu infonya Bang. Oke, terima kasih Mbak Pena. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mbak Triani Sugianto. Salam kenal Mas, saya dari Berau ya. Oke, salam kenal balik yang dari Berau ya. Mudah-mudahan aman-aman sana. Berau ini masuk wilayah Kalimantan Timur ya. Dari Eri Salon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eri Salon dan Mas Baim Belitang BK10, Mas. Salam semangat. Oke, terima kasih Mas Eri Salon. Buat Eri Salon ya. Acara kopdarnya kapan Bang? Kopdarnya kapan ya? Buat teman-teman ini belum pernah ketemu lagi sama fans-fans karaoke ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita agendakan ya. Dari Cinta Musik, selamat siang menjelang sore Bang. Ya. Dari Kampung 6. Oke, terima kasih Kampung 6 RT berapa ini? Yo, Kampung 6 ini saya tahu nih. Kalau Kampung 6 ini ada 15 RT ya. Dari Aminah juga matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Bahwa oh, RT 6. Jadi kalau RT 6 bla bla bla bla bla. RT 1, RT 6. Ini apa RT-nya Pak Mini ya? Mas Mini, daerah kelurahan ya. Oke, kita hibur lagi buat kawan-kawan yang minta lagunya. Nah, ini berarti masih saudaraan sama Pak Agus ya, dari Mbah Supangat ya, RT 6 ya. Baik, kita hadirkan Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Kupunya. Enggak punya apa-apa. Masih maukah kira-kira ya?

Ya, Manis Manja Group sudah hadir, Hanya Cinta Yang Kupunya. Wah. Katanya Mbak Pena, katanya. Ini waduh. Di mana tadi kalau komennya Mbak Pena ya? Oh ya, terima kasih buat yang sudah gabung ya. Buat Cinta Musik, katanya Mbak Supangat itu Mbak saya. Oke, salam hormat buat Mbak Supangat ya. Mudah-mudahan selalu sehat aja ya. Dari Pena katanya makan apa bang kalau Cinta Yang Punya ya. Makanya ya pakai sendok lah. Dari Triani Sugianto, kalau boleh tahu masnya aslinya mana? Apa asli Tarakan? Saya juga sebetulnya orang Tarakan tapi sekarang lagi domisili di Madom ya. Aslinya Kediri ini Mbak Triana ya. Arman Boy request lagunya Kodrat. Kodrat, sebentar dari siapa ya? Kita coba carikan dulu Kodrat. Kodrat dari Maggie Z ya, sudah kita siapkan buat Arman Boy. Mudah-mudahan nanti bisa menunggu ya. Layarnya putih bang, iya lah gimana yuk jaluk bantuan gimana biye. Soalnya wakil yang dipikir ya, neng kono ya enak ya layar, neng kene layar, neng kene ono mixer, walah jadi curhat dong. Ya terima kasih Pena atas gabungannya, ya ini sudah dibetulkan ya. Gitu deh tadi silau, katanya teman saya tuh kalau silau pancarannya malah positif gitu ya. Katanya anak Tuhan. Oke. Oke, ayo bang, kepencet filternya kan tadi. Selamat siang mas, buat Mbak Sunarti. Terima selamat siang juga. Radio Kaltara masih aktif kah bang? Kaltara. Wah, kurang ikuti perkembangan ya. Soalnya baru aja kembali nih dari Kawah Chandra juga di muka ya. Jadi lama gak monitor ya. Salam sefrekuensi bang, Lombok hadir NTB. Salam sehat selalu buat para DJ di seluruh Indonesia ya. Asnawati, assalamualaikum bos, salam kenal dari Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan aman-aman saja, sehat-sehat selalu, damai di Maluku Utara ya. Saling berkabar lah pokoknya ya. Dari Mas Suparno Ino, selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, RRI Tarakan Kendari hadir request Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. Oke, Mirnawati juga sudah kita siapkan. Nah, kita ini dari trio Melina tadi yang minta ya. Kita joget dulu deh. Judulnya juga joget ya. Spesial buat yang baru gabung, dibantu tap-tapnya biar tambah lancar ya. Sambil kita berbagi salam, menyapa kawan-kawan, juga kita menikmati lagu dangdut.

Ya, terhibur selalu buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, juga di FM 97,9 MHz, AM 1350 kHz, juga yang mendengarkan siaran Pro 1 Radio Tarakan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana di 99,9 MHz. Ya. Tidak lupa juga yang sedang monitor siaran kita di RRI Digital ya, di aplikasi HP Anda bisa di-download ya di App Store atau Play Store. RRI Digital, cari Pro 1, cari namanya RRI Tarakan. Di sana juga bisa mendengarkan siaran di RRI seluruh Indonesia ya.

Kemudian kita sapa lagi buat kawan-kawan ya, sahabat kita yang ada di live TikTok ya, Asnawati. Host pesan lagu Evita Mala Sedingin Salju. Oke, Asnawati, sudah kita siapkan lagunya, ditunggu aja. Dari Pena kembali, pengen kopda ke RRI bang, kopi darat, boleh. Silakan aja datang ke RRI ya, tambah ramai sekarang ya. Ngopi bang, ngopi. Belum biar apa ngopi. Nah, nanti gak ada yang siaran nih kalau ngopi, Mas Heru. Matur nuwun Mas Heru, terima kasih ya. Mas Heru 91,2 MHz. Ya, kemudian juga buat Asnawati lagunya buat anakku semuanya, Ardi yang dari Telkom Mamberungan dan Siti Rohani adiknya, Ade Supriyadi. Anakku Karjo RT 4 Pardi juga. Wah, ini buat anak-anak nih, saya pokoknya sangat sayang anak ya. RRI Tarakan 97,9 FM, satu suara sejuta telinga, paling jos. Terima kasih Mas Suparno. Mudah-mudahan sehat selalu aja bersama keluarga tercinta. Dari Roinah, Mas Heri, apa kabarnya kok ditarakan sudah? Yo, pokoknya siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Ya, dari Pengirman, rupanya nyiar di studio modal suara bagus dan apa nih? Dan apa bang? Kok terputus bang? Ya, terima kasih atas gabungannya. Request lagunya Kodrat. Iya Kodrat, sabar iki lho. Sebentar lagi dua kursi ada Kodrat. Bukan tak mampu, ngantri. Yuk kita goyang dulu deh sambil bacakan komentar ya. Lagu daerah boleh kah? Lagu daerah, lagunya dangdut ya Pak. Lagu daerah mungkin yang dangdut ada enggak? Dari Leman Aspal ya, Kendari hadir ya. Terima kasih atas gabungannya buat Sugiyarti Damia Tanjung Tabalong, request Bulan, Bulan Rita Sugiyarto. Kita coba carikan ya. Kita goyang dulu deh. Rita Sugiyarto ini hadirnya lewat dua kursi ya.

Ya, Rita Sugiarto, dua kursi sudah kita dengarkan bersama ya. Spesial buat kawan-kawan semuanya yang lagi gabung di Pro 1 RRI Tarakan ya. Iya, dari Leman Aspal ya, Kendari hadir, Tanjung Tabalong request Bulan. Bulan Rita Sugiarto, kita coba carikan ya. Bulan, yang muncul apa nih? Bulan Oktober apa? Iya, kemudian juga buat kawan-kawan yang masih setia ya bersama Pro 1 di Radio Terestrial ya. Di, bukan radio online ya. Tetap semangat aja ya. Kemudian juga pokoknya semangat Bang dari Pena. Terima kasih Pena ya atas semangatnya. Dari Andi Sanapiah, salam kenal dari Makassar Mas. Salam kenal balik ya buat kakak di sana, buat Andi Sanapiah. Dari Roina, salamnya dari Bangkarla Mas. Waduh, ya itu lama gak ketemu Bangkarla ya. Apakah masih di Gang Tambak? Pengennya juga main-main di Pasar Lingkas lah ya. Ketemu sama Mbak Iin ya. Salam balik buat Bangkarla dan Mbak Iin ya. Mbak Roina, nitip salam ya. Insya Allah nanti kapan-kapan hadir ya. Aku kok naksir sama bandunya. Bandu ini apa? Ini toh, ini namanya headphone ini Mbak Pena ya. Jadi biar untuk mendengarkan suara kita, jadi mengontrol suara. Namanya bukan bandu, headphone ya. Ada aja katanya salam dari Pulau Maratua. Semoga tetap jaya di udara. Terima kasih Maratua. Mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Gimana Maratua tetap cerah ya. Dari Mas Soleh, request Ninggal Katresnan Bang Heri. Oke. Tak boleh nih sih ya.

Ya dari Mas Soleh, ninggal Kresnan dari Silvi Kumalasari ya. Nah, pokoknya goyang ya. Apa dari Niken Salindri? Nanti kita siapkan deh buat Mas Soleh ya. Surabaya hadir dari Wahyudin, Anang Wahyudin ya. Yo apa kabar Rek? Yo apa kabar Cak? Nang Surabaya panas ora ya. Surabayanya mudah-mudahan tetap aman ya di Kota Pahlawan. Ada Kodir, Bojonegoro hadir ya. Maturun Bang Kodir, selamat siang dari Sunarti. Ya, selamat siang juga Mbak. Mau request lagu juga boleh ya. Yuk kita goyang lagi bersama Pro 1, judulnya Kodrat ya, dari Megi Zakaria atau Megi Z. Spesial juga buat Musturi, ada Kai Pulau ya, ada Suparno Mansino ya. Pokoknya Bang Kodir juga, Nabila, ada juga Nabila Syakur ya, ada Mama Amel, ada Amos ya. Pokoknya buat semuanya deh, kita goyang lagi.

Ya, katanya siapa nih? Mas Teori Sandi, untuk Mas Suparno, ayo joget ya bersama Mas Heri. Jogetnya pokoknya goyang-goyang kepala, giling-giling. Oke, terima kasih Mas Teori Sandi. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Buat Mama Sayang 29 juga terima kasih atas gabungannya yang mengatasnamakan Nabila Syakur juga. Juga buat Mbak Sunati minta lagu Selendang Biru apa boleh. Selendang Biru nih versinya campur sari banget ya. Selendang Biru kayaknya langgam ini. Siang Mas Heri dari Wahyu Eko Handayani. Siap Ibu Guru. Nah ini kayaknya guru saya ini ya Bu Eko. Terima kasih Bu Eko. Pengen curhat nih Bu Eko. Pernah ketarakan gak Bu Eko ya? Waduh pengennya ketemu ngobrol panjang, ngobrol lama, ngobrol tentang kehidupan lah Bu ya. Nanti ditunggu kabar-kabar dong Bu gitu ya. Nomor saya masih disimpan gak nih? Ya buat Mas Mikun, Mas aku dari Jambi mau request lagunya Sunyi, Eri Susan. Mudah-mudahan lagunya sempat ya kawan. Nah ini kayaknya terakhir-terakhir sudah minta lagunya nih. Ini sudah ada masih ngantri beberapa lagu ya. Oke kita hadirkan dulu Mirnawati ya. Bukan Tak Mampu, spesial juga buat Mbak Septi yang bergabung ya. Nah, buat Mbak Rina Iryantono juga. Ada Wanti, assalamualaikum, selamat siang, salam kenal untuk Mas Heri. Terima kasih Mbak Wanti, kita goyang dulu ya. KHNK lah ya Bu Eko, sip.

Aduh, dari Mirna Wati bukan tak mampu. Ini apa lagunya Wong Nekat ya? Iya, bukan tak mampu tapi nekat ini ya. Mudah-mudahan terhibur selalu buat kawan-kawan semuanya ya. Dan buat yang baru saja bergabung, terima kasih ya. Dan Pro Dangdut bisa diikuti setiap hari mulai pukul 13.30 atau setengah 2 hingga pukul 15 atau jam 3 sore. Kita menyapa lagi buat kawan-kawan yang sudah gabung ya. Komentarnya Bu Wahyu Eko Andayani, KNK dong. Ya Bu, kapan nih? Waduh. Nanti kalau ke Tarakan kabar-kabar ya. Ini di Tarakan atau masih di Kalimantan Utara di provinsi terus ya, di Tanjung Selor ya. Pengen KNK. KNK itu konsultasi hidup dan kehidupan. Nah. Dari Mbak Wanti, assalamualaikum, selamat siang. Salam kenal untuk Mas Heri, kenal balik Kane. Siang Mas Heri, buat salsa. Kok baru muncul Mbak Salsa ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari Muhammad Husni, Pontianak hadir, salam kenal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas, sugeng siang. Gih Mbak, sugeng siang ugi Mbak Septim. Mugi-mugi sehat selalu. Kita baru tangi turu ya. Tangi melek ya dari. Singkirkan kursi bang. Oke.

Oke, kita goyang dulu. Ini kayaknya ada yang kita selingi ya, Ninggal Katresnan deh. Dari Silvi Kumalasari, mudah-mudahan juga terhibur buat semuanya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita juga membawa kebahagiaan tersendiri, bisa ketemu kawan-kawan semuanya. Nah, ayo yang mau goyang lagi. Ini kayaknya yang dari Jawa di perantauan ya, mudah-mudahan terhibur selalu, menghibur ya lagunya. Dan spesial juga yang lagi beraktivitas di toko-toko, di bengkel-bengkel, di pasar-pasar, mudah-mudahan tetap semangat dan rezekinya

Iya, satu lagu ya dari Sylvie Kumalasari, Ninggal Katresnan ya. Sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting kita berbagi ya. Berbagi lagu pokoknya. Ya, pendengar di mana-mana berada, di menit-menit terakhir kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Kita akan bacakan kembali beberapa komentar ya dari sahabat kita, teman-teman kita ya. Bisa request lagu Caca Andika antara Jawa dan Sumatera. Waduh Mas Luther ya, kayaknya waktunya sudah gak mepet lagi ya. Diana Narulita, Malino disapa. Waduh, lali Cil, gimana yo? Boyo Japri, saya loh, HP ku tak delok ya Cil. Salam buat si kecil ya di sana, buat Mbak Diana Narulita, semoga berbahagia selalu. Berbaik selalu bersama keluarga deh. Mudah-mudahan ada rezeki lagi bisa main-main ke Malino ya. Nah, Mbak Septi katanya request lagu nggak bisa, kayaknya waktunya sudah mepet Mbak. Salam dari Kalbar, dari Sinta Nurlina, kemudian juga Mbak Wanti. Manje Lutung disapa Mas, matur nuwun ya Manje Lutung. Sudah disapa nih, buat Manje Lutung, buat Mbak Wanti, warga Manje Lutung semuanya deh. Dari Aslina, Aslina, tolong putarkan lagu Sendiri-Sendiri, Mansur S. Mohon maaf nih ya. Iya, iya, Mbak Diti. Tak cek ya aneh gila. Nanti sebentar ya, kita goyang dulu deh ya. Mbak Diana, wak-wak-wak Jos ya. Oke, lagi musim

Apa nih Mbak Diana di Malino ya? Salam buat Bang Kristopan ya, terima kasih buat modal. Waduh, ini namanya modal jago. Dari Gus Kaltim, hadir Bang. Oke, buat Yohan Dini juga terima kasih atas gabungannya. Evita Mala, kita goyang Evita Mala. Kita dengarkan lagu dari Evita Mala dan bergoyang maksudnya ya, dari Sedingin Salju.

Ya, kita sebelum mengakhiri kebersamaan di acara Pro Dangdut, kembali kita sapa ya teman-teman yang sudah live ya. Informasi dari Mbak Diana Narolita di Malino, musimnya jerebu Mas Heri katanya. Waduh, musimnya asap ya, belum hilang ya asapnya. Mudah-mudahan segera hilang deh asapnya dan tambah maju ya. Pengen ke Pulau Sapi juga nih, pengen main-main ke tempat Mas Rian ya. Ke tempat Mbak Diana kayaknya belum pernah ya. Dari WWR, assalamualaikum, selamat santun siang bang. Oke, terima kasih WWR ya. Namanya juga kita sesuaikan dengan yang ditulis di sini ya. Irfan Putra Makassar, terima kasih atas gabungannya. Dari Bang Marson Le, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Heri. Baru bergabung, soalnya lagi dinas siang. Gak apa-apa Mas Heri. Sepertinya sudah penghujung siaran sepertinya, betul ya. Lagu terakhir ini yang spesial buat semuanya aja. Kayaknya gak cukup deh ya, tapi gak apa-apa, kita akan hadirkan dari Manis Manja, Abah Ama. Ini juga mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya, karena mungkin ada candaan, ada pembicaraan, kata-kata yang kurang pas ya. Mohon dimaafkan, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari Ning Sri, terima kasih ya dari Bali.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang enggak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz AM 1350 kHz. Diti Anggra ini akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Jangan lupa untuk pendengar RRI Program Satu Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, tepat di jam 5 sore nanti. Baiklah pendengar musik dan informasi, salah satu lagu dari miliknya Ratu Felicia, Aku Ini Punya Siapa, akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan juga selamat melakukan dan melanjutkan aktivitasnya untuk hari ini.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Barry Likumahuwo featuring dengan Psychoji Tabula Rasa yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di menit ke-13 meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Rian Teja, Ruang Kosong. Ini untuk hati-hati yang lagi kosong hari ini ya. Semoga cepat terisi. Dan yang paling penting adalah membahagiakan diri sendiri sih, ya kan. Sudah puas untuk membahagiakan diri sendiri, baru membahagiakan orang lain gitu. Ketika, supaya apa? Supaya ketika kita membahagiakan orang lain itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi sesuatu yang membuat kita happy. Nah, kalau ngerasa belum puas untuk membahagiakan diri sendiri, jangan cari pasangan dulu ya. Kasihan nih pasangannya ketika ingin dibahagiakan, orang-orang yang belum puas untuk membahagiakan dirinya jadinya merasa terbebani gitu. Sama-sama rugi ya kan, sama-sama tidak bahagia dan merasa berat gitu untuk membahagiakan satu sama lainnya. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Rian Teja tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pendengar RRI Program Satukan Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Rizka Wulandari, Dunia Butuh Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya. Dan Lintas Banjar Nusantaraya dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dengan informasi dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore. Ya,
1: Juga
0: halo.
1: rekan setia Sina, halo.
0: Iya,
1: Halo.
0: agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Kalau segini bagaimana rekan setia Sina? Sudah
0: Iya,
1: kedengaran?
0: kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria?
1: Kabar
0: Gimana
1: saya
0: cuacanya
1: baik-baik
0: di sana?
1: saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir ya.
1: Terkadang iya
0: Baik.
1: betul.
0: Tapi masih
1: Soalnya
0: ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: ya, di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda pastinya. Imbasnya
0: Baik.
1: saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria.
1: Iya, tapi tetap bersuara, bersemangat rekan
0: Tetap
1: setia.
0: semangat ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria, ada informasi apa
1: Iya.
0: dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di kota Samarinda, rekan Setiarseno.
0: Baik, Maria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sena, pendengar. Hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lahan yang terbakar mencapai 503 kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
3: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya.
2: Ya.
3: Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
2: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Blitar 8, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Rekan Sinaw, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Sinaw.
0: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Diti Anggraini. Halo, selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan alhamdulillah beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun
1: iya.
0: Kami belum kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti dari Tarakan ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena harga
0: Wah.
1: cabai lokal itu di Tarakan tembus 160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu
1: Iya,
0: ya.
1: benar sepertinya ya.
0: Baik, Diti silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan ini, tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
3: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, sudah hujankah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih, tapi hari ini
0: Wah,
1: aja yang
0: hampir.
1: terik.
0: Oh, kebagian terik ya. Mudah-mudahan
1: Iya.
0: hujan lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Setiarseno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah
1: Iya.
0: tidak?
1: Belum
0: Apa
1: sih.
0: apa?
1: Belum sih, anginnya iya,
0: Oh,
1: anginnya
0: anginnya
1: kenceng
0: iya
1: tapi
0: ya.
1: hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oke. Dengar-dengar
1: Pertanyaan
0: di sana.
1: kedua.
0: Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih. Di mana
0: Nah,
1: banjirnya
0: itu
1: ya?
0: dia ya. Oke, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih.
0: Oh, masih
1: Jangan-jangan,
0: ada.
1: masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Belum,
0: Iya.
1: belum, belum. Nanti
0: Belum.
1: kita tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin. Oke, kalian
1: Amin.
0: ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai,
0: Betul.
1: temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai kehidupan tumbuh dan dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi, mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Iya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP
2: Sementara itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih kunjungan orang menurun, Pak lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur.
5: Berapa?
4: Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga enggak tiap hari 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas 5, di bawah 50.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Ngurung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Dengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Yang pasti pendengar, akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Muzamil Hasbalah dengan Surah Nuh yang akan menantikan azan maghrib dikumandangkan pada menit kelima meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas. Sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu, hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, tepat di menit ke-14 meninggalkan jam 7 malam untuk hari ini akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan juga kami akan hadirkan lagu dari miliknya Evelyn Hutagalung featuring dengan Johnny Johannes, Masa Kecil Izinkanlah Aku.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saya akan membacakan pengumuman dari Bea Cukai, Kota Tarakan. Pendengar, dimanapun Anda berada, halo masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri. Wah, pasti bawa oleh-oleh nih. Tapi tahu, kalau Anda bawa handphone, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah. Mungkin ada yang tanya, apa sih IMEI itu? Singkatnya, IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Jadi, jangan lupa langsung daftarkan HP Anda ke petugas Bea Cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara Tarakan kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Informasi relas panggilan umum An Maning kepada termohon nomor 1/PDT.X/2026/PN Tarjo nomor 3/PDT.G.S/2025/PN Tar. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH Panitera Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata eksekusi nomor 1/PDT.X/2026/PN Tarjo nomor 3/PDT.G.S/2025/PN Tar. Telah memanggil Karya Sugata Hadian beralamat di Jalan Akibabu Gang Merdeka RT 020 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai termohon eksekusi 1 agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk dilakukan peneguran atau An Maning yang diselenggarakan di Jalan Ponorogo nomor 99 Tarakan hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata eksekusi antara Jasman sebagai termohon eksekusi lawan Karya Sugata Hadian DKK sebagai para termohon eksekusi. Panggilan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panitera Jurusita Pengganti Raden Didi Budiharjo SH. Selanjutnya pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Dan juga langsung saja untuk relas panggilan umum atau An Maning ya, kepada termohon pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH Panitera atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata eksekusi nomor 1/PDT.X/2026/PN Tarjo nomor 3/PDT.G.S/2025/PN Tar telah memanggil Rini Susanti beralamat di Jalan Akibabu Gang Merdeka RT 020 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai termohon eksekusi 2 agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk dilakukan peneguran atau An Maning yang diselenggarakan di Jalan Ponorogo nomor 99 Tarakan hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata eksekusi antara Jasman sebagai termohon eksekusi lawan Karya Sugata Hadian DKK sebagai para termohon eksekusi. Panggilan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan pengumumannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panitera atau Jurusita Pengganti Raden Didi Budiharjo SH. Demikian pendengar relas panggilan umum atau An Maning kepada termohon. Dan selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari miliknya Isyana Saraswati dengan Afgan dan juga Randy Pandugo, Heaven.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: dengar satu lagu dari miliki Keisha, Hanya Tersakiti, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menjadi lagu penutup untuk perjumpaan saya hari ini bersama dengan Anda. Dan akhirnya saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana juga, karena setelah saya akan ada Bayu Pranata yang akan menemani Anda di RRI Programa Satu Tarakan. Tapi sebelumnya kita bergabung dulu bersama RRI Pro 3 Jakarta.
1: Hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
5: Indonesia, ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar atau benar yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di mas ini ya Pak, kalau satu
5: minggu ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
9: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya asib.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
16: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
20: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
20: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
21: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
20: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
22: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
23: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berhasil.
22: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
0: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
22: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
2: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
22: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
3: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements,
4: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Kristen yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 21 dan juga dilanjutkan dengan Rangkaian Jazz Musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Kristen oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba.

Puji Tuhan, salam sejahtera kepada kita sekalian. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan di hari ini, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari ini, atas seizin perkenanan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mari Tuhan bersabda di tengah-tengah kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi Tuhan, kita sudah berdoa pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sudah pilih, yang akan kita renungkan, terambil dari dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada kesempatan hari ini. Dan kalau kita melihat dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, di sana ini tertera dari ayatnya yang ke-35 sampai pada ayatnya yang ke-45. Namun saya hanya mengajak untuk kita sama-sama menyimak pada ayatnya yang ke-45 ini. Dan renungan kita pada kesempatan hari ini, saya berikan tema yaitu hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. Di dalam kehidupan ini, banyak orang ingin menjadi besar, dihormati, dikenal dan dilayani. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebesaran dalam kerajaan Allah bukan terutama tentang berapa banyak orang melayani kita, tetapi berapa banyak kita bersedia melayani orang lain dengan hati yang tulus. Nah, Yesus sendiri sebagai teladan ya, yang begitu luar biasa, dia adalah teladan terbesar ya. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ia datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan bagi dirinya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah teladan besar ya untuk kita sebagai umat ciptaannya. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ia datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan bagi dirinya. Namun ya, Yesus datang untuk melayani. Sebagaimana bacaan kita, Yesus datang untuk melayani. Nah, hati seorang hamba ya, hati seorang hamba itu mau merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya, mengajarkan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu dalam Filipi ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Di sana mengajarkan atau menekankan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus memiliki segala kemuliaan, tetapi ia rela merendahkan dirinya. Nah, inilah ya, inilah yang saya maksudkan bahwa hati seorang hamba. Hati seorang hamba ya mau melayani,
dengan kasih, yaitu Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi hati seorang hamba bukan hanya bekerja dengan tangan, tetapi melayani dengan kasih dari hati. Itu hati sebagai hamba. Jadi hati seorang hamba setia dalam perkara kecil. Karena Alkitab mencatat ya, bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ya. Nah inilah wujud di mana hati seorang hamba ini setia dalam perkara kecil. Sebagaimana dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca dan kita simak secara seksama, yang terambil dari dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 ini. Nah jadi Yesus ini mengajarkan ya, mengajarkan kepada kita tentang di mana hati sebagai hamba itu. Nah kita perhatikan, berbicara tentang hati sebagai hamba adalah di mana di sana memiliki satu kerendahan hati, dan dalam hal ini tidak menyombongkan diri. Nah, hati seorang hamba itu ya setia dalam perkara yang kecil. Nah, seringkali kita berpikir bahwa pelayanan yang besar atau dilakukan di tempat yang besar atau di tempat yang boleh dikatakan zona aman ya. Zona aman, namun pada Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ini seperti yang saya katakan tadi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah ini artinya apa? Bahwa ya, hati sebagai hamba itu betul-betul di mana harus kita miliki ya, karena membersihkan ya, di mana tatkala kita berpikir bahwa membersihkan tempat ibadah mungkin tidak terlihat hebat ya, kita biasa melihat ya saudara-saudara kita mungkin yang dalam pelayanan di mana ya yang terlihat dengan kasat mata kita, namun ya membersihkan tempat ibadah ini ya mungkin kita barangkali memiliki pola pikir bahwa ya satu pelayanan yang kecil ya. Ingat bahwa ya wujud di mana kita melayani Yesus Kristus adalah di mana pelayanan sama di hadapan Tuhan. Jadi dalam kita membersihkan tempat ibadah, yaitu adalah wujud di mana pelayanan, ya. Dan inilah yang dimaksudkan hati sebagai hamba. Nah, tetapi semua itu, ya, ini semua berharga di mata Tuhan. Ketika dilakukan dengan apa? Ketika dilakukan dengan hati yang tulus, ya. Ketika dilakukan dengan hati yang tulus, dan jangan kita meremehkan pelayanan yang kecil atau dilakukan dengan hati yang besar kepada Tuhan. Nah, hati seorang hamba tidak mencari pujian. Saya ulangi sekali lagi, hati sebagai hamba ya tidak mencari pujian. Namun Yesus mengingatkan kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan supaya kita berhati-hati melakukan kewajiban agama ya, jangan sampai hanya untuk dilihat orang. Nah, ini yang perlu kita renungkan secara bersama. Terkadang ya kita melihat dalam dunia ini, dalam realita hidup kita, di mana biasa kita melihat saudara-saudara kita yang begitu bersemangat melayani Tuhan, namun
yang kelirunya di sini ketika melayani Tuhan memiliki mindset berpikir atau pola berpikir untuk mau ya diperlihatkan ya kepada sesama ya. Namun Alkitab mencatat terkait dengan hati sebagai hamba ini supaya kita tidak mencari pujian ya. Namun pujian itu hanya kita peruntukkan kepada Sang Kepala Gereja. Itulah Yesus yang kita muliakan dalam hidup kita. Nah, seperti dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 ini, supaya kita itu berhati-hati melakukan kewajiban agama. Jangan sampai hanya untuk dilihat orang. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, mau memperlihatkan. Namun ketika kita dalam konteks di mana kita melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan ketulusan, keikhlasan hati kita. Kita menyadari hati sebagai hamba itu sendiri. Nah, hamba yang sejati tidak membutuhkan panggung atau untuk memberikan bahwa dirinya sedang melayani. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian, orang-orang yang suka mencari panggung atau mau memperlihatkan dirinya dalam hal di mana melayani Tuhan, ini adalah cara yang salah. Namun ketika kita melayani Tuhan, karena kita memiliki hati sebagai hamba, ya, biarlah itu kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dalam hal di mana kita melayani Tuhan ini, ya, melayani Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Jadi ini adalah hati sebagai hamba itu, ya, adalah hati yang sejati, ya, yang tidak membutuhkan panggung untuk membuktikan bahwa dirinya sedang melayani, ya. Namun Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Kadang manusia hanya melihat hasil pelayanan. Ya, pelayanan. Pelayanan kita, tetapi Tuhan melihat motivasi hati kita, ya. Jadi Tuhan melihat kepada motivasi hati kita, ya. Kalau kita memiliki motivasi yang benar dalam hal untuk kita melayani Tuhan, ya, saya percaya bahwa ya kita akan terus akan melayani Tuhan dengan giat, dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Nah, hati seorang hamba itu mengutamakan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi hati seorang hamba ini ya mengutamakan kehendak Tuhan, ya. Jadi hamba tidak hidup berdasarkan keinginannya sendiri, namun ia bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya? Ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Nah, ini adalah contoh yang begitu luar biasa, teladan daripada Yesus terkait dengan hati sebagai hamba ini. Jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani memberikan contoh yang begitu luar biasa. Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Nah, ini dalam kehidupan kita terkadang kita mau memaksa kehendak kita, kedagingan kita yang mau bekerja. Namun dalam hal sebagaimana hati sebagai hamba ini, biarlah kita benar-benar berserah di hadapan Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Nah, ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan firman Allah dimanapun berada saat ini,

saat kita datang ke dalam dunia ini, dan juga ketika nanti kita kembali ke Bapa di sorga, kita juga tidak membawa apa-apa, hanya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Sekali lagi, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia untuk kita melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini, yang saya sampaikan rujukan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45 ini benar-benar memberikan satu makna yang begitu luar biasa kepada kita, dan belajar kepada Yesus sang teladan yang luar biasa, sehingga dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari dalam keberadaan hidup kita percaya bahwa ketika kita memahami ya tentang di mana hati sebagai hamba itu, saya percaya bahwa dalam kita melayani Tuhan, kita tidak akan membanggakan atau menyombongkan diri kita. Namun satu hal, ketika kita memiliki hati sebagai hamba, kita akan melayani Tuhan dengan di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam keberadaan hidup kita. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong atau orang yang congkak. Namun dalam di mana kita melayani, kita memahami keberadaan hidup kita, hati sebagai hamba. Karena kita ingat, kita kuat, kita sehat, kita bernapas, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Maka daripada itu, ya, dalam hal di mana kita memahami tentang hati sebagai hamba, maka saya percaya kita akan melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan dengan kita menyombongkan diri kita. Terpujilah Kristus Yesus. Demikianlah sabda Allah yang hidup yang dapat kita renungkan pada kesempatan hari ini, berbicara tentang hati sebagai hamba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana firman Allah yang hidup dan berkuasa ini yang telah kami baca dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45 mengajarkan kepada kami di mana hati sebagai hamba itu, sebagaimana Engkau memberikan contoh dan teladan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang telah kami baca, yang telah kami renungkan secara seksama. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara hamba dimanapun berada mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan Engkau memberkati, diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun warna-warni kehidupan yang kami jumpai, yang kami temui dalam hidup kami, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu hari ini berbicara tentang hati sebagai hamba, supaya ketika kami melayani Engkau Tuhan, kami tidak menyombongkan diri, kami tidak membanggakan diri kami, namun Yesuslah yang kami tinggikan, Yesuslah yang kami banggakan dalam hidup kami. Dimampukan bagi kami untuk kami terus melayani Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami kuat, kami sehat, kami bernapas, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan.

Diberkati saudara-saudara hamba yang telah mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan kuatkan, mampukan dalam menjalaninya semua itu. Dan Tuhan sumber jawaban yang pasti. Diberkatilah RRI yang ada di kota Tarakan ini sebagai wadah untuk menjadi berkat ya Tuhan. Pimpinan, staf-staf yang ada, Tuhan Engkau memberkati. Tak lupa kami berdoa buat kota kami, kota Tarakan yang kami cintai ini. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota sampai ke jajarannya. Tuhan Yesus Engkau memberkati dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai diberkati oleh Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada. Bahkan sampai ke jajarannya, bahkan sampai ke RT sekalipun yang ada di setiap daerah-daerah. Bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.

Iya, pendengar, itu dia mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam program Ruang Rindu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Ku ucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawab tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuk hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Mah pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakuri.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Apik Sibi.
0: Mbak Ati. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati sayang.
0: Si. Lah mana nih Mbak Ati? Oh, si, ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Coba mudah-mudahan ini segera di atas. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo,
2: apa kabar?
1: Mbak Ati, kangen aku, Rek.
0: Sekarang
2: iya, belum ketemu ya.
1: Aku belum ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu drukan.
1: Mbak Ati, kapan ketemu kayaknya Mbak?
2: Ya ayo ketemu
1: ya Mbak. Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
1: Aduh mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon. telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yonggo.
2: Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yonggo. Yonggo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh, Dian Piscesa.
2: Wasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata.
1: Rita Sunata.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok enggak ada
1: ikan. Nah iyo Mbak Ati, kurang mikirnya kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Loh, itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Masih dipakai
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu.
1: Nah, gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa
2: ya, ternyata enak kuih yo. Omong-omongan langsung nul. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkane. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya
0: Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: dari mana
1: dulu ada? Mana dulu ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang dirindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak
0: Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Opo sih.
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati, ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy.
0: Iya.
3: Berhentilah, berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Ada yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan
3: suka,
0: itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, bukti, sorry, itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu ya. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibidia. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap. Pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sumatera Muaya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Oke. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya.
2: Kalau risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
1: Iso erek.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama apa?
1: Oke. Okay. Nanti akan
4: nama
1: dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa di Amerika
1: manggung
4: dari kota ke kota
0: tembus. Siap. Oke. Okay.
4: Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau enggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satria Radio yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
0: Ya? Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Tiga orang, Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: 12 km Mbak
2: sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
1: Yowi.
2: Tapi tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Masuk sih, masuk.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar. Sama
2: iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya,
2: ya
1: kita dulu kita itu. Kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali julukin.
2: Tuh. Iya, cuman waktu itu media kayak dulu Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sih. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga kan?
1: Pernah diri di Kediri, Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi tadi.
2: Iya Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih,
1: ya? Masih
2: eksis turun temurun lah, ya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Bulan, dengan CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang adik CB di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang ya kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen.
1: Ya, jadi di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di
2: sana dulu, ya. Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara.
2: Di kedutaan, ya. Di kedutaan di DC, dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Tuh, kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
1: Ibu rumah tangga
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Bagi pengacara
2: honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
2: nanteni itu
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Aksi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri katanya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti lumayan podo
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu Mbak, loh.
0: Oh alah bisa aja.
2: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu. Kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya.
0: Oke ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mungkin salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya ada yang di Jepang ya sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu
0: okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo?
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ijo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Ijo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku, gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: iya bisa terus, pengaruh memang berarti ya bisa benar-benar nah,
2: tapi kalau sudah betul. Mulai aku sering nyanyi itu naik lagi
1: naik
2: suaraku.
1: Lagi betul
0: setuju
2: ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya berarti tujuh begitu ya
2: lo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Lagu galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang gitu begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah apa kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik, ya?
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: ya, anak-anak muda lebih santai lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh
0: lebih lugas
1: dan kekinian
2: nggak lebih apa ya rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar Tanah Datar.
0: Oh Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat. Bang Yudi dan Mbak Ita
0: siap. Siap. Terus
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman dari
1: Tomsel.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan
0: Nurlela. Ya, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zasmi di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agus, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih lo Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan
0: cantik. Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik CD. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke.
1: Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana kita.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: berarti main ke IKN, IKN katanya diundang Pak Din, Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya juga punya sih, jadi presidennya nih, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kamu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih, Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku juga enggak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal

0: Semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
1: pilih orang dulu itu
0: gitu. Tapi tak pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya melihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang, enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul. Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asdin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Iso ya lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya. Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Benar. Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu?
3: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin jadi dukun tuh, jadi dukun mah Dian Permana Putra.
2: Betul.
3: Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya jauh suwe.
1: Oke.
3: Masih ada enggak?
1: Masih.
2: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu itu
2: kan ya,
3: lagunya Niji.
2: Lagunya Niji. Betul.
3: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single Musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
1: Oke.
3: Berarti itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya? benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya
2: iya, tadi
3: masih
2: ya,
3: bisa tuh Ita.
2: Masih dong Mbak Ati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
1: Duet Gi berdua, kita pernah Masari dan Ati CB.
2: Mbak Ati, ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
2: Asyabila.
3: Ya

0: maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO-IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja nah, Mbak, sebelah
2: bukanya, produser ini Mbak, sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking humble-nya.
0: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism, kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya, gitu dipikirnya. Oh kan? Oh oh, kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesak ke, mesak ke yang baru.
0: Iyo, iyo. Tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana? Kok
1: jadi?
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
0: Oh, oh ya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
0: Karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur, nggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak,
0: lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna ya, juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya ya.
2: Yang 2026 ya, ini. Kalau,
0: terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lo ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
2: Ada loh,
1: berapa tahun yang lalu ya, aku ingat
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu,
1: singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya, lupa aku.
2: Sofia.
1: Ya, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun
0: so, pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo?
2: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru ya, berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi iki. Padahal luwe nom.
0: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya, nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya ampun orang iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oke. Oh,
0: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Marah ya aku.
0: Dia pernah 10 tahun jadi.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengcengnya asalnya
0: pros dulu kali iya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang
0: duet. Angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania. Dari Kampung Lung ke permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar di Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah...
0: Titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan
1: Luis.
0: Ya,
1: Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin. Ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan mereka Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat
1: keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah,
0: coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran
1: kok. Siapa yang duduk suster ngesot ya Mbak?
3: Suster rumah sakit yang ngaran itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya. Yang nyitain orang Jawa Timur juga Mbak. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dewe Mbak. Koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Wih. Bener. Bener. Jangan oh, untuk iya. Mbak Donat satu Mbak Ita. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya. Wah, itu pon tahun berapa itu ya.
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sobat. Aja waktu itu. Waduh lali aku.
0: Ya wes. Langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Kok disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbo wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah.
0: Lupa lah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya pernah merekod dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau enggak salah ya. Nah, ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya, ya, ya. Pas. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh pertanya pirtinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin, marahin Mbak Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin liru. Kademen isu-isu adus dibikin liru. Mandi
1: adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi air, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya
1: wes. Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi
1: ya,
3: dari
1: bener.
3: Musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke,
1: pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: pop aja loh. Di saya itu menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya di dukun ya Mas Denny
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan? Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih, masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu, amin.
0: Mama ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oh oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hati Kemerintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tapat semua yang ada di semua lihat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matangsawa,
0: Kubala
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Toli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Patong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Tong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Tong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Ya
0: udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagai rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: gitu ya Mbak Ti ya, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak bagus ya, juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes sugih rek. Mbak Ati gak di manajer, makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati ya. Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu, atau memang diminta oleh ya apa namanya yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Mbak juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Selama, nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, vocal. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal ya, coach juga
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Mbak Atin sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Mosok tenanan iki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak basahnya selalu dapet. Iya loh, Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu Ita.
0: Ya ya ya ya ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain Mbak Atik sih, biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikan Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Oh, tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita ingat enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa?
2: Ini.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Mungkin Pak Atong lihat di situ.
0: Mungkin mah. Ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon enggak bisa masuk. Oke. Okay. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh, yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling yo, Mbak.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai
1: enggak
2: tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya, iya kali ya.
1: Iya, Bu, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Insyaallah, insyaallah hafal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan ke
1: konser sekarang gimana? Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4-3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener. Iya
2: kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses, gitu terus sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya itu ya?
0: Kalau yang apalagi dan gitu. Suka-suka itu sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andima Pajalos.
2: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: ruang kita ketemuan ya. Oh, ya.
1: Harus, harus.
0: Bangun ya. Melo ya.
2: Enggak apa nanti. Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu. Oh,
2: makanya ya, siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak Ati.
2: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar cengir. Salam buat Mbak Ati.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: itu?
2: Nah, iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
2: jumpa. Oke, Yudi, sampai ketemu.
0: Ita. Sampai ketemu Mbak. Ya. Mwah. Terima kasih. Oke,
2: selamat malam.
0: Ya. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu ATCB di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu ATCB.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

Sambayo. Di saat

0: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi, di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes, sehat Mas Andes, saya sudah sampai Bogor lagi Mas Andes.
0: Ah, mantap sekali, tadi bergabung melalui voice note, saya mendengar.
1: Voice note. Iya nih, nyanyi idaman saya, sama istri saya waktu pacaran tuh.
0: Ah, itu Ati dia, iya itu.
1: Iya, lagunya Terserah Buai barusan tuh, saya suka banget lagunya.
0: Iya, pas kalau gitu. Iya. Tapi kalau malam hari ini, selain dari Mbak Ati Sibi yang tadi Terserah Buai juga suka, mau mendengar lagu dari siapa? Silakan.
1: Saya mau dengar lagunya Yana Julio, boleh Mas?
0: Boleh, dengan judulnya?
1: Playlistnya apa Mbak Sades?
0: Yana Julio, kita ada, tunggu sebentar. Yana Julio itu kita ada beberapa Bung Brandy, diantaranya Aku Masih Cinta, Asmaraku Asmaramu, lalu ada Cintamu, Damba, Samba Untukmu, Dirimu juga ada, lalu Dua Hati Jadi Satu, Gelora Cinta yang featuring Lita Zen, atau Hanya Untukmu, lalu Hasrat Cinta juga ada, dan Kasih Kita.
1: Hasrat Cinta tuh.
0: Hasrat Andes. Cinta, baik.
1: Oke.
0: Disiapkan.
1: Hari ini cinta-cintaan lu Mas Andres.
0: Nah itu kan, pas sekali. Mungkin salam tuh Bung Brandy yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, saya...

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Rabu 30 September 2026. Sesaat lagi.

Selamat pagi pendengar di mana-mana berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026 yang dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara di pagi hari ini, edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Yang bertugas saya Heri Susanto, ditemani Agung Samudra, hadir menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita pendengar di Religi Pagi, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga rangkaian lagu Islami untuk menantikan dialog interaktif ya. Ini bersama nantinya ada Ustadz Abdul Malik yang akan menghadirkan sebuah tema yang bisa Anda ikuti ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Istisan Arif Al-Fudaili yang akan membacakan surah Al-Ahqaf.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Baik, benar di mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 97,9 MHz, kemudian juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Silor sana, juga untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di RRI Digital atau aplikasi rri.co.id. Pro 1 RRI Tarakan akan menghadirkan rangkaian lagu ceria di pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi Anda dan juga informasi. Informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lagu yang pertama mendengar dari Soundwave ya, kami hadirkan untuk Anda dengan judul Terserah Boy.

0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, mah. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Baik mendengar, di mana pun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 1 Oktober. Ya, kita awali 1 Oktober di tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Darius III dan Persia dalam pertempuran Gua Gamela. Nah, pendengar, kemudian di 1 Oktober tahun 965, ini Paus Yohanes ke-13 ditahbiskan. Di tahun 1553, penobatan Ratu Mary I dari Inggris ini diadakan di Westminster Abbey, ya. Kemudian juga di tahun 1588 ini penobatan Abbas pertama dari Persia menjadi Syah. Kemudian 1 Oktober di tahun 1779, kota Tampere, Finlandia, ini saat ini milik Swedia, didirikan oleh Raja Gustav III dari Swedia. Di tahun 1787, Rusia di bawah Alexander Suvorov ini mengalahkan Turki, ya, di Kinburg. Kemudian juga di tahun 1791, ini sidang pertama Majelis Legislatif di Perancis. Di tanggal 1 Oktober di tahun 1814, ini terdapat Kongres Wina, ya, ini sebuah pertemuan antara para wakil dan kekuatan besar di Eropa, dibuka dengan tujuan menggambar ulang peta politik Eropa setelah kekalahan Napoleon Bonaparte pada musim semi sebelumnya. Kemudian di tahun 1869, Austria menerbitkan kartu pos pertama di dunia. 1 Oktober di tahun 1946, ini para pemimpin Nazi divonis di pengadilan Nuremberg, ya. Di tahun 1958, NASA atau Lembaga Antariksa Amerika Serikat resmi beroperasi, ya. Di 1 Oktober tahun 1960, Nigeria merdeka dari Britania Raya. Kemudian peristiwa yang lainnya, pendengar, di tahun 1964, kereta peluru Jepang ini memulai operasinya. Jalur pertama adalah Tokyo ke Osaka. Di tanggal 1 Oktober tahun 1994, Palau ini memasuki perjanjian asosiasi bebas dengan Amerika Serikat. Nah, kemudian peristiwa yang lainnya, pendengar, 1 Oktober ini merupakan Hari Kesaktian Pancasila di Indonesia, Hari Kejaksaan di Azerbaijan. Kemudian juga di Indonesia sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Sementara 1 Oktober di Jepang adalah hari kopi, di Kamerun adalah hari persatuan, dan di Nigeria merupakan hari kemerdekaan, baik di Palau dan juga di Siprus. Sementara di Tiongkok 1 Oktober diperingati sebagai hari nasional Republik Rakyat Tiongkok, dan di Tuvalu juga merupakan hari kemerdekaan. 1 Oktober di Uzbekistan ini merupakan hari guru. Dan 1 Oktober ini juga merupakan hari kopi internasional. Itulah, pendengar, informasi terkait dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 1 Oktober. Informasi untuk Anda, pendengar, dari Wikipedia.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Ya, mendengar satu lagu dari Dewi Kita dengan Sungguh membawa kita ke menit 30 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang tengah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya, ataupun mengantar putra-putri ke sekolah, atau rekan-rekan yang akan mempersiapkan berangkat ke kampus ya di perjalanan ya, harap hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga cek kendaraan Anda kondisinya seperti apa agar selamat sampai tujuan. Informasi untuk Anda mendengar pagi hari ini, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Mkes ini menghadiri rapat koordinasi persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat, dan rakor ini digelar guna memantapkan persiapan pembukaan sekolah baru yang diproyeksikan untuk masyarakat tersebut. Sesuai jadwal, kegiatan MPLS Sekolah Rakyat akan resmi dimulai pada 1 Oktober 2026 ya, di gedung baru yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut. Guna menyambut kedatangan para siswa baru, pemerintah Kota Tarakan menggelar aksi pembersihan dan kerja bakti massal di area bangunan sekolah pada Rabu 30 September 2026. Aksi gotong royong ini melibatkan sedikitnya 539 orang, di mana 274 personil diantaranya merupakan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Tarakan. Dalam kesempatan rapat tersebut, tim Sekolah Rakyat turut memaparkan progres fisik pembangunan gedung yang hingga kini masih terus dikejar penyelesaiannya. Wali Kota Tarakan ini juga menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam mendukung keberlanjutan dan suksesnya program Sekolah Rakyat. Salah satu bentuk dukungan konkret yakni dengan meminjamkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sementara aset milik Pemkot Tarakan demi menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: You ready? Let's go.
1: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
2: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
1: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
2: Iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
1: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
2: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
1: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
2: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
1: Iya pak, terima kasih.
3: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
1: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
3: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama. Kami
1: dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudaya dan nelayan, serta dukungan komitmen kami.
2: Sudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini.

0: merestrukturisasi sejumlah organisasi perangkat daerah karena dampak efisiensi anggaran akhirnya terrealisasi setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi peraturan daerah.
1: Bahwa di perangkat daerah kita ini sebenarnya banyak jabatan yang sebenarnya sudah bukan kewenangan kita lagi.
2: Pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi peraturan daerah dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di gedung DPRD Kota Tarakan Senin 28 September kemarin. Dengan disahkannya perda tersebut, dipastikan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Tarakan dilebur dari 7 OPD hanya menjadi 4 OPD. Pertama, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup. OPD ini berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, serta Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya masing-masing berdiri sendiri. OPD kedua yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan yang sebelumnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perhubungan. OPD ketiga yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. OPD ini berasal dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya berdiri sendiri, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun OPD keempat adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. OPD ini berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, pemerintah Kota Tarakan juga melakukan penyesuaian tipologi pada penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe C. Perubahan susunan organisasi tersebut meliputi Sekretaris Daerah, 2 Staf Ahli, 2 Asisten, 6 Kepala Bagian, dan 6 Kepala Subbagian. Pengesahan dilakukan bersamaan dengan disahkannya Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, dalam pendapat akhirnya menyampaikan, perda ini disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sebagaimana misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2025-2029. Menurut Wali Kota, pemerintah adaptif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, termasuk mendorong transformasi digital dan smart governance. Sementara responsif ditandai dengan cepatnya pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat melalui layanan pengaduan online, call center, dan aplikasi layanan publik. Wali Kota menjelaskan perda lama, yakni Perda Nomor 4 tahun 2016 yang telah diubah dengan Perda Nomor 9 tahun 2020 sudah tidak relevan lagi. Banyak kewenangan seperti urusan perhubungan yang kini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga perlu dikeluarkan untuk efisiensi.
1: Jadi salah satu esensi juga Pak bahwa di perangkat daerah kita ini sebenarnya banyak jabatan yang sebenarnya sudah bukan kewenangan kita lagi. Jadi seperti dari perhubungan, lalu itu sudah banyak dari kewenangan pemerintah pusat. Sehingga ini memang harus dikeluarkan, diciutkan untuk melakukan efisiensi juga.
2: Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan perda yang baru disusun ini telah memperhatikan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis. Usai disahkan, pemerintah Kota Tarakan akan segera menindaklanjuti melalui penyesuaian perangkat daerah, penyusunan peraturan pelaksana, serta penataan anggaran dan sumber daya aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Wali Kota juga mengajak seluruh OPD dan anggota DPRD Tarakan untuk bersama-sama mendukung implementasi perda ini dengan semangat membangun Kota Tarakan yang lebih maju, adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Kota Tarakan memperluas pelayanan jemput bola, pembayaran pajak bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP2 untuk memudahkan masyarakat di sejumlah wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran.
3: Nah, kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bank Altim Tara yang sudah pindah.
4: BPK PAD Tarakan perluas layanan jemput bola, pembayaran PBB,

0: D2, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Tarakan kembali menggelar pelayanan jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. PBB P2, layanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran pajak. Pihak BPKPAD Tarakan menjelaskan, jemput bola tahun ini dilakukan salah satunya karena sejumlah kantor cabang pembantu bank Kaltimtara telah berpindah, sehingga akses pembayaran bagi sebagian masyarakat menjadi lebih jauh.
1: Nah, kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bank Kaltimtara yang sudah pindah dari contohnya yang di daerah timur, yaitu di Kampung 64, di daerah Mampulungan kan jauh jadinya. Jadi kita lakukan jemput bola tadi. Jemput bola tadi itu dilaksanakan dia memang cash. Pembayarannya cash, bisa kris juga.
0: Untuk pembayaran tunai, layanan dibuka sekitar pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pembatasan waktu ini dilakukan karena uang yang diterima petugas akan disetorkan kembali ke Bank Kaltimtara.
1: Cash ini jadi kita estimasikan dari jam 8 sampai jam 12 siang aja. Karena untuk menuntut ke banknya lagi. Karena dari teman-teman ketika melakukan penerimaan pembayaran, nanti teman-teman akan memberikan STTS. STTS ini berupa surat tanda setoran sementara kepada WP untuk tanda terima sementara. Kemudian nanti siang kita akan setorkan uangnya ke Bank Kaltim. Kemudian besok kita akan sudah selesai, kemudian kita akan terimakan kembali bukti tanda terima yang dari bank sebenarnya. Nah, besoknya baru kita akan berikan ke web.
0: Layanan jemput bola ini telah dimulai sejak Juni dengan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tarakan. Di antaranya Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4, Kampung 6, Juwata Kerikil, Juwata Laut, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Pamusian, hingga Karanganyar Pantai. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pembayaran PBB P2, petugas juga melayani mutasi, pembaruan data, balik nama, serta konsultasi terkait tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Respon masyarakat terhadap layanan ini disebut positif, bahkan pihak BPKPAD menemukan wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah membayar PBB sejak objek pajak tersebut terbit. Kemudian melunasi pembayarannya melalui layanan jemput bola.
1: Senang sih, saya senang karena dia bilang, karena kalau yang saya dapat juga banyak yang merasa PBB sudah tidak pernah dia cek, PBB-nya sudah tidak pernah dicek. Bahkan ada kita dapat WP yang tidak pernah memang bayar PBB dari awal PBB-nya terbit. Jadi ketika ada mobil, dia bayarkan semuanya dari awal terbit sampai sekarang, sampai tahun ini. Gitu.
0: Berdasarkan data sementara, BPKPAD 12 kelurahan telah memiliki laporan pelayanan. Sementara 3 kelurahan lainnya masih dalam proses. Mamburungan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pembayaran terbanyak, yaitu 229 NOP atau nomor objek pajak. Sementara Karang Harapan tercatat 132 NOP, Mamburungan Timur 86 NOP, Kampung 4 64 NOP, dan Kampung 6 56 NOP. Untuk tahun 2026, target penerimaan PBB P2 Kota Tarakan ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai 58,1%. Pihak BPKPAD menyebut pembayaran masih banyak dilakukan wajib pajak menjelang batas waktu jatuh tempo. Selain jemput bola, masyarakat juga dapat mengajukan mutasi data PBB secara online melalui formulir digital tanpa dipungut biaya. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 1 Tarakan meluncurkan digitalisasi buku kesehatan kapal atau healthbook yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan serta pengawasan kesehatan kapal di wilayah perbatasan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
3: Tentunya memiliki fungsi terkait dengan identitas kapal, kemudian nanti juga terkait dengan informasi tentang ABK.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 1 Tarakan meluncurkan digitalisasi buku kesehatan kapal atau healthbook. Digitalisasi healthbook ini menurut Ketua Tim Kerja BKK Wahyu Handoyo bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan serta pengawasan kesehatan kapal di wilayah perbatasan. Ia juga menambahkan buku kesehatan kapal yang beralih ke digital rencananya akan terus disempurnakan.
3: Tentunya memiliki fungsi terkait dengan identitas kapal, kemudian nanti juga terkait dengan informasi tentang ABK, kemudian tentang catatan pemeriksaan, kemudian tentang sanitasi, kemudian juga tentang status dokumennya SSCC itu sendiri, kemudian tindakan yang pernah dilakukan. Di dalam buku itu ada catatan-catatan yang perlu kita komunikasikan antara port to port ya, dari pelabuhan ke pelabuhan, sehingga dapat mencegah informasi apa yang akan kita dapatkan untuk memitigasi resiko yang akan ingin masuk di pelabuhan tersebut.
4: Implementasi digitalisasi Outbook disampaikannya dalam forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Balai Kekarantinaan Kesehatan kemarin. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Sebulan rumah ditinggal, Polres Tarakan temukan satu unit motor berpindah tempat. Ditemukan sudah dalam keadaan dipreteli.
5: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim menghimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci.
6: Rumah yang ditinggal pemilik selama lebih dari sebulan ternyata menyimpan masalah lain. Satu unit motor yang masih berada di dalam rumah raib dan baru diketahui hilang setelah ditemukan polisi dalam kondisi sudah dipreteli. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Mewas SIK melalui Kasat Reskrim AKP Reginald Juniawan Sujono menjelaskan motor tersebut ditemukan anggota Satreskrim setelah mendapat informasi mengenai kendaraan yang ditinggalkan dalam kondisi sudah dibongkar. Polisi kemudian melakukan pengecekan rangka dan fisik kendaraan untuk mengetahui identitas pemilik. Motor ditemukan di samping SMA Don Bosco, Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Lokasinya tidak jauh dari rumah pemilik kendaraan. Saat ditemukan, sebagian besar bodi motor sudah dilepas, plat motor hilang, dan lampu bagian depan juga tidak ada. Reginald menyebut, polisi belum mengetahui secara pasti kapan motor tersebut dicuri. Pemilik kendaraan ternyata sudah lebih dari satu bulan berada di Tanjung Selor untuk berobat sehingga tidak mengetahui kondisi rumahnya di Tarakan. Kerugian material akibat kondisi kendaraan yang sudah dipreteli diperkirakan sekitar Rp1.500.000. Satreskrim kemudian membantu memperbaiki motor tersebut sebelum diserahkan kepada pemilik. Dalam kesempatan ini, Reginald mengimbau warga yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama agar memastikan seluruh pintu dan pagar terkunci. Kendaraan juga disarankan disimpan di dalam rumah dan menggunakan kunci tambahan.
5: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim mengimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci, baik itu pintu depan, pagar depan, dan sebisa mungkin kendaraan itu kalau memungkinkan disimpan di dalam rumah. Kalau ditinggalkan ya dalam keadaan lama, motor itu kalau bisa masukkan di dalam rumah dan dikunci ganda.
6: Sementara itu Kartini menerangkan awalnya tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang. Rumah di Jalan Pamusian sekitar kawasan lapangan golf lama dan samping Don Bosco sudah ditinggal karena keluarga berada di Bulungan. Ia baru mengetahui motornya ditemukan setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian. Saat melihat kendaraan tersebut, Kartini mendapati sejumlah bagian motor sudah berubah dari kondisi sebelumnya.
7: Ini kalau secara kronologis kan saya enggak, rumahnya kan baru kosong, kan nggak tahu kapan hilangnya. Jadi tiba-tiba ditelepon sama pihak kepolisian ketemu motor dan sebagainya. Seperti itu ya, udah dalam keadaan sudah terbongkar. Nah, sekalinya diminta tolong kan seperti apa prosesnya, kemudian disuruh ke sini.
6: Kartini juga menyebut kehilangan motor bukan kejadian pertama di rumah tersebut. Sebelum kendaraan ditemukan hilang, televisi dan sejumlah barang lainnya juga pernah raib. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Kabupaten Malinau, potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah.
8: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya, dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan.
9: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perikanan siap memacu pengembangan sektor perikanan darat secara maksimal di tahun 2027. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan dijalankan meliputi pemerataan produksi, pengembangan sistem pembenihan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan secara berjenjang. Afri menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki modal yang cukup kuat untuk memajukan sektor ini.
8: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya, dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan. Kami juga mengajak para stakeholder, baik para kepala OPD terkait, camat, dan kepala desa untuk menjadi bagian dalam pengembangan perikanan di wilayah masing-masing. Camat sebagai fungsi koordinatifnya, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.
9: Pihaknya juga menyampaikan penghargaan pada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau yang terus berkomitmen dan konsisten menjaga keberlangsungan usaha perikanan hingga saat ini. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Kabupaten Bulungan, kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
10: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
11: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang memental data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
10: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
11: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbinmas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Dartan Yusir, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. DPRD Tarakan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang restrukturisasi atau penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Dinas Perikanan Malino menargetkan tahun depan Bumi Intimu wujudkan swasembada pangan daerah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan masih menemani Anda di Tarakan pagi ini, dan kita juga akan menghadirkan informasi terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, merupakan hari nasional yang diperingati setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September atau yang disingkat G30S yang lebih dikenal sebagai gerakan yang merupakan kudeta yang diduga diorganisir oleh para pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI dan simpatisannya di dalam militer Indonesia. Dan menurut keputusan Menteri Pengadilan, Panglima TNI, Panglima Angkatan Darat, tanggal 17 September 1966, berdasarkan surat tersebut, awalnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila harus diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Pada 24 September 1966, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan agar hari tersebut diperingati seluruh jajaran angkatan bersenjata. Selanjutnya dalam keputusan nomor 134 tahun 1966 tanggal 29 September, Jenderal Soeharto selaku menteri menerbitkan keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh orde angkatan bersenjata. Dengan surat tersebut, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan. Makna Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mengenang peristiwa sejarah G30S PKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan diketahui pendengar, peristiwa tersebut 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibunuh ya, sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu yaitu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30S PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Informasi untuk Anda mendengar dari Wikipedia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Hah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan juga masih menantikan bersama tim siaran langsung yang ada di halaman parkir Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan untuk menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pada tahun ini mengambil tema yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menyiarkan secara langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan bersama rekan Esti Murdiastuti.
1: Sukanya.
0: Rekan Esti. Ya, rekan Esti.
1: Di tempat.
2: Ya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di halaman Wali Kota Tarakan, di mana hari ini kita menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila. Untuk upacara hari ini, selaku Komandan Inspektur Upacara adalah Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Mkes, kemudian Perwira Upacara ada Abdul Hafid SE, yaitu Kabid Pembinaan PAUD dan PNF. Lalu selaku Komandan Upacara adalah Aji Jema Ibrahim, yaitu sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Lalu untuk penanggung jawab dari upacara untuk hari ini adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Dan saudara pendengar, jika kita bicara soal Hari Kesaktian Pancasila, kita tentunya tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik Indonesia pada pertengahan dekade tahun 1960-an, di mana pada malam 3 Desember hingga dini hari Sabtu 1945 terjadi serangkaian peristiwa yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Ya, sudah pendengar, saat ini Inspektur Upacara Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Mkes sudah menuju podium dan upacara sesaat lagi akan segera dimulai.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat.
3: Kalau misalnya mau ambil foto, apa foto atau video gitu.
4: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap.
5: Lanjutkan.
4: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
5: untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, juga dalam rangka mempertahankan Pancasila yang gugur sebagai pahlawan revolusi. Marilah kita berdoa seraya mendudukkan kepala untuk mengenang arwah para pahlawan tersebut. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai.
4: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
5: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan ikrar.
2: Ya, saudara pendengar, sesaat lagi ada pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pembacaan ikrar. Ya, di mana saudara pendengar, kedudukan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional tentunya diperkuat dengan diterbitkannya keputusan Presiden. Dan sejak saat itu tanggal 1 Oktober diperingati secara resmi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui upacara kenegaraan. Ya, di mana pada masa Orde Baru peringatan ini memperoleh perhatian besar dan menjadi bagian dari pendidikan sejarah nasional. Kemudian setelah reformasi di tahun 1998, Hari Kesaktian Pancasila tetap mempertahankan sebagai hari nasional. Ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila umumnya dilaksanakan melalui upacara bendera yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, satuan pendidikan, serta berbagai lembaga negara. Upacara tingkat nasional secara tradisional dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Dan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan peristiwa yang menjadi latar belakang lahirnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, tentunya Hari Kesaktian Pancasila dipahami sebagai momentum untuk menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, istilah kesaktian digunakan untuk menggambarkan kemampuan Pancasila bertahan sebagai landasan negara meskipun Indonesia pernah menghadapi berbagai tantangan politik dan ideologis sepanjang sejarahnya. Di mana dalam pengertian tersebut, kesaktian tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol keteguhan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung pembacaan dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar
6: serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan ikrar. Namun karena ada kendala teknis maka audionya tidak terdengar, namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini merupakan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober, di mana Hari Kesaktian Pancasila tentunya tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik Indonesia pada pertengahan dekade tahun 1960-an. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober tahun 1965, terjadi serangkaian peristiwa yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, di mana peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Dan 6 perwira tinggi serta 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat pada saat itu menjadi korban dalam Gerakan 30 September. Ya, kedudukan Hari Kesaktian Pancasila, sudah pendengar, sebagai hari nasional dengan diterbitkannya keputusan Presiden di tahun 1967. Nah, sejak saat itulah tanggal 1 Oktober diperingati secara resmi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui upacara kenegaraan. Dan pada masa Orde Baru, peringatan ini memperoleh perhatian besar dan menjadi bagian dari pendidikan sejarah nasional, di mana pada tahun 1998, yaitu pada masa reformasi, Hari Kesaktian Pancasila tetap dipertahankan kembali sebagai depan hari nasional. Ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila umumnya dilaksanakan melalui upacara bendera yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, satuan pendidikan, serta berbagai lembaga negara. Dan upacara tingkat nasional secara tradisional